cari validasi lagi. Cari validasi lagi. Cari validasi lagi. Dan akhirnya mencederai keikhlasan kita. Hadirin, ketika Allah tabaraka wa ta'ala membahas tentang haji, membahas tentang Idul Adha, membahas tentang kurban, Allah berfirman, wabashshiril mukhbitin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbitin. Jemaah Allah muliakan, apa makna dari ikhbat atau mukhbitin? Siapa yang tahu? Yang tahu boleh pulang. Karena udah selesai kajiannya. Kalau hadirin tahu, udah selesai. Alhamdulillah, subhanallah, masyaallah, la ilaha illallah. Oke. Kita agak lebih sulit lagi. Apa keterangan Al-Imam Mujahid tentang mukhbitin? Langsung aja diangkat tangan hadirin. Mari kita catat bersama-sama bahwa kita jelaskan keterangan para ulama secara simpel dulu ya sebelum kita detailkan. Al-Imam Mujahid, salah satu ulama tafsir yang menjelaskan arti dari mukhbitin secara simpel. Dan itu bisa cek dalam tafsir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Mujahid menyatakan bahwa, Al-Imam Mujahid mengatakan bahwa mukhbitin adalah mutmainin. Mukhbitin artinya mutmainin. Orang-orang yang tenang hadirin. Orang-orang yang tenang. Mutmainnah. Ingat? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu. Orang-orang yang punya jiwa yang tenang. Jiwa yang mutmain. Mutmainnah. Karena kata beliau, mukhbitin itu dari ikhbat dari al-khabtu. Al-khabtu artinya al-makanul mutmainnu minal ard. Tempat yang mutmain, yang tenang dalam di hamparan bumi. Itu poin hadirin. Jadi jamaah yang Allah muliakan,

Maka kalau kita ingin cek haji kita mabrur atau tidak, kita ingin cek kurban kita diterima atau tidak, atau keikutsertaan kita dalam sebuah kegiatan berkurban diridhai Allah apa tidak, cek. Setelah mengikuti itu semua, kita jadi tambah tenang atau tidak. Kalau kita masih meledak-ledak, emosional, suka marah-marah, belum lagi kalau marah-marah kasar kata-katanya, tajam, atau pakai bahasa yang gak pantas, gak layak, dikhawatirkan ada masalah besar dalam ibadah kita kemarin. Karena sekali lagi, orang yang hajinya benar atau hajinya diterima, kurbannya diterima, akan menjadi pribadi mukhbitin. Dan mukhbitin mutmainin. Tenang jemaah, gitu lah. Itu. Dan tenang. Itu poin. Harus tenang. Jadi ketenangan itu penting. Dan itu karakter dari orang-orang yang berhaji dan orang-orang yang berkurban. Makanya kan dalam ibadah haji apa kata Allah? Faman farada fihinnal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidal. Maka barang siapa yang mengerjakan ibadah haji, tidak boleh rafath, gak boleh melakukan dosa, dan tidak boleh berdebat, walaupun benar. Jadi memang ibadah-ibadah di bulan Dzulhijjah ini emang mengarahkan kita pada ketenangan, jemaah. Mengarahkan kita kepada ketenangan. Dan itu yang ditawarkan. Itu yang ada di balik ibadah-ibadah besar. Mungkin kita gak punya uang, tapi kita tenang, jemaah. Mungkin kondisi lagi berat, tapi gak tahu kenapa kita tenang, jemaah sekalian. Makanya kan kata Nabi SAW, as-sidqu tuma'nina. Kejujuran itu ketenangan. Kejujuran itu ketenangan. Kejujuran itu ketenangan. Saya kenal seseorang sosok jemaah. Di hari tua beliau gak punya uang. Gak punya uang. Dan alasan beliau gak punya uang adalah karena hidup beliau belum niatkan untuk pengabdian. Beliau berusaha jaga keikhlasan, beliau jujur, lalu mengabdi kepada masyarakat, gak punya uang. Kalau beliau mau tidak jujur, beliau akan punya minimum puluhan miliar pada saat tersebut. Puluhan miliar itu bukan tahun ini. Puluhan miliar itu di sebelum Krismon. Sebelum Krismon. Gitu, puluhan miliar. Minimum puluhan sampai ratusan miliar. Kalau beliau mau tidak jujur, itu depan mata. Tapi beliau gak mau, hadirin. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya sampai beliau wafat, beliau tidak pernah merasakan kekayaan. Depan mata dengan kekayaan. Tapi gak jujur.
Nah, di hari-hari tua beliau, di saat beliau gak punya apa-apa, beliau pernah bicara di hadapan orang-orang terdekat beliau. Beliau sampaikan, saya memang tidak punya apa-apa, tapi hidup saya tenang. Itu. Hidup saya tenang. Dan terbukti. Tenang hidup beliau itu. Jaga sholat ke masjid. Zikir kuat. Gak malas gitu. Produktif. Tapi gak punya uang kan ini. Tapi hidup tuh tenang. Dan orang-orang di sekeliling beliau tuh saksi betapa tenangnya beliau. Padahal gak punya uang. Bahkan saking tenangnya, mayoritas yang hidup di sisi beliau gak tahu kalau beliau gak punya uang. Mereka tahu mereka beliau bukan orang kaya atau beliau orang yang hidupnya sederhana. Tapi sebagian besar orang-orang yang itu gak tahu di saat beliau gak punya uang sepeser apapun juga. Anda pernah ngalamin gak? Sehari gak punya walaupun 1 rupiah. Anda mentok. Kalau antum bilang gue lagi nggak punya uang, berarti uang di udah nggak pakai dompet sekarang ya. Uang di sisi antum ada berapa? Kalau bilang gue lagi nggak punya uang nih bro, berapa? 0? 50 ribu? Apa? Ketika nggak bisa narik lagi ya, berarti di bawah? Ah ya. Itu. Beliau tuh sampai titik 0 rupiah. Gak ada fulus sama sekali, gak ada. Dan orang-orang terdekatnya tuh gak tahu. Kenapa? Tenang. Dan gak minta. Gak minjem. Qona'ah. Dan tetap beraktivitas. Itu orang-orang terdekatnya baru tahu setelah beliau wafat. Lalu baca catatan harian beliau. Lu sempat utarakan. Hari-hari di mana beliau gak punya uang. Hanya beliau dengan Allah yang tahu. Gak pernah minta. Gak pernah minta. Hidup. Dia gak punya mobil, gak punya motor, gak ada apa-apa. Tapi ketenangan. Coba. Itu jawab. Itu yang dicari. Di sisi lain ada banyak orang punya semuanya, tapi gak punya ketenangan. Semuanya dia punya kecuali ketenangan. Semua fulus ada. Tipe kendaraan ada. Ketenangan? Nah, karena ketenangan wabashiril mukhbitin. As-sidqu tumanina wal kadhibu riba. Kejujuran itu ketenangan, jemaah. Dan kebohongan adalah kegalauan. Itu baik. Jadi jangan berkecil hati. Mungkin sekarang kita lagi susah lagi ini. Tapi on track lah kita hadirin. Kembali kepada iman kita. Apalagi kita baru selesai musim haji dan Idul Adha. Serta berkurban. Arti mukhbitin itu orang-orang yang tenang, jemaah. Dan ini yang harus terjadi. Kita ngaji itu biar ini, biar kita punya ketenangan. Karena begitu kita diberikan ketenangan oleh Allah, setelah kita perjuangkan sebuah ibadah dengan penuh keikhlasan dan ittiba mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Berpikir jadi jernih, interaksi jadi enak, bersosialisasi dengan orang nyaman.
Kalau dapat rezeki bersyukur, enggak dapat qanaah alhamdulillah bersabar. Itu kemewahan hidup. Itu kemewahan hidup. Itu priceless, enggak bisa dibayar dengan uang. Itu baru bisa diwujudkan kalau kita menjadi orang-orang mukhbitin. Menjadi orang-orang mukhbitin. Penting. Dan hidup tuh terhormat ya, Pak. Hidup terhormat. Walaupun gak punya uang. Beneran. Contohnya sosok yang saya sampaikan. Saya kenal baik dengan beliau. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Terhormat. Fulus gak punya. Tapi gak bergantung sama orang. Lisan gak pernah bicara yang buruk. Sholat dijaga, zikir kuat. Punya prinsip dalam hidup. Qanaah ketika dapat rezeki, tapi tetap berusaha. Beliau hidup terhormat. Jemaah. Sangat terhormat. Yang punya-punya uang, punya fulus, hormat sama beliau. Orang kayak gitu, gak bisa dibeli. Jemaah. Walaupun gak punya uang, gak bisa dibeli. Maka orang-orang akan respect. Walaupun bukan itu yang orang-orang seperti itu cari. Nasabu kalalik wallahu hasib wallahu nuzakil ahad. Mereka berusaha cari ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Maka sebagai hadiahnya, Allah buat hati mereka, hati manusia condong kepada mereka. Nah ini yang harus dibangun pasca musim haji. Pasca Idul Adha. Pasca ibadah berkurban. Itu poin. Sehingga ini bukan, sekali lagi bukan hanya sekedar perhelatan, acara, seru-seruan. Enggak. Apalagi berbangga-bangga, memamerkan. Nah, target kita gimana jadi orang-orang yang mukhbit, orang-orang yang mutmain, tenang jemaah, tenang. Dan itu real, real. Saya pernah cerita nggak di sini, saya ada sosok ustadz sepuh yang pengalaman hajinya itu di atas 20 tahun jemaah. Setiap tahun berangkat. Dan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan, pernah diberikan kesempatan untuk bisa safar sama beliau. Di musim haji itu ada masalah besar. Ada masalah serius yang membuat semua wajah tegang. Semua wajah tegang. Enggak jamaah, enggak tim handling, enggak, semua tegang kecuali beliau. Udah sepuh ini. Semua tegang kecuali beliau. Bahkan beliau masih sempat mesen kopi jamaah. Lagi tegang ini, pesan kopi. Orang panik segala. Ini beliau tenang jamaah. Begitu ada kesempatan beliau sendirian, saya dekati beliau. Saya beranikan diri bertanya. Saya bilang, Ustadz barakallahu fikum, saya perhatikan dari tadi semua tegang. Semua tegang. Wajah itu tegang. Kecuali antum. Kecuali antum.
di tengah Anda bicara, kopinya datang jemaah gitu. Tapi terus Anda bicara. Nah. Setahu Anda tuh punya pengalaman panjang dalam haji. Dan dugaan Anda pengalaman itu yang membuat antum tenang. Nah, Anda mau tanya sama antum. Berdasarkan pengalaman antum, apa solusi dari masalah kita ini sehingga antum tenang di saat semua tegang? Itu pertanyaan Anda. Jelas gak hadirin? Begitu saya selesai bertanya, beliau langsung ambil kopi, minum seruput gitu, taruh, diam sejenak. Lo sampaikan, Ana juga nggak tahu. Ana juga nggak tahu, gitu. Itu kalau boleh kubrak kubrak saya. Ana juga nggak tahu. Tapi tenang coba. Wali ini coba. Lalu saya kan bingung saya kan. Udah sebelumnya bingung, tambah bingung lagi. Ini bingung kuadrat saya. Maksudnya apa? Gak tahu. Kok bisa tenang? Kan itu poinnya. Gak tahu dia. Tapi kok bisa tenang? Lalu beliau menjelaskan sedikit. Kata beliau, gini loh Ustaz. Tawadu, manggil saya Ustaz itu tawadu. Beliau bilang gini loh Ustaz. Ana itu ya antum tahu udah berkali udah punya pengalaman haji. Itu setiap tahun pasti ada masalah. Kata beliau, pasti ada masalah. Dan yang luar biasanya setiap tahun masalahnya beda. Enggak sama. Makanya saya nggak tahu. Ini beda lagi. Ini baru buat saya ini. Masalahnya beda. Tapi setiap tahun pasti ada pertolongan Allah Taala. Mari kita saksikan apa yang Allah lakukan buat kita pada musim haji tahun ini. Apa pertolongan Allah kepada kita pada musim haji tahun ini. Selesai pembicaraan. Itu mutmainin gitu, tenang. Dan sengaja saya sampaikan contoh ini karena ini saya alami langsung dan ini bukti bahwa asumsi bahwa orang itu tenang kalau tahu jawaban dari masalah hidupnya, kalau tahu solusi dari masalah hidupnya, enggak 100% benar. Orang itu tenang bukan ketika dia tahu atau tidak tahu. Orang itu tenang ketika dia berusaha dekat dengan Allah dan berzikir kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Sesungguhnya hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah, hati tenang. Hati tenang. Hati tenang. Makanya ketika kita melihat teman kita atau saudara kita yang kita melihat mereka berusaha dekat dengan Allah, itu antum lihat mereka tenang. Tapi ketika antum cross check, emang udah tahu solusinya? Sebagian mereka bilang, saya gak tahu. Sebaliknya, ada banyak orang sudah tahu solusi, bahkan sudah keluar dari masalah, tetap gak tenang hidupnya. Gak tenang. Padahal masalah udah selesai. Karena intinya bukan selesai atau tidak. Tapi intinya adalah berzikir atau tidak.
Bukankah ada banyak orang yang jauh dari Allah, yang gak sholat, gak berzikir, gak bertauhid, masalah dunianya diselesaikan? Bukan karena ditolong, istidraj. Dan Allah kasih ketenangan? Enggak, Allah gak kasih ketenangan. Masalah Allah selesaikan, uang Allah kasih ketenangan? Enggak Allah kasih. Tapi ada orang-orang berusaha dekat dengan Allah, menjaga iman kepada Allah, memurnikan tauhid kepada Allah, gak mau melakukan kesyirikan. Nah, kita lihat dari kejauhan, kok masalahnya gak diurai-urai ya? Kalau mereka sakit, kok gak disembuhkan ya sama Allah? Kalau mereka miskin, kok gak dikasih kekayaan ya sama Allah? Anda ngebaca dari kejauhan. Itu kesalahan pertama. Yang kedua, parameter Anda dunia. Kan ada banyak orang seperti itu. Mereka menikmati hidup dibanding Anda, dibanding kita. Karena ketika pintu masalah duniawi tidak atau belum Allah buka, di waktu yang sama Allah buka pintu hidayah. Allah buka pintu zikir. Allah buka pintu ibadah. Allah buka pintu tauhid. Allah buka pintu zikrullahi azza wa jal. Dan mereka menikmati hidup lebih daripada orang yang bergelimang duniawi. Menikmati hidup. Dan tenang, jemaah. Tenang. Ada memang. Dan itu real. Kalau kita belum ketemu orang-orang kayak gitu, bukan berarti orang-orang seperti itu gak ada. Adamul ilmi bisyai la yastalzim al ilma bil adam, kata Allah. Ketidaktahuan Anda terhadap sesuatu bukan berarti itu tidak ada. Cuman kita kurang piknik kalau bahasa sekarang. Itu poin. Ada orang. Ini yang ditawarkan ketika haji kita mabrur, Idul Adha kita mabrur, atau sesembelihan kurban kita mabrur atau makbul. Ini mutmainin, tenang hidup itu jemaah. Itu. Dan ini menunjukkan bahwa haji yang mabrur, Idul Adha yang mabrur, dan penyembelih hewan kurban yang makbur, syaratnya, dan yang mendapatkan ikhbat ya, syaratnya adalah orang-orang yang banyak berzikir pada saat melakukan itu. Karena ketenangan itu syaratnya zikir, jemaah. Bukan syaratnya kaya, bukan. Bukan syaratnya sehat, bukan. Bukan syaratnya populer atau terkenal, bukan. Ketenangan itu syaratnya zikir. Ar-Ra'd 28. Ala bi dzikrillahi tatma'inul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Dan dalam ilmu balago, Allah menggunakan konsep taqdim mahaqqu ta'khir, yang memberikan pesan hanya dengan berzikir hati jadi tenang. Tidak ada alternatif lain. Tidak kekayaan. Tidak popularitas. Tidak kekuasaan. Tidak fasilitas. Hanya zikir. Makanya kenapa Idul Adha, kurban, haji, melahirkan pribadi yang ikhbat, dan ikhbat adalah ketenangan. Karena kan kita ingat bahwa di Idul Adha, haji, dan kurban, itu salah satu syiarnya kan takbir. Takbir Idul Adha beda dengan takbir Idul Fitri. Idul Fitri dari malam takbiran. Bahkan ada pandangan yang mengatakan dari keluar rumah hari H,
Idul Adha dari tanggal 1 jamaah. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 13 terbenamnya matahari. Itu kurang banyak apa? Dan sesembelihan yang tidak berzikir atau tidak menyebut nama Allah, sah apa tidak? Gak sah, walaupun sapinya 1 ton. Gak sah, Anda gak berzikir. Intinya itu dizikir. Makanya melahirkan pribadi yang tenang. Pribadi yang tenang. Dan ini yang jadi harus kita ini kan. Makanya Idul Adha, haji, kurban itu solusi ketika kondisi kita dalam kondisi seperti ini. Karena kalau kita panik, kita gusar, kita galau, bahaya diri. Pintu tuh ketutup. Pikiran gak akan bisa jernih. Dan hidup gak enak. Tapi kalau kita tenang, kalau kita takarub kepada Allah, ikhtiar juga jadi nyaman, berusaha jadi fokus dan maksimal. Ini yang harus kita bangun. Makanya ini bukan tentang apa namanya, kita jadi panitia di sini, kita jadi ini, kita enggak. Anda berzikir apa tidak? Lalu coba cek hati Anda tenang apa enggak? Ini penting. Itu poin. Poin yang kedua, jemaah. Tafsir dari Imam Qatadah. Kata Imam Qatadah, al-mutawadhi'in. Al-mutawadhi'in. Mukhbitin itu orang-orang yang tawadhu, hadirin. Orang-orang yang tawadhu. Dan itu juga tafsir Ibnu Abbas. Karena asal kata ikhbat juga bermakna tempat yang rendah di hamparan bumi. Jadi mukhbitin itu orang-orang yang merendah gitu loh. Merendah. Jadi sebuah blunder besar ketika kita pulang dari haji lalu kita sombongkan haji kita. Kalau teman lupa manggil kita haji, gak mau nengok, hadirin. Emangnya haji gak pakai modal gitu, subhanallah. Nah, ini bisa jadi hilang semua. Atau kita berbangga-bangga merasa sombong karena kambing kita besar, sapi kita besar. Ini antitesanya mukhbitin. Orang mukhbitin itu merendah. Merendah. Gak terbawa euforia, lalu membangga-banggakan. Merendah. Dia tidak membangga-banggakan kambing atau sapinya yang gemuk-gemuk, sebagaimana dia tidak minder ketika sapi atau kambingnya itu langsing-langsing, hadirin. Karena kemampuan dia segitu, bukan karena pelit. Itulah, langsing, lean-lean gitu bahasa antum sekarang. Itu langsing. Sebagian kalau kambingnya kurus langsing minder, diumpetin kambingnya gitu loh. Tapi kalau kambingnya gemuk dipamerkan. Ini dua-duanya bermasalah, hadirin. Kan Allah yang Maha tahu kemampuan kita seberapa. Dan kalau kita sudah maksimal, selesai masalah. Mutawadhi'in, merendah kita, hadirin. Merendah. Poin berikutnya, al-akhfash. Mukhbitin itu khasyi'un atau khasyi'in. Orang-orang yang khusyuk, hadirin.
Jadi setelah musim haji, setelah kurban, kalau sholat harus lebih berkualitas. Sholat lebih khusyuk, zikir pagi petang lebih khusyuk, hadirin. Zikir ba'da sholat itu khusyuk. Setelah salam gak langsung buka handphone, kecuali darurat, ibu telepon angkat, benar. Tapi kalau cuma ngecek inbox segala macam, gitu lah. Zikir ba'da sholat gak sambil lengok-lengok, benar sih, subhanallah, tapi subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita enggak nuduh siapapun, kita husnudzon. Tapi kita bicara sama diri sendiri nih. Kalau kita niat memang itu gampang khusyuk apa enggak, itu poinnya lah. Mungkin orang lain bisa. Kita bicara diri kita nih. Jadi jangan husnudzon, jangan suudzon sama orang ya. Ya kan tawadhu gitu loh. Kita merendah gitu. Tapi khusyuk gitu loh jamaah. Resapi, orang-orang yang khusyuk. Sholat jadi lebih nikmat, gitu jamaah. Ini penting. Mukhbitin, karena tenang kan. Kalau tenang kan lebih khusyuk sholat. Lebih khusyuk dalam berzikir. Al-Kalbi mengatakan, catat berikutnya. Oh, Ibrahim Nakhi dulu deh. Ibrahim An-Nakhi mengatakan, Al-Musallun Al-Mukhlisun. Al-Mukhbitin itu orang-orang yang suka sholat dan ikhlas. Sholat, ikhlas. Ahli sholat ini. Jadi mulai sekarang, pulang haji, setelah kurban, jaga sholat. Jamaah. Dan kalau sholat itu ikhlas, gitu hadirin. Sholat itu ikhlas. Khusyuk tadi, tenang, gitu jamaah. Mari kita lihat sholat kita di hari-hari ini. Ada kemajuan apa tidak? Terus Al-Kalbi berikutnya. Humur raqiqatu qulubuhum. Hati mereka itu lembut, jamaah. Mudah tersentuh. Gitu. Tapi enggak cengeng, dalam arti negatif. Nggak rapuh, nggak fragile, tapi mudah tersentuh, mudah bergetar. Raqiqatu qulub, kayak Abu Bakar lah. Apa kata Aisyah? Abu Bakar itu dikit-dikit nangis kalau baca Quran, dikit-dikit nangis kalau sholat, tapi cengeng. Ketika mayoritas sahabat tidak ingin berhadapan dengan orang-orang yang tidak mau bayar zakat dan ahlu riddah setelah Nabi SAW wafat, Abu Bakar berdiri, kita berhadapan dengan mereka. Wih, itu luar biasa. Abu Bakar, hadirin, pemberani. Tapi begitu dengar ayat, tersentuh, hadirin. Tersentuh. Abu Bakar As-Siddiq. Hati belum terlembut, hadirin, Abu Bakar As-Siddiq. Itu. Tapi tegasnya luar biasa. Nyalinya gak ketulungan. Yang mendampingi Nabi SAW hijrah itu hanya Abu Bakar, jamaah. Itu nyawa yang dipertaruhkan. Dan ketika hampir tertangkap, Abu Bakar bukan memperdulikan nyawa beliau, tapi nyawa Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq gak mikirin diri. Tapi kalau zikir, tersentuh. Baca Quran, nangis, jamaah. Sholat, nangis. Itu hadirin. Nah itu, mukhbitin hadirin. Ar-raqiqatu qulubuhum. Ar-raqiqatu qulubuhum. Nah itu tadi. Orang yang haji, setelah berkurban, hatinya gampang tersentuh. Gampang tersentuh. Gampang berempati.
apalagi contoh kondisi hari gini, kondisi susah, hati kita harus gampang tersentuh, bantu orang, support orang, sharing, walaupun kita gak punya uang, tapi kan orang beriman kan gak nunggu kaya dulu baru berinfak, baru bersedekah. Makanya kata Ibnu Qayyim dan para ulama, di antara cabang dari muhbitin itu suka ngasih. Suka ngasih. Kenapa? Hatinya gampang tersentuh. Dengar saudaranya ini, bantu. Dengar saudaranya ini, bantu. Jadi gampang tersentuh itu utuh, hadirin. Ketika hablu minallah, ketika baca Quran, ketika berzikir. Dan begitu juga ketika hablu minannas. Nah ini pribadi setelah musim haji dan setelah berkurban. Harus punya hati yang raqiqah, yang lembut, yang gampang tersentuh. Tapi gak lemah, hadirin. Itu yang perlu kita jamkan. Dan yang terakhir, kata Amr bin Aus, humul ladhina la yadlimun wa idha dhulimu lam yantasiru. Mereka orang yang tidak menzolimi pihak lain. Gak mau menzolimin orang. Dan kalau mereka dizolimi, mereka berusaha untuk gak balas. Berusaha gak balas. Itu poin. Itu ikhbat. Padahal hak. Adil boleh balas, tapi kalau bisa, tidak. Itu yang paling afdol. Jadi hadirin Allah muliakan, inilah muhbitin. Inilah PR kita. Jadi hati itu gampang tersentuh, tenang, khusyuk, terus tumak nina, tawadu, hadir merendah, gitu loh. Hobi sholat. Dan kalau sholat itu ikhlas. Dan gak suka zolimin orang. Sukanya tuh bantu orang. Makanya kita harus bantu orang dengan segala keterbatasan kita. Dan ini momentum di kondisi kayak gini. Bantu orang, support orang. Tapi dilakukan semua karena Allah tabaraka wa ta'ala. Itu hati. Itu keindahan hidup. Dan itulah kenapa kita ngaji, hadirin. Kenapa kita datang ke kajian? Agar kita tahu arah, khususnya dalam kondisi tidak kondusif. Dan agar semua dikembalikan kepada iman, semua dikembalikan kepada tauhid, semua dikembalikan kepada syiar-syiar yang kita kerjakan. Dan kita sadari bahwa semua ibadah dan semua syiar yang kita kerjakan itu bukan gerakan atau ucapan tanpa makna dan tanpa efek. Semuanya itu berefek besar dalam pribadi kita, pada karakter kita, pada sifat kita. Dan salah satunya adalah muhbitin. Itu poin, hadirin. Nah itulah kira-kira jamaah. Makanya jamaah yang memuliakan, kata Ibnu Qayyim, kata Syekhul Islam. Tunggu. Ya, kata Ibnu Qayyim, bukan Syekhul Islam. Maklumlah, hadirin lah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa muhbitin itu punya 4 ciri. Yang pertama, hati itu suka bergetar kalau berzikir. Nah itu. Bergetar kalau berzikir. Karena hatinya lembut tadi. Jadi kalau berzikir itu enggak plain, enggak hambar, bergetar hatinya. Terus yang kedua, sabar kalau ada musibah.
ada masalah tuh sabar. Kenapa? Karena tenang kan. Orang kalau tenang kan mudah sabar. Orang kalau tenang kan zikirnya kuat. Yang ketiga, ahli sholat, kata beliau. Tadi, tafsirnya Mukhmitin itu suka sholat. Yang keempat itu, hobi berbuat baik kepada sesama. Nah, itu. Dan gak nunggu kaya dulu. Karena tadi itu, hati lembut, hati gampang tersentuh. Jadi sukanya ngebantu sana, ngebantu sini. Nah itu empat. Suka bergetar kalau berzikir. Yang kedua, sabar menghadapi takdir. Yang ketiga, ahli sholat. Dan keempat, suka ngasih, suka bantu. Dan empat ini semakin menjelaskan makna-makna ikhbat yang dijelaskan oleh para ulama di atas. Itu poin. Itu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati ulama-ulama kita, merahmati ustaz beserta keluarga dan tim. Amin. Apakah bisa jadi istri yang selalu minta ini itu kepada suami dan kita tidak merasa tenang, itu bukti bahwa kita tidak masuk dalam orang-orang yang mukhbitin? Atau mungkin ada salah saya sebagai suami dalam berikhtiar menjemput rezeki sehingga saya mendapatkan ini. Mendapatkan ini maksudnya mendapatkan istri yang kayak begini. Ini maksudnya apa sih? Semoga Allah mudahkan Ustaz menjawab. Jazakallahu khairan.

perbaikan, dan inilah fungsi kita belajar dan fungsinya kita menuntut ilmu, kan begitu. Apa namanya, sekali lagi jamaah sekalian, majelis ilmu itu kan bukan ruang pengadilan yang fungsinya untuk menghukum apa yang kita kerjakan sebelumnya, memvonis dan menghukum dan udah gak ada ini lagi. Ruang kelas, majelis ilmu, ruang belajar, itu fungsi utamanya adalah untuk refleksi, refleksi, muhasabah, lalu memperbaiki diri menjadi lebih baik ke depan. Jadi ketika ternyata selama ini saya bukan muhbit, itu jangan pulang putus asa mau bunuh diri, jangan. Berarti alhamdulillah Allah kasih hidayah sehingga saya ngerti. Setiap tahun saya kurban, saya gak paham. Setiap tahun saya berkurban, saya membanggakan hewan kurban saya. Saya ngeremehin orang. Kemarin pas kurban ngeliat temen bawa kambing yang langsing, saya komen di hati. Astagfirullah tubuhilai. Jadi sekali lagi, fungsinya ilmu itu adalah untuk perbaikan. Jadi ingat, ini majelis ilmu bukan ruang sidang. Kalau ruang sidang, langsung dijudge di situ. Udah difonis gitu. Ini enggak, ini ruang ilmu. Makanya kan kata para ulama itu tadi, tugas guru dan tugas dai adalah memperbaiki dan meluruskan kesalahan. Yang salah itu diluruskan. Bukan sebatas difonis lalu ditutup pintu, udah Anda gagal, Anda bukan mukhbit, masuk neraka. Bukan begitu lah. Enggak, bukan demikian. Ini ada waktunya kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati para ulama kita dan semoga Allah terima amal ibadah haji dan kurban kita. Amin rabbal alamin. Izin bertanya tentang penjelasan mukhbitin. Itu apakah memang setelah itu jika ibadah kita terima, maksud dari pribadi yang tenang dan tidak suka marah-marah? Kebetulan sifat saya itu memang agak emosional dan suka kesel, apalagi kalau lagi PMS. Apakah kalau saya masih suka marah-marah, apalagi kalau ditanya soal jodoh, mendadak jadi sensi? Ini curhat ini. Apakah amal ibadah saya ada indikasi tidak diterima oleh Allah, dan apakah bisa kita terus berdoa agar Allah terima amal haji dan kurban kita? Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau PMS ini faktor hormon ya, semoga out of topic, keluar dari konteks, karena faktor hormon dan itu udzur bagi wanita. Tapi intinya adalah kita harus terus berbenah memperbaiki diri gitu loh, berbenah memperbaiki diri, dan semoga ibadah kita dari tahun ke tahun lebih baik lagi, lebih sempurna lagi, dan lebih berkualitas lagi. Itu poinnya. Dan sekali lagi, jadi wanita itu jangan suka marah-marah gitu loh. Betul gak jemaah? Agak dalam ya. Iya. Ingat, tujuan penciptaan wanita itu bukan untuk marahin suami. Benar gak? Iya. Ar-Rum 21, litas kunu ilaiha, agar kalian hidup tenang dengan istri kalian. Itu. Benar kan? Ya udah. Itu. Masya Allah. Ibu-ibu bersyukur. Ibu-ibu punya suami yang selalu mendukung ibu-ibu sekalian. Betul gak? Alhamdulillah. Oke, saya rasa cukup. Subhanakallah. Syadalah ilah ilah anta. Ya, itu poinnya. Jadi tujuan penciptaan wanita itu adalah untuk menenangkan. Menenangkan lingkungan, keluarga. Jadi kamu jangan. Marah-marah itu gak cocok buat perempuan. Harus jadi harus jadi pribadi yang tenang. Itu poin. Terakhir sebelum saya tutup, semoga, assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam, semoga Allah selalu juga jaga Pak Ustadz dan keluarga dan ulama kita dengan penjagaan terbaiknya. Amin wa iyakum. Saya laki-laki usia 11 tahun, mau bertanya bagaimana caranya supaya saya besar bisa seperti Pak Ustadz, sekolahnya di mana, belajarnya gimana. Nah ini penting, yang pertama jangan bercita-cita jadi seperti saya. Nabi SAW, inna Allah yuhibbu ma'aliyal umur, Allah itu mencintai hal-hal yang tinggi. Nuzul zikri itu rendah. Jadi apa punya cita-cita itu tinggi gitu loh. Jadi

0: harus lebih baik dan lebih berkualitas gitu. Jangan jangan kayak nuzulnya bukan siapa-siapa. Jadi itu kayak Imam Syafi'i, jadi Imam Ahmad, jadi para ulama-ulama kita gitu loh. Itu poin. Jadi seperti Imam Sufyan Atsauri, para sahabat gitu loh. Yang kedua, banyak coba kalau ingin jadi seperti itu, jujur sama Allah. Intas tukila yastuka, jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Yang berikutnya, kalau kamu masih punya orang tua, banyak-banyak minta doa kepada orang tua. Benar deh. Doa orang tua itu kunci, bukan hanya kunci surga ya, tapi kesuksesan di dunia. Minta dan kamu harus berbakti sama orang tua. Jadi diri sendiri dan bertakwa kepada Allah semampu kita. Karena bisa jadi tempat belajar kita berbeda. Dan bisa jadi kesempatan kita tuh beda. Peta tuh berubah. Tapi kalau kita jujur sama Allah SWT, intastukillaha yastuka, jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Dan bagi yang bertanya, kalau ada waktu pada sholat, saya ingin bertemu. Mungkin itu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: 103,4 di DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Muhammad Nududzikri Hafizullah Ta'ala dengan tema Renungan Pasca 10 Awal Dzulhijjah. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita. Kajian tadi mantan kita serang pada pukul 7:55 waktu Indonesia Barat. Ikhwatal Islam, kita dengarkan berikut merotal dari Qori Syekh Fahad Al-Kunduri di Surah Yusuf, dan dilanjutkan juga nanti dengan jeda-jeda hidayah hingga kita kembali nanti pada pukul 9 lebih kurang untuk mengikuti acara berikutnya. Tetaplah bersama kami di 103,4 di DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
4: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يأتي
1: Kita mengerjakan amal-amal ibadah tujuannya untuk mendapatkan pahala. Yang pahala ini tujuannya adalah untuk menjadi tiket kita masuk ke dalam surga. Tapi kita juga harus menyadari bahwasanya ada di sana amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, dan ini menghilangkan seluruh amalnya, manakala seseorang berbuat murtad, atau dia keluar dari agama Islam, atau dia mengganti agamanya dari Islam menjadi agama yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, maka dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang gugur atau sia-sia amal-amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, kalau dia melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik, maka terhapus seluruh amal-amalmu. Yang ketiga, kalau seseorang datang ke dukun, atau orang yang disebut dengan orang pintar di zaman ini, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang datang ke dukun atau peramal, atau orang pintar, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari, 40 malam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa datang ke peramal atau dukun, bertanya sesuatu, membenarkan si dukun itu, mengerjakan apa yang dia suruh, maka dia dianggap kufur terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang berbuat ibadah tetapi ada riya di dalamnya. Riya itu adalah seseorang mengerjakan ibadah, dia kepengen dilihat orang, supaya orang kemudian memujinya. Maka ini merupakan penghapus amal. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beramal dan aku disekutukan di dalam amalnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang durhaka kepada orang tua, mengungkit-ungkit pemberiannya dan mendustakan takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada tiga golongan yang Allah tidak akan menerima dari mereka baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Tiga golongan itu adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang senantiasa menyebut-nyebut pemberian atau sedekahnya, dan orang yang mendustakan takdir Allah. Lalu kemudian di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang adalah manakala seseorang meninggalkan sholat asar secara sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa meninggalkan sholat asar secara sengaja, maka dianggap gugur seluruh amal-amalnya. Di antara hal yang lain yang bisa membuat kehilangan pahala seseorang adalah minum khamr atau mengkonsumsi barang baik padat maupun cair maupun gas yang sifatnya memabukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa mengkonsumsi khamr, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Tapi jika bertobat, maka Allah akan ampuni. Jika dia ulangi lagi, maka Allah tidak akan terima sholatnya 40 hari. Dan jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia mengkonsumsinya lagi, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia ulang lagi yang keempat kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubatnya. Dan Allah akan masukkan dia ke dalam sungai Khobal. Ditanyakan sahabat, apa itu sungai Khobal? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, sungai Khobal itu adalah sungai yang isinya nanah diberikan kepada para penduduk neraka yang meminum khamar. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang memelihara anjing di rumahnya, bukan dengan tujuan untuk menjaga kebun atau untuk berburu. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa memelihara anjing yang dipeliharanya bukan dengan tujuan untuk berburu, dan bukan pula untuk memelihara kebun, maka setiap harinya dihapuskan satu kirat pahalanya. Satu kirat itu adalah satu gunung. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang mengada-ngada dalam agama, berbuat suatu amalan yang tak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang di hadapan manusia seperti orang soleh, tapi ketika di belakang, maka dia tidak ubahnya orang-orang toleh atau orang-orang jelek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh aku mengetahui banyak di kalangan umatku yang akan datang pada hari kiamat nanti dengan berbekal kebaikan sebanyak gunung, Namun Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang apabila berada di dalam kesendirian, mereka melanggar batasan-batasan keharaman dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Qudwatun nabawiyyah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
2: "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya." Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah.
0: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan awwalu ma yuqda 'alaihi yaumal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisab dan akan dilemparkan ke dalam api neraka ada tiga golongan.
3: Yang pertama siapa?
2: Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati 'alaihi rajulun ustushida fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha.
4: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arrafaha.
0: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah,
4: maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
0: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta tushhitu.
4: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
0: Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta walakinna qataltu li an yuqala jari.
3: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
0: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqadakil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa'umira bihi. Lalu Allah panggil malaikatnya. Fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
2: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
0: Na'udzubillah min dzalik.
3: Yang kedua siapa?
2: Warajulun ta'allama al-ilma wa'allamahu waqara'a al-qur'ana.
0: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Qur'anul Karim.
2: Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
0: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah, lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia.
2: Qala fama 'amilta fiha.
0: Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
2: qala ta'allamtul 'ilma wa'allamtuhu waqara'tu fika al-Qur'ana.
0: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
0: Dusta, bohong.
2: Walakinnaka ta'allamta al-'ilma liyuqala 'alim.
0: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan 'alim.
2: Wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'.
0: Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari'.
2: Faqad qila.
0: Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia.
2: Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari.
4: Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan di dalam neraka jahanam.
3: Yang ketiga siapa?
0: Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini?
2: Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak.
0: Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Lalu apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
0: Dusta.
2: Walakinnaka fa'ata liqala huwa jawadun faqad qila thumma umira bihi fasuhibi 'ala wajhihi thumma ulqiya fin nar.
0: Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
4: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi. Tetapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mengharapkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahanam.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik Nabi Muhammadin wa ala ala sahbihi ajma'in. Kepada ikhwani fid din azakumullah, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang belum nanti dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang mulia. Dan bulan-bulan yang mulia itu ada empat. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa 4 bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang tidak boleh orang berperang. Dan enggak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Setelah Allah menyebutkan minha arbatun hurum, dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram wa afdalus salati ba'da al-faridati salatul lail. Seutama-utama puasa sesudah Ramadan Syahrullahil Muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi puasa yang utama sesudah bulan Ramadan, bulan Muharram. Seutama-utama salat, salat yang wajib yang 5 waktu, salat malam. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ini. Bulan Muharram disunahkan kita melakukan puasa. Bisa kita lakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Biasa puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi yang utama yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kana Asyura yasumu Quraisyun fil jahiliyah. Asyura itu biasa dilakukan puasa oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi juga mengadakan puasa. Orang Yahudi mengadakan puasa. Ditanya, kenapa kalian berpuasa? Yaitu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi. Nabi menyuruh untuk puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Sahabat-sahabat disuruh untuk puasa. Jadi penekanannya sampai dikatakan sebagian ulama ini wajib. Itu di awal hijrah. Tahun pertama hijriah. Tahun kedua hijriah turun ayat yang berkaitan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga puasa Muharram itu jadi sunnah mu'akadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya dalam riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukafiru sanatal maudiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa satu hari, tanggal 10 Muharram, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kesempatan ini, mengantum usahakan untuk berpuasa. Nabi SAW disampaikan oleh para sahabat, orang-orang Yahudi juga mengikuti puasa. Kemudian Nabi mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Tapi ini hadis sahih riwayat Muslim. Tahun berikutnya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah sampaikan ini. Para ulama menjelaskan bahwa disunnahkan kita puasa di bulan Muharram ini, yaitu dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau kita terbiasa dengan Senin Kamis, ya kita lakukan. Terbiasa tiga hari setiap bulan, kita lakukan juga. Karena apa? Puasa yang paling baik setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Itu sabda Nabi SAW. Makanya kita lakukan itu. Jadi yang sunnah, yang ditekankan tanggal 10-nya. Kalau bisa kita iringi dengan tanggal 9-nya. Tapi untuk tanggal 11 enggak ada. Ada riwayat tentang 3 hari puasa. 9, 10, 11. Tapi riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadisnya dhaif. Jadi enggak bisa dipakai sebagai hujjah. Jadi yang sunnah itu hanya 2 hari, tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 8 memang jatuh hari Kamis, kita mau puasa enggak ada masalah. Itu niatkan kita puasa Senin Kamis. Itu yang disunahkan untuk kita lakukan. Di samping juga kita melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Seperti kita melakukan sholat-sholat sunat.

0: tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم
4: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah Maha Raja yang Maha Suci yang Maha Perkasa Maha Bijaksana
5: Zikrullah. Ibn Taimiyah Syekhul Islam berkata, Inna fid dunya jannata. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak masuk ke dalam surga dunia ini, maka niscaya dia tidak akan pernah masuk surganya akhirat. Dan yang dimaksud oleh Syekhul Islam, surga dunia adalah ketenangan hati ketika dia tunduk dan patuh kepada Allah penciptanya.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada dua pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh, sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Maka ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah, sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Ya. Oleh karena saya lebih condong pada pendapat ini. Boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari. Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi SAW, afdalus siyam siyamu Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karena Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi SAW untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh. Yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun. Itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa ayyamul bidh.

puasa tanggal 13, 14, 15 berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9 berturut-turut, boleh kata para ulama waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, enggak ada masalah. Ya. Contohnya bulan Ramadan puasa berturut-turut ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan pengin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullahu taala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihi salam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan? Kapan saja. Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kemis. Kemudian Ayyamul Bid. Paling tidak dia bisa puasa Senin Kemis kali 4 minggu 8 hari plus Ayyamul Bid Senin Selasa Rabu 3 hari berarti berapa? 2 kali 4 8 tambah 3 11 hari. Lumayan cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah.

0: banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan berikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita. Untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah, tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'izam bilbala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah

0: Al-Hasan al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena paceklik? Perbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah. Perbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin. Perbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat, taubatan nasuha, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Dari Nafi', beliau sampaikan, suatu hari Abdullah bin Umar keluar bersama sahabat-sahabat beliau di sebuah titik. Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabatnya menggelar makanan mereka. Tiba-tiba ada yang lewat. Ternyata seorang pengembala kambing. Lalu pengembala kambing ini mengucapkan salam. Abdullah bin Umar menjawab salamnya, lalu mengundang pengembala kambing itu untuk gabung sama beliau. Lalu kata pengembala kambing itu, saya sedang puasa. Abdullah bin Umar terkejut. Apakah engkau berpuasa di hari yang panasnya luar biasa? Dan kau lagi di gunung, bukan di kota nih. Dan lagi ngembala kambing. Iya, saya puasa. Aku berusaha bersegera beramal soleh di hari-hari aku di dunia ini. Ibnu Umar kagum dengan jawaban dari ini pengembala kambing. Beliau ajak bicara lagi. Saya kasih penawaran. Bagaimana kalau engkau jual satu kambing kamu itu ke kami? Bukan hanya saya akan kasih harga yang bagus, tapi saya akan sembelih langsung. Saya akan kasih dagingnya ke Anda, dan kau bisa buka dengan daging itu. Lalu pengembala kambingnya bilang, mohon maaf, ini bukan kambing saya. Ini kambing tuan saya. Tapi Ibnu Umar gak puas. Beliau ajak bicara lagi. Saya mau tanya, apa yang akan dilakukan oleh tuanmu kalau misalnya dia mengetahui bahwa kambingnya berkurang, lalu nanti kamu alasannya dimakan serigala? Aman kan? Begitu dengar Ibnu Umar demikian, itu pengembala kambing jalan sambil nunjuk ke atas langit. Lalu di mana Allah, kata dia. Terbuka Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, itu pengembala aja mengatakan di mana Allah. Maka aku lebih pantas lagi mengatakan di mana Allah. Begitu Ibnu Umar balik lagi pulang ke Madinah, Ibnu Umar langsung mencari tuannya. Lalu Ibnu Umar beli kambingnya. Sekalian sama budak kamu itu, saya mau beli. Lalu begitu jadi milik Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, kamu merdeka sekarang. Lalu Ibnu Umar kasih kambingnya. Dan ini pelajaran buat semua orang jujur. Begitu kita tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan cara yang lebih baik dan cara yang halal. Dan pentingnya kejujuran bagi ahli puasa, agar puasanya bukan hanya menahan lapar dan dahaga.
2: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

0: Ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya rabbikuma tukadziban.
0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Abu'u bidzambi. Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan, penjagaan yang kau berikan kepada aku. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepada

0: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alam yang indah terbentang luas. Langit yang megah. Matahari, bulan yang seakan saling berkejar. Gunung-gunung yang tinggi menjulang dan kukuh. Bintang-bintang yang indah menghiasi langit di malam. Pepohonan yang rindang, semuanya sujud kepada Sang Pencipta, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj, langit, bumi, dan makhluk yang mengisinya, matahari, bulan, bintang, gunung-gunung dan pepohonan, serta banyak manusia sujud mentauhidkan Allah. Dan juga banyak dari manusia itu yang berhak mendapatkan. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sujudnya makhluk. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua sebab izzah, kemuliaan makhluk itu, yaitu dengan mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, memurnikan ibadah untuknya semata yang dia terjemahkan dalam ketundukan, kepatuhan yang penuh dengan kehinaan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Ayat yang mulia ini, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, menjelaskan kepada kita sebab yang menjadikan makhluk itu menjadi mulia, yaitu ketika dia mentauhidkan Rabbnya tabaraka wa ta'ala, memurnikan peribadatan, tunduk sujud kepadanya semata dengan menghinakan diri di hadapannya, penuh pengharapan dan rasa takut. Sebaliknya, tidak ada lagi yang lebih menghinakan serta menjatuhkan derajat makhluk itu di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, melainkan keengganannya untuk sujud kepada Allah, atau karena dia menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluknya. Sehingga langit, bumi, matahari, bulan, bintang, hewan, semuanya lebih mulia daripada manusia ini ketika manusia enggan sujud dan mensekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Perhatikan, buka hati sebelum membuka mata dan telinga. Saudara, ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang siapa orang yang berhak untuk diazab dan disiksa oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Setelah Allah jelaskan sujudnya makhluk-makhluk kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah katakan bahwa banyak manusia itu yang berhak untuk diazab. Penyebabnya karena ketidakpatuhan, tidak tunduk, keengganan mereka untuk sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian perhatikan pula ketika Allah mengungkapkan wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, dan barang siapa yang Allah hinakan, siapa yang akan memuliakan? Allah tidak katakan barang siapa yang Allah azab, tetapi Allah hinakan. Kenapa? Karena kehinaan yang Allah timpakan itu sebenarnya azab tambahan. Setelah dia diazab, dihinakan lagi. Bisa jadi seseorang itu diazab tetapi dia tetap mulia. Kalau sekarang ada orang yang masuk penjara, tetapi dia tidak dihinakan. Ini diazab, disiksa oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan juga dihinakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, syirik, keengganan sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dari makhluk-makhluk yang diciptakannya, merupakan sebab yang paling menghinakan dan merendahkan manusia. Selain itu, ada sebab-sebab yang lain yang bisa merendahkan dan menghinakan manusia. Walaupun derajatnya di bawah kesyirikan, tetapi fenomena kehinaan yang menimpa manusia disebabkan yang satu ini juga tidak kalah banyak, yaitu kehinaan yang disebabkan oleh maksiat. Bisa jadi seseorang itu sekalipun manusia mengagungkannya, manusia memuliakannya, tetapi karena maksiatnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia adalah orang yang paling hina di hati manusia itu. Cobalah wahai saudara, bagaimana mungkin seorang hamba itu mengharapkan orang lain menghargai dan menghormati dia, sementara dia tidak mengagungkan dan memuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Bagaimana dia mengharapkan orang mencintai dia, sementara dia tidak mencintai Allah? Bagaimana dia mengharapkan orang menjaga batasan-batasan dia, dia tidak menjaga batasan-batasan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dia meremehkan maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, biqadri mahabbatil 'abdi lillah, tergantung kadar kecintaan seorang hamba kepada Allah, maka manusia mencintainya. Sejauh mana manusia takut kepada Allah, maka manusia takut kepadanya. Sejauh mana dia mengagungkan dan memuliakan Allah, sejauh itu pula lah manusia mengagungkan dan memuliakan dia. Lalu Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Jawabul Kafi menjelaskan, barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka siapa lagi yang akan bisa memuliakannya? Dan barang siapa yang dimuliakan oleh Allah, tidak seorang pun yang dapat menghinakan. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, seorang mukmin yang bertauhid, tunduk dan patuh kepada Allah adalah orang yang paling mulia. Sekalipun orang-orang musyrikin, orang munafikin, orang kafir merendahkan dan menghinakan dia. Lihatlah ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala membantah orang-orang munafikin, tatkala mereka berkata, "La'in raja'na ilal madinati layukhrijanna al'azzu minhal adzal." Apa kata orang-orang munafik? Nanti kalau kita sudah sampai ke Madinah, orang-orang yang paling mulia, maksudnya orang-orang munafik, kata mereka, mereka mengaku paling mulia, akan mengusir, mengeluarkan orang-orang yang hina. Menurut mereka yang hina di sini adalah Rasulullah dan kaum muslimin. Akan mereka keluarkan. Lantas Allah bantah, Allah jawab. Apa kata Allah? Walillahi izzah, walillahi al-izzah, walirasulihi, walil mu'minin, walakinnal munafiqina la ya'lamun. Hanya milik Allah lah kemuliaan itu, milik Rasulnya, milik orang-orang yang beriman. Tetapi orang-orang munafik itu tidak paham. Apa kata Ibnu Qayyim? Iwallah, benar demi Allah, mereka itu tidak mengetahui siapa sebenarnya yang benar-benar mulia. Lihat Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu." Jangan kalian merasa hina, jangan kalian sedih. "Wa antumul a'launa." Dan kalianlah yang lebih mulia, yang lebih tinggi. "In kuntum mu'minin." Seorang mukmin sejati, maka dia adalah seorang yang mulia. Kenapa tidak? Dia bergantung kepada Zat yang Maha Mulia. Seorang mukmin sejati adalah orang yang paling terhormat. Kenapa tidak? Dia berdiri di atas manhaj yang paling lurus. Seorang mukmin sejati adalah orang yang paling mulia, paling berharga, paling bernilai, karena suri tauladannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia dan paling agung. Terakhir wahai saudaraku, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan tentang sebab kemuliaan, bahwa kemuliaan yang sesungguhnya itu adalah al-karamah fi luzumil istiqamah. Kemuliaan yang sesungguhnya adalah dengan menjaga keistiqomahan. Dan Allah tidak memberikan kepada hambanya kemuliaan yang lebih agung, yang lebih besar daripada tunduk, patuh, taat kepada Allah dan Rasulnya serta mencintai wali-walinya. Maka jangan sampai menjadi lebih hina daripada langit dan bumi. Jangan sampai lebih hina dari matahari dan bulan. Jangan lebih rendah daripada bintang-bintang. Jangan lebih rendah dari gunung, pohon. Bahkan jangan menjadi rendah, lebih rendah daripada binatang-binatang dan hewan. Mereka semuanya sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Buktikan tauhid kita. Buktikan penghambaan diri kita dengan memurnikan peribadatan. Hanya tunduk dan patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan itu insyaAllah, Anda, saya, kita semua kaum muslimin, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kemuliaan di dunia serta kemuliaan di akhirat kelak, di kedudukan yang tinggi di surga. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara. Yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudhu'.

0: Al-Mawdu'at dan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram? Berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam. Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk 1 hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
1: Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
2: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madaru katsira 'ala as-sihha wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati yughdhibu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar katsira. Wa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
1: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
2: Malaikatullah wa yudhurra binas. ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضر كثيرا.
1: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
2: Alaika ya Abdullah an tad'ah wa an tahdharah. Wa ala kulli muslim yahdharah. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
1: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
3: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdas, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
5: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
6: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah illa bima syara', kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
7: Kata Nabi, inilah jalanku yang lurus.
8: Inilah jalanku yang lurus.
6: Itulah sunnah beliau.
9: Itulah sunnah beliau.
7: Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
8: Ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan

0: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, man ibtada'a wa dhanna annahu bid'atan hasanah, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdas, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, faqad dhanna anna muhammadan qad khana ar-risalah, maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
1: Sehingga kewajiban kita beragama sesuaikan dengan apa maunya Allah. Dan apa maunya Allah telah diajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ilmu dan secara amal. Jangan kemudian ilmunya diambil dari Rasul, amalannya terserah kita.
2: Islam itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita mengamalkan sunnah selain Nabi, kita membuat perkara-perkara baru di dalam Islam. Yang namanya kita tidak mengibadati Nabi sesuai dengan syariat Rasulullah, tidak tepat.
1: Amalan yang Rasul tidak ajarkan, apakah ini jalan ke surga? Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia. Dan Allah rekomendasi itu di dalam Al-Qur'an.
0: Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku telah menyempurnakan agama ini. Kalau agama sempurna berarti tidak ada tambahan, sehingga kita harus senantiasa melakukan dan mengembalikan kepada contoh yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita. Bahkan Rasul pun beragama sesuai dengan apa yang Allah mau daripada beliau sallallahu alaihi wasallam.
3: Innad-dina 'indallahil Islam.
2: Itu ya patokannya. Selesai itu, kita adalah pengikut Rasulullah, tapi buktinya mana?
4: Tapi buktinya mana?
2: Kita mencintai Rasulullah, tetapi buktinya mana?
4: Tetapi buktinya mana?

0: Mana yang lebih baik? Kita amalkan sesuai dengan kebiasaan kita, atau kita sesuaikan kebiasaan kita itu dengan apa yang diamalkan Rasul?
1: Dengan apa yang diamalkan Rasul?
0: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Hidayah FM. إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة
4: هداية FM saluran tilawah Al-Quran kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khotbah Islam para pendengar rahimani rakumullah sabadaya semoga rahmatul bagi Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Masih bersama kami dan saat ini kita berada di pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Pagi menjelang siang ini akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Kamu simak dan simak, kami pilihkan kajian bersama Ustaz Abu Usamah Syamsul Hadi Al-Syafidullahu Ta'ala. Kajian yang pernah disampaikan dengan tema perseteruan dengan syaitan. Kita langsung mendengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik dari studio. Ana ucapkan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, di kesempatan yang berbahagia ini, karena kita di pekan kelima, biasa para ikhwah menjadikannya sebagai pekan tematik ya, sehingga kesempatan ini saya izin untuk menyampaikan materi sederhana, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Jemaah yang saya hormati, perseteruan atau permusuhan antara kita dengan syaitan itu adalah perseteruan yang lama ya, dari dulu ya, bukan kemarin-kemarin, perseteruan dari lama. Dan perseteruan tersebut atau permusuhan tersebut akan terus berkelanjutan, mustamir, terus menerus ya, tidak akan selesai, tidak akan berhenti. Sampai kapan? Sampai roh kita keluar dari jasad kita ya, sampai mati berarti ya, sampai kita mati. Jadi selama roh kita bersatu dengan jasad kita, maka sira atau adawah, permusuhan, perseteruan antara kita dengan syaitan itu akan terus apa? Berkesinambungan, terus, tidak ada putusnya. Karena syaitan yang dikepalai oleh setan pertama, setan terbesar, yaitu siapa? Iblis, la'natullah, itu tidak akan pernah tentram hidupnya, tidak akan pernah tenang ya, selama dia melihat kita tetap ya beribadah kepada Allah, tetap taat kepada Allah, dia tidak akan tenang jemaah. Dia tidak akan pernah tenang. Bahkan kalau boleh saya bahasakan, dia tidak akan ridha melihat kita terus di atas ketaatan, terus di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu syaitan bolak-balik ya, berjuang bagaimana agar kita bisa apa, menyimpang, bisa tersesat, bisa kufur, bisa syirik, bisa maksiat, dan yang lainnya. Ya, terus sampai Allah mengibarat atau menjelaskan dalam Al-Quran tentang perjuangan syaitan ini atau iblis di sini ya, yang urutan pertamanya pastinya Allah gambarkan di surat Al-A'raf ayat 17 ya. Kita sering dengar insyaallah ustaz-ustaz kita membawakan ayat ini, ayat tentang bagaimana ya syaitan berusaha untuk menggelincirkan kita, menyesatkan kita. Allah berfirman tabaraka wa ta'ala Al-A'raf ayat 17 ya, thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Allah firmankan mensinyalir tentang sumpah daripada iblis yang diusir oleh Allah dari surga. Dia katakan, dan sungguh benar-benar dua taukid, dua penekanan, thumma la'atiyannahum ya, thumma la'atiyannahum gitu kan. Udah pakai lam taukid, udah gitu nun taukid tsaqilah, thumma la'atiyannahum gitu. Berarti serius benar-benar dia bersumpah iblis jemaah yang merupakan syaitanul awal. Kemudian saya benar-benar, kata dia, sungguh benar-benar akan mendatangi mereka. Jadi saya ma'antum gak akan ada yang bisa lepas dari disamperin gitu kan, didatengin oleh siapa? Syaitan. Ya. Ya. Kemudian kata dia, Allah sinyalir ucapannya, iblis, min baini aydihim, dari depan mereka. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an aymanihim, dari kanan mereka. Wa an syama'ilihim, kiri mereka. Berarti kita apa jemaah? Dikepung terus, ditawafin terus sama setan itu jemaah. Sehingga ada istilah apa? Qarin. Setiap manusia punya qarin. Di kalangan malaikat, ada juga di kalangan syaitan. Saya, antum semua. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bedanya apa? Kalau qarinnya Rasul Islam, kita ya Allah musta'an. Ya, jadi ya, dan wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kau tidak akan dapatkan kebanyakan mereka ya Allah bersyukur. Berarti kebanyakan kufur. Realita enggak di lapangan kebanyakan pada kufur. Ya. Realita, real di lapangan ya, di dunia nyata apa yang dikatakan oleh syaitan ini, syaitan pertama yaitu iblis. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an ay anhuma, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Jarir al-Tabari dalam tafsirnya, menjelaskan makna dari aku benar-benar akan datangi mereka, sungguh benar-benar aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Antum bisa baca di tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, membawakan tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Habrul Ummah, terjemahanul Quran, terjemahan Quran berjalan, saking jagonya ilmu tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Beliau mengatakan bahwa benar-benar saya akan datangi mereka dari depan mereka. Maksudnya apa? Kata Ibnu Abbas, usyakkikuhum fi akhiratihim, katanya. Saya akan bikin mereka itu, maksud setan akan datangi dari sebelah, dari depan, itu maksudnya adalah apa? Aku akan bikin mereka ragu tentang akhirat gitu. Wah, ada apa sih akhirat-akhirat, enggak ada, mati ya mati, enggak ada urusan lagi gitu. Usyakkikuhum fi akhiratihim. Aku bikin mereka ragu gitu kan tentang apa? Akhirat tuh ada enggak sih? Ada enggak sih? Enggak ada kayaknya. Gitu. Aman lah. Maksiat-maksiat enggak apa-apa lah, aman, enggak ada apa-apa setelah mati. Syakik. Ya, dibikin syak, ragu. Ya, oleh syaitan. Ini makna didatangi dari depan. Juga dari belakang, maknanya kata Ibn Abbas, wa min khalfihim uraghibuhum fi dunyahum. Akhirat mereka ragu tentangnya, tentang dunia, oh masya Allah, dibikin apa oleh syaitan. Didatang dari belakang itu kayak dijorokin zaman, dari belakang tuh udah kejar gitu. Ambil, halal haram, hajar, ya. Paham maksudnya, uraghibuhum fi dunyahum. Saya bikin mereka itu ragbah. Ngebet senang, rakus, tamak, pengen gitu. Apa? Tentang perkara dunia. Mau semua. Haram-haram enggak apa-apa, urusan belakang. Urghibuhum fi dunia. Jadi muncul karena tipu daya syaitan ini, muncullah generasi-generasi apa? Pecinta dunia yang dibahasakan oleh Ali bin Abi Thalib dengan apa? Abna'ud dunia, anak-anak dunia. Kalau enggak boleh dibahasakan budak-budak dunia. Ya. Irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan. Ya, walikullin minhumma banun fakunu min abna'id dunya wala takunu min abna'i wala apa wala yani fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Al-yawma 'amalun la hisab wa ghadan hisabun la amal. Dunia berjalan membelakangi, akhirat berjalan apa? Mendatangi. Ya. Bagi masing-masing ada apa? Anak-anaknya. Dunia ada anaknya, akhirat juga ada anaknya. Apa pesan Ali bin Abi Thalib? Jadilah kalian anak-anak akhirat, ya Rabb. Indah sekali bahasanya jemaah, anak-anak akhirat. Ya. Ya. Dan jangan kalian jadi anak-anaknya apa? Dunia. Ya, seolah-olah dia berkhidmat, ibarat anak berkhidmat buat orang tuanya ya. Seolah-olah dia berkhidmat, bekerja, berusaha, pontang-panting, peluh, keringat, semuanya untuk apa? Lid dunia, semuanya untuk dunia. Hatta ada yang tawaf di Ka'bah, sekeliling apa, dia muterin Ka'bah, mintanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mudah-mudahan kita kelompok yang kedua, sebagaimana yang kita baca antara dua rukun, Rabbana atina fid wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tidak terbatas hanya hasanah fid dunya doang, tapi apa? Wa fil akhirati hasanah plus wa qina adzaban nar. Ya. Jadi ini yang kedua, wa min khalfihim, maknanya uraghibuhum fi dunyahum. Oh, serakus-serakusnya sampai enggak peduli halal haram. Ya. Yang ketiga, wa'an aimanihim, aku benar-benar, sungguh benar-benar akan datangi mereka, ya, dia akan berusaha untuk menggelincirkan kita, menyesatkan kita, menyelewengkan kita, ya, itu dari mana jemaah? Dari sebelah kanan, dari sebelah kanan, ya. Bagaimana maksudnya? Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, awas, hati-hati, apalagi zaman sekarang ini. Menyebar apa? Ushabbihu alaihim amra dinihim. Aku bikin apa? Remang-remang, samar-samar, syubhat bahasa kita. Urusan agama mereka itu samar. Kalau bahasa kekiniannya apa jemaah? Banyaknya apa? Syubhat, yaitu setan. Enggak berhenti jemaah. Dari sebelah kanan kita, kata Ibnu Abbas, itu apa? Setan tuh datang bikin kita apa? Ya. Rancu tentang urusan agama kita. Kayaknya benar dah, kayaknya bagus dah, padahal bidah. Syubhat. Apalagi disebarkan oleh orang-orang yang pintar, baca kitab kuning misalnya. Ya. Bergelar kiai atau gus mungkin, ustadz mungkin, hancur sudah syubhatnya sebagian tuh. Cuma cintai sanata. Lihat syubhat yang subur hari-hari ini, yang menyimpangkan akidah manusia tentang Ar-Rahman alal arsyis tawa. Ya, banyak manusia enggak genah urusan akidah dia tentang aynallah, tentang di mana Allah. Padahal sudah bergelar SSSSSS berapa itu. Ya. Allah musta'an. Yang mencintaikan Allah tabaraka wa taala. Jadi dari sebelah kanan maksudnya usyabbihu alaihim amra dinihim, aku bikin apa, samar syubhat, maksudnya perkara agama mereka, ya, kebenaran digambarkan seolah-olah apa batil, kebatilan digambarkan seolah-olah apa hak. والعياذ بالله. Dan ini satu di antara dua penyakit berbahaya yang menggerogoti banyak manusia. Ibnu Qayyim sebutkan ada maradu syubuhat, ada maradu syahawat. Ada penyakit syubuhat, ada penyakit apa? Syahawat. Mana yang lebih bahaya? Syubuhat. Sebagaimana disinyalir oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Syubuhat lebih berbahaya, jemaah. Ya, lebih berbahaya. Kata Imam Dzahabi di Syiar Alam min Nubala, "Asy-syubhu khattafah wal qulubu dha'ifah." Syubhat nyambar-nyambar di jemaah. Sedangkan hati lemah, kata beliau. Kemudian wa an syama'ilihim, dan aku juga benar-benar akan, sungguh benar-benar akan datangi mereka, kata setan. Dari mana? Dari sebelah kiri mereka. Apa itu? Ushahi lahumul ma'asi, kata Ibn Abbas tafsirkan. Aku bikin mereka bersyahwat terus terhadap yang namanya maksiat. Pengen terus, ngebet terus dengan yang namanya maksiat. Jadi udah kayak jinak gitu loh jemaah sama maksiat itu. Dia udah alif, udah jinak dia dengan apa? Dengan maksiat. Ya, pengen terus, bersyahwat terus dengan yang maksiat apa saja, pengen. Dan apa, dengan inilah Allah Subhanahu wa taala apa, memagari neraka. Rasul bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Allah mengelilingi, memagari daripada surga itu dengan makarih, yang enggak enak-enak. Ngaji kurang minat, salat kurang minat, sedekah kurang minat, puasa, aduh, ya, ibadah-ibadah tuh, aduh, gitu. Makarih, enggak enak, berat, ya. Wahfatin na'ru bisyahawat, dan dikelilingi neraka itu dengan apa? Syahwat, ya, yang hati, ya, banyak condong kepada yang berbau apa? Syahwat. Pengen. Maksiat apapun. Ushahi lahumul ma'asi. Aku bikin mereka bersyahwat terhadap apa? Maksiat. Mencintai Allah Ta'ala. Keinginan yang kuat gitu untuk melakukannya. Gitu kan. Ya. Kita paham dari ayat ini berarti, jemaah, di mana setan datang dari segala penjuru. Kayak noapin kita gitu. Tawaf dia gitu. Kita pahami dari ayat ini berarti bahwa setan berarti apa? Super sih, sibuk. Sibuk dia jemu. Oh, gimana nih? Lihat depan enggak berhasil, lihat belakang. Lihat apa tadi yang pertama? Tentang diragukan tentang akhiratnya. Yes. Apakah dia putus asa? Enggak, lihat belakang coba gitu. Lewat dibikin apa? Cinta apa, rakus terhadap apa? Urus dunia dan seterusnya. Oh, dia zuhud banget nih. Lewat kanan, lewat apa? Syubhat. Enggak mental syubhat, kebal dia ilmunya, rajin ngaji dia gitu. Alim dia, pinter dia, gitu kan. Wes, pula kiri. Bikin dia demen sama apa maksih? Maksiat. Hatta dia suka ngaji. Dia anti syubhat, pinter dia. Dia enggak kena dari mana? Dari kanan, kena dari kiri dia. Senang sama maksiat. Banyak penuntut-penuntut ilmu hari ini, Masya Allah, hafalannya mutuk. Tin pakai qaf mutqin, hafalan hadis, hafalan matan, masya Allah, matan ini matan itu dilahap, tapi dia lemah di hadapan maksiat, pacaran, ya, nonton yang tidak, mabesta, kena dia dari sebelah mana tadi? Kiri, ya, mencintai Allah Ta'ala. Maka nasihat saya, mari kita berusaha bikin benteng, berarti, ya. Kita bikin benteng sekokoh-kokohnya supaya setan itu apa jemaah, ya, gagal terus untuk menggelincirkan kita dari segala antum duduk di sini ini, antum sedang bangun benteng ini, benteng gak jemaah? Iya, coba antum gak punya benteng ilmu yang kuat, kena antum dari kanan, syubhat. Coba bentengnya apa? Ilmu, ya. ya, dengan kita bergaul apa namanya, berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang ahli ngaji, itu semua benteng semua jemaah yang bisa membentengi kita. Coba antum bergaul sama ya apa al-ashrar, ya manusia-manusia yang buruk, yang Imam Abu Hatim sebutkan dalam Raudhatul Uqala, di antara ciri-ciri al-humq, ciri-ciri kedunguan adalah apa? Mukhalatatul asyrar. Banyak bergaul sama orang-orang buruk, orang-orang yang kurang soleh, kurang beragama, gaul sama mereka, bestian sama mereka. Yang rajin ngaji, yang soleh, ahli masjid, enggak dibestiin. Itu alamatul humq, kata Imam Abu Hatim. Itu ciri-ciri kedunguan. Orang dungu itu versi beliau ya, bukan saya yang ngomong ya. Dungu gitu beliau itu. Maka bergaullah, bertemanlah dengan orang-orang baik. Cintai senota. Kalau bisa di HP antum itu, oh, Ustadz Fulan misalnya. Antum punya teman. Orang akhi Fulan orang ngaji, Masya Allah, suka ngaji, suka. Itu. Cintai senota. Itu akan salah satu dari apa, itu akan, mereka akan berfungsi jadi salah satu batu bata benteng kita jemaah untuk tidak kena dengan apa serangan-serangan syaitan dengan berbagai macam cara tersebut. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa berarti setan itu senantiasa sibuk. Sampai antum sering dengar dan saya akan sampaikan di sini ya, mohon jangan ya merasa bosan untuk mendengarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita mendengarnya lebih dari satu kali, dua kali, tiga kali, bahkan ribuan kali. Ya, Nabi bersabda Alaihissalatu Wassalam dalam hadis yang derajatnya hasan, berarti bisa diterima, makbul. Kemudian dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan Imam Ibnu Hibban, begitu juga Imam Abu Nuaim, begitu juga Imam Tabrani. Nabi bersabda alaihissalatu wassalam menganjurkan kepada kita, qilu. Apa itu qilu? Qilulah lah, tidur sejenak ya, sebelum duhur mungkin, sebelum jumatan mungkin ya. Ya, qilu. Itu bagus sekali itu ya, qilulah itu. Walaupun ini sunnah sifatnya ya. Kalau bisa sih, kalau kita enggak ada kerjaan yang ini, yang urgen-urgen banget, ya sempetinlah lakukan qailulah, ini sunnah jemaah, qailulah, tidur sejenak ya menjelang zuhur mungkin ya, tergantung waktu ya, mungkin setelah zuhur bisa, atau sebelum zuhur bisa, terutama menjelang jumatan itu, biar enggak pas jumatan. Qailulah sunnah akhi, ada qailulah, ada hailulah, ada ailulah ya. Saya sering sampaikan hailulah itu apa? Tidur habis subuh, dimakruhkan oleh banyak ulama, enggak disukai. Ya. Enggak disukai. Kemudian ada qailulah siang. Kemudian ailulah pakai ain, kapan? Habis asar. Tidur habis asar. Dikatakan ailulah karena dia condong mengundang penyakit, enggak sehat tidur habis asar itu. Ya, mencintai sunnah taat. Kemudian fa inna syaitana la taqil, sesungguhnya setan itu kata Nabi tidak qailulah, berarti melek terus untuk ya beraksi terus, dia mencintaikan Allah Subhanahu wa taala, enggak tidur dia, enggak qailulah dia. Allahu akbar. Ya, berarti dia sibuk terus jemaah, saking semangatnya memperbanyak konco nanti di jahannam. Terus mengajak, berdakwah dia jemaah. Setan itu berdakwah. Ya. Ya. Dia ngajak terus, ya. Berdakwah terus dia untuk memperbanyak temannya nanti di jahanam. Ya. Dan permusuhan dan perseteruan antara kita dengan syaitan ini yang sedemikian besar ini jemaah, itu tidak lepas dari sosok bapak kita yang pertama, yaitu siapa? Adam alaihissalam. Di mana beliaulah yang menjadi sebab iblis itu apa? Terusir dari surga. Ya, dan terjauhkan dari rahmat Allah. Berarti dia terlaknat, rajim. ملعون terusir dari surga, jauh dari rahmat Allah. Yang ada dia apa? Dilaknat. Sedangkan kita anak cucunya siapa? Adam, Bani Adam kita. Anaknya juga kena dimusuhi, mencintai kena Allah SWT. Ya, antum tahulah kisahnya, enggak perlu kita ceritakan lagi awal semuanya ya, ketika Adam diciptakan. Dia cemburu datang pendatang baru, disuruh untuk iblis, disuruh untuk apa? Setan pertama ini disuruh untuk apa? Sujud kepadanya. Nah, di situ muncul maksiat pertama, yaitu apa? Hasad. Maksiat pertama yang Allah dimaksiati dengannya adalah apa coba? Hasad. Bukan syirik. Syirik nanti 10 abad dari zaman Nabi Adam, 10 abad setelah itu baru ada sih syirik. Dosa pertama yang Allah dimaksiati dengannya di langit adalah apa? Hasad. Dan bahkan dosa maksiat yang pertama kali Allah dimaksiati dengannya di bumi, kalau tadi di langit oleh iblis pelakunya, kalau di bumi siapa? Qabil. Membunuh siapa? Habil. Hasad juga enggak? Yang satu diterima korbannya, yang satu tidak diterima. Hasad. Yang mencintai SWT. Nah, setelah iblis diusir, dilaknat, dan dia meminta kepada Allah SWT untuk apa? Untuk dipanjangkan umurnya. Setelah itu nanti dia bersumpah yang mencintai SWT. Kalau tentang dia diusir, ya, dilaknat, ya, dan minta dipanjangkan umur oleh Allah Azza wa Jalla, itu bisa antum cek di surat Sad ayat 77 sampai 80. Sad ayat 77 sampai 80. Apa kata Allah firmankan ketika ngusir iblis, setan pertama? Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah firmankan, keluar kau dari surga, sesungguhnya kau apa? Terkutuk. Laknat. Kau terkutuk, rajim. Nah, kita kalau baca Quran bilang apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau ketika marah dan yang lainnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau sebagian ulama bilang ketika nguap. Sebagian ulama, memang enggak ada dalilnya, tapi sebagian ulama memberikan kemudahan atau maksudnya memberikan celah. Boleh bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagian ulama membolehkan. Kenapa? Karena at-tatha'ubu minasyaiton. Nguap itu dari setan. Sedangkan al-'ats, al-'utas itu dari siapa? Dari Allah. Bersin dari Allah. Ajibnya Nabi kita bersin. Dalam hadis yang sahih, beliau kalau bersin apa? Beliau letakkan tangannya di mulutnya atau ditutup dengan pakaian. Sorbankah atau apakah itu? Wa khafadha sawtahu, dan beliau rendahkan suaranya. Sebagian ikhwan kalau bersin lebay. Sampai gempar secilangkap. Mbok agak di gitu, ditahan lah gitu, jangan tuh menggelegar sampai mau kiamat terus suaranya. Ikuti sunnah Rasul dalam bersin. Yang ajib, Nabi kita dijaga oleh Allah dari yang namanya apa? Nguap. Seumur hidup Nabi kita gak pernah nguap. Hantu nguap mulu. Saya juga kali ya, semua kita nguap terus semua. Beliau gak pernah nguap, alaihi salatu wassalam. Allah jaga beliau dari nguap. Dan nguap itu dari syaitan. Makanya sebagian ahli ilmu bilang, boleh bilang a'udzubillahi minasyaitan, walaupun gak ada dalilnya ya. Yang terbaik, sudah tutup aja, gak ngomong apa-apa. Itu lebih sesuai ya. Kemudian jemaah cintai kena Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, dan sesungguhnya atas engkau, ya, akan menimpa engkau laknatku sampai hari pembalasan, kata Allah. Berarti iblis atau setan pertama terlaknat, ya, sampai kiamat, yang mencintai sampai hari pembalasan terlaknat. Kemudian Allah katakan, qala rabbi fa
2: Maksudnya dia Allah mensinyalir tentang permintaan siapa? Iblis yang mencintai. Apa dikatakan? Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, lihat iblis berdoa dikabulin jemaah. Bagaimana kita muslim mukmin sujud sama Allah, berdoa masa enggak dikabulin? Iblis saja pernah dikabulin. Dia minta kepada Allah agar apa? Anzirni, tangguhkan aku sampai hari bangkit. Maksudnya tak panjangin umurnya sampai berbangkit. Ya. Maka Allah kabulin enggak jemaah? Qala fa innaka minal munzirin. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang ditangguhkan, maksudnya diundurkan matinya, maksudnya dipanjangkan umurnya yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, setelah itu baru dia bersumpah, gitu kan. Setelah pengusiran, laknat pula, gitu kan. Baru dia bersumpah. Ya. Di Al-A'raf ayat 16. Ya. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Qala fa bima aghwaytani. Iblis berkata, setan pertama ya. Maka dengan sebab kau telah apa? Aghwaytani. Tabari katakan adlaltani. Atau yang lain mengatakan ahlaktani. Disebabkan engkau telah menyesatkan aku ya Allah, menetapkan aku jadi sesat gitu. Ya, atau menurut tafsir yang lain, disebabkan engkau telah membinasakan aku, mencelakakan aku dengan dikeluarkan, diusir, terlaknat pula dari surga, terlaknat pula gitu. Maka apa bu, sumpah dia, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Benar-benar saya akan apa? Sungguh benar-benar saya akan halang-halangi mereka itu dari jalan engkau yang lurus. Jadi ada orang mau menempuh hidayah, ada saja. Mau ngaji sunnah, ada aja misalnya. Dihalang-halangi oleh setan, ada. Nanti keluargamu bilang apa, kok pasti dikucilkan, kok sampai ada yang gak dianggap anak. Ada ikhwan kita yang curhat sama saya, gak dianggap anak lagi gara-gara ngaji sunnah. Allah mustahil. Ya. Kalau orang yang nurutin ininya setan, bisikannya setan, alah enggak usahlah ngaji gitu-gituan daripada kau enggak dianggap anak. Ya, macam-macam. Apa kata masyarakatmu nanti? Kamu kalau ngikutin pengajian nanti kamu akan dibanyak cemooh orang, bilang kambing, bilang ya enggak? Embe, bilang ondel-ondel mak-maknya dan seterusnya gara-gara hijab syar'i dan seterusnya. Macam-macam. Ya. Cara untuk menghalangi manusia dari jalan Allah yang lurus siratal mustaqim. Ya, dia akan berusaha menghalang-halangi jemaah cintai sunnah ta'ala. Ya, maka sejak itulah mulai sekali lagi sirah atau adawah, permusuhan, perseteruan. Ya, sejak waktu itulah terjadi perseteruan, permusuhan. Ya, antara manusia dengan siapa? Dengan syaitan. Syaitan pertama tadi iblis jemaah cintai sunnah ta'ala. Kemudian berikutnya perlu kita ketahui bahwa syaitan itu memiliki apa? Masa'id, makaid. Dia memiliki apa jemaah? Perangkap. Dia memiliki makaid, tipu daya. Yang sebenarnya Allah sebutkan inna kaidasy syaitani kana dhaifa, lemah sebenarnya. Ya. Sebagaimana manusia juga tercipta lemah. Wa khuliqal insanu dhaifa. Lemah, PS lemah yang menang mana ya kira-kira? Yang minta bantu, minta tolong sama zat yang maha kuat, yang kembali kepada zat yang maha kuat, dialah yang akan menang. Ya, Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi syaitan jemaah cintai sunnah ta'ala memiliki perangkap, memiliki ya apa namanya tipu daya yang kalau Allah tidak tolong kita, enggak bantu kita, enggak selamat kita jemaah. Dahsyat soal. Walaupun dikatakan lemah, tapi manusia ini juga kadang lebih lemah lagi. Jadi enggak punya benteng, enggak punya ya hisan, akhirnya kena. Mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta bantu, minta tolong sama Allah agar Allah apa? Jaga kita. Ya, pelihara kita dari tipu daya dan perangkap syaitan. Ya. yang setan enggak mampu untuk apa? Jadikan korban perangkapnya siapa cuma? Ada hamba-hamba Allah yang setan enggak kuasa untuk apa? Menangkap dia dengan perangkap-perangkapnya, dengan tipu dayanya. Siapa mereka? Antum cek di surat ya, Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan mereka. Ya, mudah-mudahan kita masuk golongan mereka. Yang setan enggak kuasa untuk apa? Menggelincirkan mereka, ya, mencintai, menyesatkan mereka. Siapa mereka? Kita baca dari awal dulu, dari maksudnya dari 39-nya aja. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Di ayat 39 Allah katakan, iblis berkata, Rabku, dengan sebab kau telah apa memutuskan bahwa aku sesat, Allah sudah tetapkan iblis ini setan pertama ini sesat, maka apa, la uzayyinanna lahum fil ardi, benar-benar aku akan menjadikan mereka memandang baik, indah. Zina itu artinya indah, hiasan gitu. Aku benar-benar akan menjadikan mereka memandang baik, memandang indah perbuatan maksiat itu. Ya. Cinta subhanahu wa ta'ala. Maksiat tak bikin cakep, indah gitu. Wih, Masya Allah. Nikmat dibikin oleh setan itu. Itu makna la uzayyinanna lahum. Coba sumpahnya ini setan, iblis ini. Sumpah dia. Dihiasi sedemikian rupa maksiat-maksiat itu. Sehingga manusia apa? Condong hatinya, bersyahwat gitu, terhadap maksiat-maksiat tersebut. La uzayyinanna lahum. Dibikin apa? Indah. Ya, cakep, elok gitu kan. Ya. Akhwat yang enggak halal di luar, walaupun dia elek-elek, ya, tapi oleh setan kalau dia udah keluar enggak pakai hijab, dibikin apa cuma? Supel ya. Oke juga kan. Setan yang menghiasi dia cuma. Dan Rasul sabdakan idza kharajatil mar'ah, ya, istashrafaha syaitan, apalagi dia pakai minyak wangi dan yang setan kalau perempuan, setan kalau perempuan, emang ada setan perempuan ya, salah ngomong jemaah, sabqul kalam, ya, perempuan kalau keluar itu dibikin apa oleh setan jemaah, dibikin syarifah, jamilah, supel, menarik gitu, ya, walaupun hitam-hitam tapi mungkin apa istilahnya itu enggak apa es apa istilahnya es eksotik eksotik gitu ya, la ilaha illallah, itu setan yang punya kerjaan, padahal aslinya istrinya lebih cuantik sejuta kali mungkin di rumahnya gitu kan, tapi ketika dia keluar setan bikin wah Allah musta'an. Maka di sini datang syariat ghadzul basar. Saya selip sedikit. Syariat ghadzul basar. Apalagi dari perempuan-perempuan yang kurang iman, tipis iman, yang berpakaian semau-maunya di luar situ. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Tundukkan sebagian dari pandangan mereka, kata Allah, laki-laki itu. Ya. Ya. Dan nanti di surga, Inna lil muttaqina mafaza, terus hadaiqa wa'naba wa kawa'iba atraba. Saya enggak berani terjemahkan ya. Ini banyak anak kecil-kecil, anak-anak kecil di sini. Ada bidadari-bidadari yang kawa'ib atraba. Antum cari artinya nanti di surat An-Naba itu. Kenapa Allah kasih buat orang-orang bertakwa itu? Kata sebagian ulama ya, kenapa Allah kasih bidadari-bidadari yang kawa'iba atraba, Masya Allah, saya enggak mau baca artinya. Kenapa? Sebagai balasan buat mereka yang dulu ketika di dunia menundukkan pandangan dari dada-dada yang tidak bertanggung jawab. Apa maksudnya? Yang disengaja kajang mungkin dibusung-busungkan untuk menggoda kaum laki-laki dan seterusnya. Waliyadzubillah. maka Allah balas bagi orang yang menundukkan pandangannya dari yang haram, memandang yang haram, Allah kasih nanti kawaiba atraba di surga. Ya. Takutnya kalau kita terlalu lepas pandangan kita terhadap yang enggak halal di luar situ jemaah, yang bertebaran di luaran sana, yang kadang ayam apa? Ayam negeri lebih sopan berpakaiannya kadang-kadang, gitu kan? Ayam negeri masih mending sampai lutut ya bulunya ya. Ini diangkat lagi di atas. Na'udzubillah. Ya, yang kita khawatirkan kalau kita enggak tundukkan pandangan dari itu, apalagi di HP ya. Ya, paling gampang itu, takutnya nanti Allah enggak kasih itu kawaiba taroba itu di akhirat. Takutnya. Maka bertakwa kita kepada Allah. Sudah bunyi? Ya, silakan adzan.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Mudah-mudahan bisa selesai jemaah ya. Saya berusaha untuk cepatkan. Siapa tadi yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jal? Kita baca lagi ayat tadi Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Jadi syaitan bersumpah karena dia sudah diputuskan oleh Allah menjadi sesat, dia akan menghiasi bagi manusia itu apa? Maksiat-maksiat, dibuat indah maksiat-maksiat. Wala ughyannahum ajma'in, bahasanya ajma'in. Ya. Jadi kita masuk semua. Dan saya benar-benar akan sesatkan mereka semua gitu kan. Ya, benar-benar sungguh benar-benar saya akan sesatkan mereka semua katanya. Semua gitu. Ya. Siapa yang dikecualikan oleh dia? Dia siapa yang enggak mampu untuk dia sesatkan? Enggak mampu untuk dia hiaskan bagi dia kemaksiatan dan seru. Siapa mereka? Illa ibadaka minhumul mukh lasin, kecuali hamba-hambamu dari mereka yang apa? Mukhlas. Ya. Kalau boleh kita bahasakan, hamba-hamba Allah yang apa? Sudah tersortir jemaah cintai. Mukhlas. Ya. Sudah disortir oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang-orang yang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati segala perintah-perintah Allah. Orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk mentaati Allah, semua perintah Allah dia laksanakan, itu orang-orang yang mukhlasin. Ya. Ibnu Jarir At-Tabari di tafsirnya menyebutkan illa man akhlasa ta'ataka fa innahu la sabila alai la sabila li alai, katanya. Kecuali orang-orang yang mengikhlaskan ketaatan kepadamu ya Allah, ya, maka sesungguhnya aku enggak ada jalan batas dia, buntu gitu ya. Orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang mengikhlaskan ketaatan kepada Allah, itu saya enggak ada jalan, karena buntu, saya enggak bisa, mau dari depan belakang kanan kiri raiso enggak bisa, saya buntu. Ya, karena apa? Allah yang telah mentakhlis mereka, Allah yang mensortir mereka, menjaga mereka, memelihara mereka, mencintai sunat, sehingga buntu setan itu. Ya, dan syaitan sudah kenyang dengan pengalaman jemaah cintai sunat dalam menyesatkan, menggelincirkan, ya, menyelewengkan, sudah kenyang pengalaman. Ya. Berarti dia dengan mehnah dia, dengan profesi dia, tukang sesat, tukang ngelincirin, itu sudah sangat apa jemaah? Sudah sangat mutqin. Sudah sangat apa? Suhu. No cupu gitu ya. Suhu. Sudah suhu sudah. Sudah mutqin banget lah. Ya. Ya bagaimana tidak jemaah cintai kena Allah SWT. Kita kasih gambaran aja ya. Kita nih manusia yang umurnya cuma 60-70 sedikit yang lewat kata Nabi. Itu saja kalau kita menekuni sesuatu, lama-lama kita apa? Hah? Insya Allah kita mahir, ya enggak? Antum tekuni bikin apa? Atau sesuatu yang kita tekuni, insya Allah lama-lama kita akan apa? Akan dzukhibrah, akan punya pengalaman, lihai dan mutkin. Ahlinya ahli kata orang gitu ya. Ya. Akan mutkin kita, akan hebat kita. Antum bayangkan iblis dari kapan?
2: Dari kapan dia sudah dengan pekerjaannya ini? Dari kapan? Coba antum bayangkan. Coba. Bagaimana enggak pengalaman gitu. Nah, orang makhluk kayak gini yang kita hadapi, sedangkan kita masih kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Kita menghadapi makhluk yang pengalaman dengan kerjaannya itu. Oh, ngeri berarti mencintai. Kalau kita enggak membentengi diri, kita benar-benar kena kita, kata saudara-saudara kita. Kena kita cuma mencintai SWT. Kenapa? Sudah pengalaman dia. Sudah suhu dia mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, udah jago dia, maka harus hati-hati kita. Paham maksud saya, jemaah? Udah pengalaman dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kita ini faedah lain ini. Saking minatnya gitu kan iblis ini dalam seriusnya gitu kan dalam menyesatkan, maka dia harus butuh markas kan jemaah, butuh markas penyesatan. Butuh kantor, butuh apa, butuh singgasana, butuh istana ibaratnya itu untuk dia bergerak dari situ gitu kan.

Ya, kerja berangkat berangkat diutus semua peleton peletonnya itu, ya kompi kompi setan gitu diurus saraya bahasa tentara ini jemaah bahasanya. Berarti apa? Tentara itu identik dengan apa? Saraya, seriah itu kan kumpulan tentara, kompi, peleton. Berarti apa? Semangat semangat jemaah. Nggak kayak sebagian manusia suruh ngaji aja. Ngaji untuk akhirat padahal setan semangat. Semangat aja. Sampai enggak kailulah berarti kan semangat banget kan. Ya, banting tulang ibaratnya setan itu aja. Untuk cari teman di neraka. Kemudian yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, fa adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yang paling dekat kedudukannya dari iblis, ya. Itu yang paling besar fitnahnya terhadap manusia dari kalangan setannya itu, dari bala tentaranya di kalangan setan. Siapa yang paling besar fitnahnya? Dia yang paling dekat posisinya. Yaji'u ahaduhum. Datang seorang di antara setan laporan ke datuk gitu kan. Siapa datuknya? Iblis, sayidnya. Maka dikatakan apa? Fa'altu kata wa kata. Aku telah melakukan ini, aku telah melakukan ini. Maksudnya saya telah menggoda si fulan, berzina dia. Saya goda si fulan, minum khamar dia. Saya goda si fulan, membunuh dia. Saya goda si fulan, dia durhaka dia. Saya goda fulan, dia makan riba dan yang lain-lainnya. Apa kata iblis dia mencintai? Fayaqul ma sanata syai'an. Ah, biasa aja. Enggak terlalu biasa aja. Ma sanata syai'an. Kau belum berbuat apa-apa. Apa maksudnya? Biasa aja itu. Kemudian wayaji wa ahaduhum, datang lagi yang lain. Setan laporan. Sayyid gitu. Sayyid iblis gitu. Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa bain ahlihi. Aku pepet terus si fulan sampai aku berhasil menjadikan dia pisah sama istrinya, cerai. Ya. Menjadikan dia cerai dengan istrinya. Bukan dengan sebab-sebab yang syar'i mungkin ya. Kepepet dia, tapi kena ini setan, bisikan syaitan, godaan syaitan. Akhirnya dicerai istrinya. Istrinya padahal masih banyak kebaikannya gitu kan. La yafruq mu'minun mu'minatan inkariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan gampang seorang laki-laki membenci, mencerai istrinya. Kalau dia enggak ridha dengan sebagian akhlak istrinya, di sana banyak akhlak-akhlak istrinya yang baik yang lain yang bisa menjadi sebab dia mempertahankan. Kecuali ada hal-hal yang mungkin tidak bisa ditolerir gitu kan. Cintai semua ta'ala. Yang mau gak mau tolak menjadi solusi. Gitu. Aku terus pepet dia, akhirnya dia cerai dengan istrinya gitu kan. Maka apa yang mencintai semua ta'ala? Fayudnihi minhu. Maka sini. Dideketin. Sini kamu. Wih. Good job gitu ya. Ya, good job. Kemudian yang mencintai Sana Taala, wa yaqul ni'ma anta katanya. Oh, kamu memang setan beneran. Cakep kamu nih setan, mantep marketop kamu udah. Ya. Cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti setiap hari mereka jumpa persnya mencintai. Jadi ya, ibarat gedung MPR DPR-nya lah ibaratnya. Ya. Di istananya itu, di singgasananya itu mencintai sunata. Mungkin ada yang nanya, Ustaz, kok tadi antum sebut ada yang laporan mungkin zina, mungkin riba, mungkin apa ada, kok enggak dianggap sama iblis biasa aja, tapi pas giliran ada yang misahkan suami istri kok iblis kok ini banget gitu kan? Demen banget gitu kan. Maksudnya sampai ni'ma'an tak keren kamu setan beneran dah gitu kan. Marketop ente gitu kan. Kenapa jangan cintai kepada Ta'ala? Karena seseorang ya apabila kehidupan berumah tangganya hancur, berantakan, maka akan banyak sekali muskilah, masyakil, problem dan kemadharatan-kemadharatan yang akan apa? Yang akan muncul mencintai sunnah ta'ala. Ya, banyak sekali kemadharatan-kemadharatan yang akan muncul. Bisa jadi dengan sebab itu dia terjerat
ya, terseret menuju zina, mungkin mabuk, depresi.

seterusnya. Akhirnya dia cari pelarian dan seterusnya. Banyak musibahnya, banyak masalah. Ya. Sehingga apa? Mudharatnya apa? Luas semua. Ya, problemnya jadi banyak gitu. Nah, senang setan tuh kalau orang tuh banyak problem, masalah, ya, sehingga dia enggak fokus untuk mengingat Allah, beribadah kepada Allah dan seterusnya. Udah, lama-lama dia akan lalai dan gampang untuk digelincirkan, bahkan diajak kafir. Cinta sunata. Ya. Tapi banyak orang karena cerai sama pasangannya menjadikan dia murtad. Ya enggak, ada enggak kasus gitu? Ya. Allah musta'an. Nah, itu sebabnya kenapa kok senang banget gitu kan yang mencintai sunata. Ya. Kemudian sisi lain, setan itu hafal jemaah. Muyulat dalam artian kecondongan-kecondongan masing-masing manusia itu dia hafal jemaah. Dari mana dia hafalnya? Karena dia punya bala tentara yang dia utuskan. Korin-korin itu kan hafal. Korin-korin kita masing-masing hafal kita enggak jemaah? Oh, si ini dia lemahnya di perempuan ini. Oh, si fulan lemahnya di harta. Oh, si fulan lemahnya karena dia ustadz mungkin lemahnya di popularitas. Oh, dia senang dipuji-puji, viral dan seterusnya. Ah, dia hafal itu yang mencintai. Ya, hafal. Maka apa? Difokusin di mana kira-kira celah yang mudah untuk dia apa? Digelincirkan dari celah itu, dari pintu itu, dari jalur itu. Karena setan tahu, iblis tahu kecondongan masing-masing manusia. Udah laporan terus. Ya, Tuhan, dia condongnya begini, dia lemahnya kayaknya dari sisi ini deh gitu kan. Hafal, korin, laporan. Mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, pulang senang harta, ah, lewat harta digelincirkan. Fulan senang perempuan misalnya, lewat perempuan, fitnah perempuan. Takut dunia, takut nisa, kata Nabi. Ada yang lewat popularitas mungkin, maka lewat popularitas dibikin senang dengan viral, terkenal. Ya, akhirnya dakwahnya mungkin enggak jadi, enggak ikhlas jadinya dan seterusnya. Cintai sanota. Masing-masing punya madkhal, maksudnya celah. Yang setan akan fokus dengan celah-celah tersebut cuma sampai benar-benar tergelincir. Sisi lain, faedah sedikit, syaitan memiliki khutuwat. Khutuwat itu apa? Tahap-tahapan, tadarruj, dia pelan-pelan jemaah, step by step, memiliki langkah. Enggak langsung setan itu misalnya bikin orang itu apa? Langsung murtad misalnya, enggak. Langsung berzina misalnya, enggak. Ada khutuwat. Makanya kalau Allah ketika ngelarang zina, bahasanya apa? La taqrabu zina. Tidak dibilang la taznu. La taqrabu. Jangan dekati. Berarti ada apa? Ada step-stepnya, langkah-langkahnya. Dan setan yang bikin itu. Dari pandangan, sekilas. Cakep juga itu. Kemudian apa? Ibtisam, senyum. Gitu. Lama-lama apa? Ya. Salam. Kemudian apa? Assalamualaikum. Kemudian apa? Kalam. Sudah salam. Kalam, ngobrol, kenalan, dan seterusnya. Kemudian setelah itu apa? Mawaid. Janji, janjian. Wis, terjadi. Ya. Allah musta'an. Itu khutuwat. Yang mencintai. Enggak langsung. Ya. Mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tidak langsung, tapi dia memiliki khutuwat, langkah-langkah, ya, yang disebut dengan khutuwatus syaitan. Syirik pertama kali terjadi itu sekonyong-konyong terjadi syirik di zaman Nabi Nuh. Enggak, ada khutuwatnya enggak cuma. Awalnya dari apa? Dari gambar, foto, tuliki, lukisan, gambar orang-orang soleh, wadan suwa yaguth yaukna nasr. Itu awalnya khutuwat, enggak langsung disuruh sembah, enggak oleh setan dibisikin tuh disembah, enggak. Khutuwat langkah. Masa enggak ada buat ngenang gitu kan orang-orang soleh, lukis lah gitu. Terjadi enggak di zaman sekarang? Masjid-masjid, musola-musola, bahkan rumah-rumah tuh. Duh. Wali-wali gitu. Ya. Ya enggak sih? Ya, itu tanpa sadar pintu itu jam, pintu syaitan. Untuk menggelincirkan. Dari dilukis dulu jemaah cintai kan Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang soleh itu. Ya. Yeah. Enggak langsung disuruh disembah.
Makanya kalau ada yang suka melukis, ada sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di hadis Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, in abaita illa an tasna' ya in tasna'a fa 'alaika bi hadha asy-syajari kulli syai'in laisa fihi ruh, ya kullu syai'in laisa fihi ruh. Kalau kamu enggan kecuali harus gambar gitu ya, emang sukanya gambar gitu kan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gambarlah pohon-pohon gitu kan, gambarlah pohon-pohon dan segala sesuatu yang tidak memiliki ruhnya nyawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang soleh digambar yang mencintai itu, cara setan itu ya, sekarang banyak kena ya, orang yang dikatakan soleh wali digambar-gambar, sampai ada gambar empat khalifah juga ada yang dijual itu di pasaran ya. Ya, Abdul Qadir Jailani ada gambarnya. Ya Allah, dari mana dia tahu itu tampang Abdul Qadir Jailani? Allah musta'an, yang mencintai SWT. Siapa lagi? Ya, yang paling banyak sih Wali Songo ya, yang 9 tuh. Oh, itu antum nih mantan-mantan semua ini, naruh dulu di rumah biar berkah. Allah musta'an. Ya saya bercanda aja, mah. Bahkan ada gambar buruk gitu dulu. Ya, umur-umur saya SD itu ada gambar buruk. Badannya kuda, palanya akhwat cantik. Ada enggak? Itu Yahudi punya kerjaan itu, jemaah. Orang-orang Yahudi tanpa sadar. Allah musta'an. Ya. Yeah. Maka gambarlah pohon-pohon, kata Nabi. Bahkan para ulama membolehkan gambar pohon tapi dikasih mata, dikasih apa? Kasih hidung, kasih mulut, boleh enggak? Boleh. Yang sahih boleh. Antum baca di kitab Al-Mughni Imam Ibnu Qudamah, itu beliau mensinyalir kebolehan, ya enggak masalah. Karena tetap aja pohon bukan makhluk bernyawa. Ada kan kadang-kadang orang pohon dikasih mata, anak-anak kadang-kadang kan kasih ya, pohon dikasih hidung mungkin. Itu enggak masalah kata para ulama yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal khutuat, enggak langsung sembah itu patung lima orang soleh itu, tapi gambar lukis dulu, terus makin bodoh setan datang lagi godain lagi, bertahap-tahap, kemudian disuruh bikin patungnya, kemudian nanti enggak suruh langsung disembah, suruh taruh di tempat mereka ngumpul, tempat ibadah ada lama-lama akhirnya disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Maka dalam Al-Qur'an kita dapatkan Allah mengatakan misalnya di surat An-Nur ayat 21. Ya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatisy syaithan wa may yattabi'u syai'an wa man yattabi'u khutuwatisy syaithan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkari wa laula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki man yasha' wallahu sami'un 'alim. Hai orang-orang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu nyuruh berbuat keji, zina, wal mungkar, perbuatan mungkar secara umum. Kalau bukan karena karunia Allah atas kalian dan kalau bukan karena rahmat Allah atas kalian, enggak ada yang akan bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu. Ma zaka minkum min ahadin abada. Selamanya seorang pun di antara kalian enggak akan ada yang bisa bersih, enggak akan ada yang bisa lepas dari perbuatan mungkar dan keji tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah lah yang mensucikan ya siapa yang Allah kehendaki. Semoga Allah termasuk jadikan kita termasuk yang Allah kehendaki untuk disucikan dari perbuatan fahsya dan mungkar tersebut, dan Allah Maha mendengar Maha mengetahui. Di surat Al-Baqarah juga 168, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduun mubin. Hai orang-orang beriman, makan kalian dari apa yang di muka bumi ini yang halal-halal, kata Allah SWT. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Menunjukkan dia punya langkah-langkah ya, mencintai sunnah tadarrut, pelan-pelan, enggak langsung biarin tahun ini enggak kena, tahun depan mungkin kena, terus sabar dia mencintai sunnah. Sesungguhnya dia bagi kalian adalah musuh yang nyata. Boleh saya cerita sedikit kemudian kita selesaikan? Boleh apa tidak? Kita ambil ibrah aja, jemaah. Hatta antum sesoleh kayak apapun, tetap aja kita enggak aman, jemaah.
Sampai Abu Hurairah, saya pernah sampaikan mungkin, Abu Hurairah saja merasa dirinya enggak aman dari zina. Fahsya zina. Sampai beliau berdoa kepada Allah, minta pelindungan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari zina. Sampai sahabat-sahabat yang ngupingin dia berdoa kayak gitu, heran. Engkau Abu Hurairah minta berlindung dari zina. Yang mana-mana mepet sama Rasul kok sempet-sempetnya mau berzina. Enggak mungkin ibaratnya gitu ya. Wa ma ya'manuni wasyaitanu hayy. Apa yang menjamin saya aman dari zina sedangkan setan masih hidup? Selama setan masih hidup, siapa yang merasa aman? Tidak ada. Atas level Abu Hurairah, apalagi kita. Hati-hati jemaah cinta Subhanahu wa ta'ala. Nah. Disebutkan sebagian ulama tafsir, kisah yang sangat terkenal, seorang rahib, zahid, abid, ahli ibadah. Saya harap antum bersabar sedikit, saya akan percepat ceritanya insyaAllah. Ini akan jadi ibroh bagi kita. InsyaAllah. Dan ini terjadi di umat sebelum kita, jemaah. Walaupun non sewu, riwayat ini didhaifkan oleh banyak ulama, tapi mimbabil ibrah gitu ya, diceritakan oleh sebagian ulama tafsir di kitab-kitab tafsir mereka. Ya, ketika menafsirkan firman Allah yang nanti akan saya bawakan insyaAllah ta'ala. Ya, ceritanya apa? Kisahnya sangat populer sekali. Pernah dengar antum insyaAllah. Walaupun kisah ini secara riwayatan dhaifah, dhaif secara riwayat. Ya, itu apa? Kisahnya Barsisa atau orang sebut biasa Barsisu gitu. Ya, lebih tepat Barsisa gitu. Barsisa. Pernah dengar ya kisah Barsisu? Pernah dengar? Pernah apa tidak? Kalau udah pernah semua kita enggak usah cerita. Sedikit saja. Saya bawakan dengan makna aja bahwa ada tiga orang bersaudara, perhatikan jemaah, menunjukkan setan punya khutuat, punya apa? Langkah-langkah. Punya apa? Step-step gitu kan. Ada tiga orang bersaudara mau safar karena kondisi tertentu dia harus safar. Mungkin enggak tahu, mungkin mau berdagang kah atau apa, harus safar. Sedangkan mereka memiliki apa? Saudari perempuan yang cintai akhwat, cintai. Bingung mereka. Musyawarah, kita mau titip di mana adik kita ini, saudari kita ini? Kita kan harus safar, gimana nih tiga orang ini ngobrol. Akhirnya mencintai karena Allah SWT, belum akhirnya ya. Kemudian ya seorang di antara mereka mengatakan bahwasanya apa? Yang paling aman sih menurut saya kita titipkan adik kita di rahib, kata dia. Di ahli ibadah. Ahli ibadah, abid, zahid, Masya Allah. Si rahib, ahli ibadah sudah, soleh. Ya. Karena rahib itu kan enggak punya hajat terhadap wanita. Kan pendeta-pendeta itu kan enggak minat perempuan gitu kan. Ya. Kemudian apa? Dan juga tidak terlalu minat sama dunia gitu kan. Dia hanya fokus untuk beribadah. Aman kayaknya adik kita titip di dia saja gitu kan. Akhirnya mereka datang kepada seorang rahib. Ya. Awalnya si rahib ini menolak jemaah cintai kan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka ilhah, apa ilhah itu? Apa? Merayu-rayu apa? Merengek-rengek bahasa kita ya ilhah itu. Ya. Akhirnya dia apa? Luluh si rahib itu. Enggak apa-apa. Tapi dia enggak bisa di satu saumaah sama saya. Nanti ada saumaah tersendiri, maksudnya surau musola sendiri kalau bahasa sekarang itu ya, surau sendirilah di situ, saumaah kuil sendirilah tempatnya kecil, jangan satu tempat sama saya gitu. Dia menjaga diri gitu kan, ya, tapi di samping dia tidak jauh gitu kan. Maka apa? Saya akan memperhatikan, saya akan rawat, maksudnya saya akan perhatikan, akan saya pantau adik kalian ini, katanya. Maka setiap hari dia datang ke saumaah tempat si akhwat ini, si perempuan ini yang mencintai, bawa makanan. Diletakkan di depan pintu kuil itu atau saumaah itu. Paham maksudnya ya? Tidak masuk karena dia menjaga diri. Enggak masuk. Lihat langkah-langkahnya nanti. Enggak masuk dia. Cuma taruh di depan. Nanti apa? Pikir dia akhwatnya buka pintu. Saya pergi, dia pergi, akhwatnya buka pintu. Ambil sudah. Dan dulu para sahabiat juga, masya Allah, jemaah, gak kayak zaman sekarang. Terlalu
apa ya, kadang-kadang sebagian naudzubillah akhwat tuh terlalu sumeh sama laki-laki, jangan naudzubillah non sewu jemaah ya, hati-hati ya, harus ada jarak yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha atur jarak. Kemudian yang mencintaikan Allah Azza wa Jalla, maka apa? Dia letakkan makanan di depan pintu saumah tersebut. Kemudian nanti si akhwat itu apa? Ngambil gitu. Dan dulu para sahabat yang suami-suaminya pergi jihad, itu biasanya sebagian sahabat apa ngasih makanan depan pintu rumahnya, nanti apa? Diambil gitu, bantu gitu kan, dikasih ambil, nggak keluar mereka saking menjaga diri selama suami tidak di rumah itu, mereka mulazamah di rumah, nggak banyak apalagi selingkuh serong, naudzubillah, begitunya mereka, sampai sebagian naruhin makanan di depan diambil. Masya Allah, suasana yang kayaknya susah kelihatan zaman sekarang, pemandangan seperti itu jemaah ya. Suami pergi safar luar kota, merdeka, wih, jalan sana jalan situ, udah ngacir sana sini, keluyuran. Sebagian yang nggak semua. Kemudian yang mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya berikutnya bahwa ketika dia sudah letakkan makanan dia pergi. Maka setan datang membisikkan yang mencintaikan Allah SWT. Dan mengatakan kepadanya, membisikkan ini khutuatnya setan ya, langkah-langkahnya setan. Pak Rohib gitu kan, dari mana kau tahu kalau si perempuan itu benar-benar mengambil makanan tersebut? Wong kamu gak pantau, gak lihat. Main ditinggal begitu aja. Kan bisa jadi ketika kau taruh, dia belum ambil, udah diambil binatang kah? Atau diambil orang kah? Paham gak maksudnya? Harusnya kan kau lihat, dia pantau gitu kan, dari jauh kayak kau pantau gitu, dia udah ambil apa enggak gitu kan, lihat dia keluar gitu ngambil gitu. Nah itu kan, tunggu dia keluar ngambil, itu kan ada pandangan enggak nanti tuh. Oh, beautiful juga ya, gitu. Itu yang diharapkan oleh setan. Antum ingat kisah tukang azan, bukan Ustadz Ali ya. Ya. Antum ingat tukang azan, yang akhirnya mati murtad. Ya. Allah musta'an. Kemudian yang mencintai Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Karena dibisikkan seperti oleh setan, ya wes, dia lakukan, dia mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Dia taruh, setiap hari dia taruh, dia pantau dari pintu saumah dia. Oh, udah diambil. Ah, udah ada pandangan pertama, mungkin udah ada tuh, udah kelihatan. Oh, ternyata. Kemudian yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala, ya, berikutnya setan datang lagi tuh. Ya, apa kata setannya? Kamu kan rohib ya, orang soleh, enggak minat sama perempuan. Ya, fokus ibadah. Kalau kamu kan sudah biasa dengan kondisi jadi rohib kayak gini, ini udah biasa kamu kan? Emang hidupmu jadi rohib gitu kan? Udah biasa kok hidup dengan fokus di surah apa di kuil ibaratnya dosanya itu. Ya, udah biasa kamu hidup dengan kondisi seperti ini. Ah, kalau akhwat itu kan ini kehidupan yang baru bagi dia. Dia belum biasa. Lihat pintarnya setan jemaah. Dia belum biasa dengan kehidupan kayak gini. Tidakkah kau datangi dia, kau masuk gitu ke dalam gitu kan. Kemudian kau datangi dia, kau berikan motivasi lah yang sabar dan ya ukhtiyah gitu ya. Sabar dengan kondisi ini sampai abang-abangmu pulang nanti dan seterusnya, sabar. Ya, beginilah kondisi orang jadi rohib itu kayak gini, fokus ibadah dan seterusnya. Caranya setan seperti itu. Kau kasih motivasi lah biar dia sabar menghadapi kehidupan seperti kehidupan kamu. Paham maksudnya jemaah? Nah, itu caranya setan yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Supaya dia nyaman hidup ya, seperti ini, kamu masuklah ke dalam dan kasih motivasi lah ibaratnya mencintai Subhanahu wa taala. Terus berjalan seperti itu, akhirnya apa jemaah? Karena udah masuk nih ke dalam, akhirnya tetap aja dia lanang. Tahu lanang antum? Tetap saja dia laki yang mencintai Subhanahu wa taala. Kayak pendeta-pendeta zaman kan kasusnya banyak kan. Ya, walaupun katanya enggak, tapi ya. Ya, yang dibilang apa tuh? Pastor-pastor ya.
Banyak kasusnya kan. Bahkan ada kamar-kamar khusus itu. Na'udzubillah. Kemudian yang mencintai subhanahu wa ta'ala akhirnya apa? Enggak sabar, enggak tahan. Laki-laki, setan, pinter. Akhirnya lamasat, kubulat, sentuhan demi sentuhan tiap hari. Ini makanannya, ini sentuh. Ya ukhtia, yang sabar ya ukhtia. Sentuhan, lama-lama kubulat, ciuman. Kemudian apa jemaah? Sampai akhirnya endingnya apa? Dia zinai itu perempuan. Rahib, ahli ibadah, dizinai itu perempuan. Akhirnya hamil, akhirnya melahirkan. Dari tadi akhir-akhir terus ini jemaah. Ya, enggak apa-apa itu cara saya cerita gitu. Mohon maaf. Jadi apa? Akhirnya dia melahirkan, ya, datang setan, ya. Oh, nanti kalau kakak-kakaknya pada pulang, mati kau. Kau akan dimati, kau akan dibunuh kau rahib kata. Pasti dia akan dibunuh kau katanya. Akhirnya apa jemaah cintai kena Allah Subhanahu wa taala, maka diwaswasah oleh syaitan gitu, digodain oleh syaitan, kamu akan dibunuh dan seterusnya. Nah, daripada kau menanggung malu, daripada kau dibunuh dan seterusnya kau perlakukan adik mereka seperti ini, sudah. Kau bunuh saja itu anak biar enggak biar hilang jejak lah maksudnya. Aman kan berarti enggak ada anak, enggak dizinai berarti kan. Enggak ketahuan gitu. Udah kau bunuh itu anak. Ketika si perempuan itu lalai dari anaknya, benar dia bunuh anak tersebut jemaah. Udah. Step by step. Kemudian berlanjut lagi. Setan datang lagi bilang apa? Apakah kau menyangka si perempuan itu akan sabar? Mana ada perempuan yang rela anaknya dibunuh? Pasti dia enggak akan sabar. Ya. Pasti dia akan ngamuk-ngamuk ketika apa? Kau bunuh apa? Anaknya, dan dia akan mempermalukan dirimu, dia akan ngomong, dia akan lapor nanti, ya kan? Dia akan ngomong ke sekampung mungkin ibaratnya gitu. Ya, pasti dia enggak sabar gitu kan. Sudah. Suruh apa jemaah? Udah sekalian aja gitu. Jangan anaknya doang, emaknya juga beresin. Pinter ya. Ya Allah, dua nyawa benar. Ya. Kelarin aja, kelarin gitu. Dibunuh yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga nanti kalau saudaranya pada pulang gitu kan, tinggal kau bilang saja, oh adik perempuan kalian sakit, terus parah sakitnya, kemudian meninggal, aman sentosa. Pinter ya, mencintai setannya. Setannya pinter kan, udah pengalaman kita bilang tadi ya, mencintai subhanahu wa ta'ala. Kau akan dipercayai kok gitu, aman gitu. Akhirnya dia lakukan, anak dibunuh, perempuan itu juga, ibunya juga dibunuh. Ketika pulang saudara-saudaranya, ya, biar antum enggak bete, ya, kita cepetin, pulanglah saudaranya, enggak usah lama-lama ya. Pulang saudaranya. Ya. Akhirnya apa? Dia kisahkan kepada mereka kisah yang terjadi. Oh, gitu ya. Jazakallah khair. Terima kasih kami ngerepotkan engkau dan seterusnya. Ya, mohon maaf dan seterusnya gitu kan. Sudah. Akhirnya jemaah cintai subhanahu wa ta'ala, datanglah setan dalam mimpi tiga orang bersaudara ini. Ya. Setan datang ngasih tahu dalam mimpi itu bahwa sebenarnya apa, adik kalian di begini udah dizinai beranak, kemudian dibunuh anaknya, adikmu juga dibunuh karena ingin menutup malu. Udah tiga mimpinya sama sepakat ya, setannya ya pintar gitu kan bikin. Makanya kan ada mimpi yang dari setan ya, enggak ada mimpi dari setan. Sudah sepakat, kamu sama mimpi kita katanya. Sebagian mengatakan, udahlah biarin aja, dari setan kok gitu. Enggak. Sebagian mengatakan, enggak. Sampai saya benar-benar bongkar dulu kuburan adik kita itu. Betul dibongkar, yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya apa? Ketahuanlah urusan tersebut. Ya, kejahatan dia tersebut terbongkar, akhirnya dilaporkan ke raja waktu tersebut. Akhirnya dia ditangkap ya, dan dia mengaku atas perbuatannya tersebut. Akhirnya dia singkat cerita mau disalib jemaah, mau dihukum mati disalib. Setan datang lagi jemaah, masyaallah ya, akhir cerita ya, setan datang lagi dan mengatakan bahasanya apa jemaah, atarifuni, dia bilang kamu kenal saya enggak kata gitu kan. Kata dia tidak, oh saya yang telah menyampaikan engkau kepada kondisi ini. Saya yang membuat kau sepanjang perjalanan kau sampai ya, masukkan dia ke, kau masuk ke dalam ya, kemudian kau zinai dan seterusnya. Saya yang menggoda kau, saya yang menjadikan kau sampai kepada kondisi seperti ini. Kamu dipancung juga ini dan itu karena saya semua yang
punya andil, kata setan mencintai sonota. Maka kalau kamu mau selamat, ya di sini juga kuncinya, paham maksudnya? Di saya juga gitu kan. Ya. Ya, saya juga kuncinya. Saya kalau mau selamat ya saya, di saya kuncinya katanya. Gimana caranya katanya? Ya. Kamu sebelum di apa? Sebelum dieksekusi gitu kan, biar kau selamat ya, biar kau aman, nanti saya bantu gitu kan. Kamu sujud dulu sama saya sebelum di eksekusi gitu. Kau sujud, saya sujud dulu sama saya katanya. Ya. Saya akan selamatkan kau nanti kalau kau sujud sama saya. Akhirnya apa coba? Dia sujud. Dia sujud beneran. Setelah dia sujud kepada syaitan, apa coba? Setannya kabur, pergi. Ah, selamat mati. Eksekusi. Coba. Endingnya mati di atas apa? Kekufuran. Sujud kepada syaitan. Mencintai senota. Ini cerita ini kata para ulama tafsir adalah tafsiran dari firman Allah Al-Hasyr ayat 16 dan 17. Allah berfirman, ya, kamatsali syaitani idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qala inni bari'um mink wa inni akhafu Allah rabbal alamin. Seperti setan yang apabila berkata kepada manusia, kafirlah engkau. Tadi suruh sujud kan? Kafir berarti. Kafirlah engkau. Ya. Apa? Falamma kafara, ketika manusia itu benar-benar sudah kafir, tadi sudah sujud gitu kan? Apa dia bilang? Inni bari'um minka. Saya berlepas diri dari dirimu. Ngacir dia pergi. Cerita itu penafsiran. Makanya dibawakan ulama tafsir. Cerita ini penafsiran dari ayat ini. Inni bari'um minka. Saya berlepas diri dari ini. Allah Rabbul Alamin. Saya takut sama Allah Rabbul Alamin katanya. Rohibnya enggak takut. Ya. Setannya malah saya takut Rabbul Alamin. Kurang ajar emang setan cuma. Ada setan, ayo zina. Terus ada enggak dia zina? Setannya zina enggak? Coba nyuruh-nyuruh doang dianya mah. Oh, saya takut. Saya berlepas diri katanya. Kurang ajar, enggak mau tanggung jawab dia. Goda orang main kabur aja, pergi aja. La ilaha illallah. Ya. Kemudian di ayat 17, fa kana aqibatuhuma annahuma fin nar khalidain fiha wa dhalika jazaa'ul zalimin. Maka sanksi bagi keduanya adalah apa? Bahwasanya mereka dua-duanya di dalam neraka. Ya setannya ya yang kena godaan juga. Jadi neraka dua-duanya. Kekal di dalamnya, dan yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang zalim. Maka sekali lagi jangan cintai, mau enggak mau kita harus membentengi diri kita, ya. Membentengi diri kita dengan benteng yang kuat supaya kita tidak kena dengan gangguan atau gelinciran atau penyesatan dari syaitan. Jangan cintai. Saya akhiri dengan faedah yang ringan, singkat, tidak lama, bahwasanya Ibnu Qayyim rahimahullah di kitab Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya hati kita ini yang menjadi sasaran setan nih, itu ada tiga tipe gitu. Maksudnya diumpamakan seperti tiga rumah. Satu rumah milik raja, yang di dalamnya ada apa? Perbendaraan, harta karun, harta benda yang masya Allah banyak sekali, dan juga apa? Dijaga oleh penjagaan yang ketat, oleh tentara-tentara. Itu satu. Yang kedua, ada rumah yang apa? Tidak ada penjagaan, dan di dalamnya ada harta yang banyak. Itu perumpamaan hati manusia. Nah, hati kita yang mana nintar? Ya, yang ketiga adalah rumah apa? Yang tidak ada penjaganya, tidak juga ada harta di dalamnya. Kira-kira jemaah, ini kan gambaran tiga hati manusia. Satu ada hartanya, terus ada penjaganya. Dua, hartanya ada di dalam rumah itu, tapi nggak ada penjaganya. Yang ketiga, nggak ada penjaga, nggak ada harta. Menurut antum yang didatangi sama setan yang mana itu? Hati yang mana yang akan didatangi jemaah? Rumah yang mana akan didatangi oleh maling? Ini kan perumpamaan tadi ya. Mana yang akan didatangi oleh maling kira-kira? Hah? Maling kan pengen harta jemaah. Mana ada maling kita mah zuhud enggak minta barang gitu, ada? Kagak ada. Pasti ada maunya kan? Mana yang akan didatangi? Pasti rumah kedua. Cintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka begitu dulu ya. Perumpamaan hati yang pertama, maksudnya perumpamaan perumpamaan yang pertama, rumah yang pertama itu ibarat hatinya orang beriman.
Jadi hatinya dipenuhi dengan ketakwaan, dengan tauhid, dengan khasyah, rasa takut kepada Allah, dipenuhi dengan ya rasa cinta, khauf, roja, dan seterusnya dalam hatinya, keimanan, ya, memenuhi hatinya. Udah gitu apa jemaah? Terpelihara, terjaga, dia dibikin benteng, jemaah cintai. Setan sulit enggak kalau kayak gini? Jadilah mukmin yang seperti itu. Jadikan hati kita seperti rumah yang ada harta di dalamnya, berharga, dan ada penjaganya, jemaah cintai sallallahu alaihi wasallam. Adapun rumah yang kedua itu ibarat hatinya orang beriman tapi lalai. Hartanya ada tapi enggak dikasih penjagaan. Ya maling ngiler, mencintai senotal. Ya kan? Lalai dia, enggak ada zikir, enggak ada ngaji, enggak ada lama-lama dikuras itu. Dicolongin sama apa? Sama setan. Malingnya siapa di sini? Setan dicolong tuh dikuras itu, mencintai senotal. Baru yang ketiga adalah apa? Ya, yang enggak ada penjagaan, enggak ada juga isinya gitu rumah itu. Situ hatinya siapa? Hati orang kafir dan hati-hatinya orang-orang munafik yang mencintai. Apa? Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah dibilang kepadanya, orang Yahudi itu mengklaim dirinya enggak diganggu setan loh dalam salatnya, Ibnu Abbas. Orang-orang Yahudi mengklaim mereka kalau salat setan enggak ganggu mereka. Kalau kita kita diganggu ya oleh setan. Tinggal gimana caranya supaya kita hilang gangguan itu. Nah, kalau iblis orang Yahudi bilang bahwasanya kita enggak diganggu dalam salat kita. Orang Yahudi ini spesial gitu, enggak diganggu sama setan dalam salat kita. Apa kata Ibnu Abbas? Wa ma yasna'u syaitan bil qalbil kharab. Ya, emang setan mau ngapain dari hati yang hancur, hati yang kosong, hati yang paham enggak maksudnya jemaah? Mau nyolong apa mereka? Ya emang setan enggak butuh, pasti di neraka udah. Ngapain mau datengin orang kafir gitu? Paham maksudnya jemaah? Yang didatengin yang beriman, yang bertauhid, yang soleh. Biar apa? Biar jadi kafir, biar jadi bermaksiat. Emang kafir Yahudi, apa yang mau diharapin sama setan? Udah pasti di neraka, ngapain? Nanti mah enggak masuk sasaran. Paham maksudnya, jem? Cintai sunnatullah. Maka jagalah hati kita, jem, cintai sunnatullah. Bikin benteng yang kokoh supaya setan tidak mampu untuk. Saya pengen jawab ini semua sebenarnya, jem, cuman gimana ya? Lain kesempatan aja insyaallah ya. Atau di pertemuan yang akan datang insyaallah. Karena waktu, saya sih pengen aja cuman, tapi waktu mungkin sampai sini aja ya. Nah, gak enak kalau kita lanjutin lagi, udah jam setengah, hampir setengah sembilan, barakallahu fikum. Mungkin siapa yang mau pegang ini, nanti kalau takut kececer di rumah, pegang siapa yang pegang nanti kasih saya di pertemuan yang akan datang. InsyaAllah ta'ala, barakallahu fikum, wassalamualaikum Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

dari bumi lancang kuning dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: Surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya terdiri atas 112 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Dinamai surat ini dengan Al-Anbiya atau Nabi-Nabi, karena surat ini mengutarakan kisah beberapa orang Nabi. Permulaan surat Al-Anbiya menegaskan bahwa manusia lalai dalam menghadapi hari berhisab. Kemudian berhubung adanya pengingkaran kaum musyrik Mekah terhadap wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka ditegaskan Allah, kendatipun Nabi-Nabi itu manusia biasa, akan tetapi masing-masing mereka adalah manusia yang membawa wahyu, yang pokok ajarannya adalah tauhid, dan keharusan manusia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan penciptanya. Orang yang tidak mau mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian dikemukakan kisah beberapa orang nabi dengan umatnya. Akhirnya surat Al-Anbiya ini ditutup dengan seruan agar kaum musyrik Mekah percaya kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW supaya tidak mengalami apa yang telah dialami oleh umat-umat yang dahulu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Quran pun yang baru diturunkan dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya, sedang mereka bermain-main.

0: Lagi hati mereka dalam keadaan lalai, dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia jua seperti kamu. Maka, apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ardi wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Bahkan mereka berkata pula, Al-Quran itu adalah mimpi-mimpi yang kalut, malah diada-adakannya, bahkan dia sendiri seorang penyair. Maka, hendaknya ia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat, sebagaimana rasul-rasul yang telah lalu diutus.

Tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, yang kami telah membinasakan sebelum mereka. Maka apakah mereka akan beriman? Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka, tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.

Dan tidaklah kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan tidak pula mereka itu orang-orang yang kekal. Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka, maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka, apakah kamu tiada memahaminya?

dan berapa banyaknya penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami adakan sesudah mereka itu, kaum yang lain sebagai penggantinya. Maka tatkala mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya.

Janganlah kamu lari tergesa-gesa, kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan, dan kepada tempat-tempat kediamanmu yang baik, supaya kamu ditanya. Mereka berkata, aduhai, celaka kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka tetaplah demikian keluhan mereka, sehingga kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.

Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami menghendaki berbuat demikian, tentulah kami telah melakukannya.

Sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka, dengan serta merta yang batil itu lenyap, dan kecelakaanlah bagimu, disebabkan kamu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya.

Dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikatnya, yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Amin.

Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang mati? Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arus daripada apa yang mereka sifatkan. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai.

Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selainnya? Katakanlah, tunjukkanlah hujahmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku. Sebenarnya, kebanyakan mereka tiada mengetahui yang hak, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku.

Dan mereka berkata, Tuhan yang maha pemurah telah mengambil, mempunyai anak. Maha suci Allah, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahannam. Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka tiada juga beriman?

Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak guncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Maka, jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal?

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan.

Dan apabila orang-orang kafir itu melihat kamu, mereka hanya membuat kamu menjadi olok-olok. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka adalah orang-orang yang ingkar mengingat Allah, yang Maha Pemurah. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku. Maka, janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera.

Mereka berkata, "Kapankah janji itu akan datang, jika kamu sekalian adalah orang-orang yang benar?" Andai kata orang-orang kafir itu mengetahui waktu di mana mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka mereka dan tidak pula dari punggung mereka, sedang mereka tidak pula mendapatkan pertolongan, tentulah mereka tiada meminta disegerakan. Sebenarnya azab itu akan datang kepada mereka dengan sekonyong-konyong, lalu membuat mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula mereka diberi tangguh.

Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa orang Rasul sebelum kamu. Maka, turunlah kepada orang yang mencemooh Rasul-Rasul itu azab yang selalu mereka perolok-olokkan. Katakanlah, siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari selain Allah yang Maha Pemurah? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingat Tuhan mereka.

Atau adakah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami itu.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjanglah umur mereka. Maka, apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami mendatangi negeri orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari segala penjurunya? Maka, apakah mereka yang menang?

Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu, dan tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan. Dan sesungguhnya jika mereka ditimpa sedikit saja dari azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata,

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut akan azab Tuhan mereka, sedang mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.
1: وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan Al-Quran ini adalah suatu kitab, peringatan, yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka, mengapakah kamu mengingkarinya?

Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun. Dan adalah kami mengetahui keadaannya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?

Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata.

Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu.

Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya.

0: عليم.
1: Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, yang bernama Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim?
0: Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha, fas'aluhum in kanu yantiqun.
1: Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka, tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara.
0: Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun.
1: Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka dan lalu berkata, sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri.

Kemudian kepala mereka jadi tertunduk, lalu berkata, "Sesungguhnya kamu, hai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Ibrahim berkata, "Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu? Ah, celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka, apakah kamu tidak memahami?"

0: Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim. Maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia.

Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.

Dan kepada Lut, kami telah memberikan hikmah dan ilmu, dan kami telah selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik.

0: dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami, karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang soleh. Dan ingatlah kisah Nuh, sebelum itu ketika dia berdoa, dan kami memperkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia beserta pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami telah menolongnya dari kaum yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya.
1: Wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harfi idh nafashat fihi ghanamul qawmi wa kunna lihukmihim syahidin.
0: Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.
1: فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ.
0: Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.

0: Dan telah kami ajarkan kepada Daud, membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka, hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman, angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah kami, maha mengetahui segala sesuatu.
1: Wa minas syayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dhalika wa kunna lahum hafidhin.
0: Dan kami telah tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu. Dan adalah kami memelihara mereka itu.

Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.

Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang solih.

Dan ingatlah kisah Dzunnun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman.

Dan ingatlah kisah Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah waris yang paling baik." Maka kami memperkenankan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami.

Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam.

0: Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Dan mereka telah memotong-motong urusan agama mereka, di antara mereka, kepada kamilah masing-masing golongan itu akan kembali.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ.
0: Maka barang siapa yang mengerjakan amal soleh, sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu, dan sesungguhnya kami menuliskan amalannya itu untuknya.

Sungguh, tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan sangat cepat dari seluruh tempat yang tinggi.

0: dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit. Maka, tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim.
1: Innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasab jahannam antum laha waridun.
0: Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

Andai kata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka, dan semuanya akan kekal di dalamnya. Mereka merintih di dalam api, dan mereka di dalamnya tidak bisa mendengar.

bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diinginkan oleh mereka.

mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat, dan mereka disambut oleh para malaikat. Malaikat berkata, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."

yaitu pada hari kami gulung langit, sebagaimana menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaannya pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya.

Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauhul Mahfuz, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Sesungguhnya apa yang disebutkan dalam surat ini benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah Allah. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.

Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka, hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat ataukah masih jauh.

Sesungguhnya Dia mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan, dan Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan. Dan aku tiada mengetahui, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu, dan kesenangan sampai kepada suatu waktu.

0: Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami ialah Tuhan yang Maha Pemurah, lagi yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu katakan."
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: La yadkhulul jannata qati'un. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturrahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila: wa man ya'ba ya Rasulullah? قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an a'rabiyan qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam: mata as-sa'ah? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ما أعددت لها؟ قال: حق الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: tunkahul mar'atu li arba', li maliha wa li hasabiha
2: ولجمالها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Ada satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana nasihat ini sangat berharga dan sangat kita butuhkan, terutama bagi kita yang sering lalai, terutama sekali ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, berikan waktu luang kepada kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ternyata kita sia-siakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan mengatakan, ta'arraf ila Allah fil raqa'i ya'rifka fis siddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu luang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu di waktu engkau mendapatkan kesulitan. Terkadang seorang muslim ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu luang, dia sia-siakan. Dia tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Giliran nanti ketika dia mendapatkan kesulitan, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap dari Allah Subhanahu wa taala jalan keluar. Tapi Allah Subhanahu wa taala melupakannya. Sebagaimana dia melupakan Allah Subhanahu wa taala di waktu Allah Subhanahu wa taala memberikannya kelapangan. Ada dua contoh yang sangat berbeda yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam pernah mendapatkan kesulitan berupa beliau ditelan oleh ikan besar. Tapi perhatikanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Yunus alaihi salam. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun. Seandainya itu Nabi Yunus alaihi salam bukan termasuk orang-orang yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadahnya kepada Allah tabaraka wa taala, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun. Niscaya Nabi Yunus akan tetap berada di dalam perut ikan sampai hari Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam karena ibadah-ibadah yang pernah beliau lakukan sebelumnya. Karena beliau banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Di saat beliau mendapatkan kesulitan, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatnya, Allah memberikan jalan keluar. Lihat contoh yang lain, yaitu Fir'aun. Fir'aun diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kerajaan yang begitu besarnya. Tapi dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia tidak mampu beriman kepada Allah azza wajalla. Giliran Allah Subhanahu wa taala ingin menenggelamkannya di lautan, dia ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Sekarang engkau ingin beriman, dahulu engkau berbuat maksiat dan engkau termasuk dari orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Lihatlah ketika Fir'aun mendapatkan kesulitan, kemudian di saat itu dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya. Demikian juga kita kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka hendaknya kita amalkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas yang itu sejatinya adalah wasiat untuk kita semuanya, yaitu ta'arraf ila Allah fir raqa'i ya'rifka fi shiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita di saat kita mengalami kesulitan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, memberikan kita jalan keluar, akan memudahkan kesulitan-kesulitan kita.
4: Kadang kita semangat untuk beribadah dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah.

0: sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
2: Al-haya'u wallahu la yastahyi min al-haqq. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, malu wahai saudara-saudariku adalah bagian dari keimanan. Semakin kuat sifat malu seseorang, semakin kuat dan bertambah pula keimanannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Afdhaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling utama dari cabang-cabang keimanan itu, yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang-cabang keimanan itu, imatatul adha 'anit tariq. Menghilangkan gangguan-gangguan dari jalan. Wal haya'u minal iman. Dan sifat malu itu merupakan bagian dari keimanan. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam As-Sahihain, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Malu mendatangkan kebaikan. Malu itu adalah kebaikan. Oleh karena itu, masyarakat yang sudah hilang di tengah mereka sifat malu, yakinlah akan hilang kebaikan dari negeri tersebut. Yang ada hanyalah kecurigaan, dengki-mendengki, saling memusuhi, angkara murka, dendam kesumat, perbuatan keji, maksiat, kemungkaran. Tetapi seorang yang memiliki sifat malu, kapan dan dimanapun, dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Dia malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah melihat dia berbuat maksiat. Sebagaimana dia malu kalau saudara-saudarinya melihat dia berbuat maksiat. Orang yang memiliki sifat malu, sebelum dia melangkah, sebelum dia berbuat, dia berpikir, dia menimbang baik buruk di mata Allah Subhanahu wa taala dan juga di mata manusia. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih daripada itu, ketahuilah, tidak masuk surga seseorang yang tidak memiliki sifat malu. Al-haya'u minal iman, wal-imanu fil jannah. Wal-bada'u minal jafa', wal-jafa'u fil nar. Malu itu adalah bagian dari keimanan, dan keimanan itu tempatnya adalah di surga. Wal-bada'u, lisan yang keji, lisan yang kotor itu, minal jafa', minal jafa', termasuk bentuk dari jafa', kekasaran. Wal-jafa'u fil nar. Dan jafa itu tempatnya adalah di neraka. Pertanyaannya, kalau kita sudah tahu keutamaan sifat malu, kepada siapa kita harus malu? Yang paling patut dan paling wajib serta paling berhak kita malu kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala.
3: Wallahu la yastahyi minal haqq.

0: Kita mengerjakan amal-amal ibadah, tujuannya untuk mendapatkan pahala. Yang pahala ini tujuannya adalah untuk menjadi tiket kita masuk ke dalam surga. Tapi kita juga harus menyadari bahwasanya ada di sana amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, dan ini menghilangkan seluruh amalnya, manakala seseorang berbuat murtad, atau dia keluar dari agama Islam, atau dia mengganti agamanya dari Islam menjadi agama yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, maka dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang gugur atau sia-sia amal-amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, kalau dia melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik, maka terhapus seluruh amal-amalmu. Yang ketiga, kalau seseorang datang ke dukun, atau orang yang disebut dengan orang pintar di zaman ini. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang datang ke dukun atau peramal, atau orang pintar, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari, 40 malam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa datang ke peramal atau dukun, bertanya sesuatu, membenarkan si dukun itu, mengerjakan apa yang dia suruh, maka dia dianggap kufur terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang berbuat ibadah tetapi ada riya di dalamnya. Riya itu adalah seseorang mengerjakan ibadah, dia kepengen dilihat orang, supaya orang kemudian memujinya. Maka ini merupakan penghapus amal. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beramal dan aku disekutukan di dalam amalnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang durhaka kepada orang tua, mengungkit-ungkit pemberiannya dan mendustakan takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada tiga golongan yang Allah tidak akan menerima dari mereka baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Tiga golongan itu adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang senantiasa menyebut-nyebut pemberian atau sedekahnya, dan orang yang mendustakan takdir Allah. Lalu kemudian, di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang adalah manakala seseorang meninggalkan salat asar secara sengaja. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa meninggalkan salat asar secara sengaja, maka dianggap gugur seluruh amal-amalnya. Di antara hal yang lain yang bisa membuat kehilangan pahala seseorang adalah minum khamr atau mengkonsumsi barang baik padat maupun cair maupun gas yang sifatnya memabukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa mengkonsumsi khamr, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Tapi jika bertobat, maka Allah akan ampuni. Jika dia ulangi lagi, maka Allah tidak akan terima salatnya 40 hari. Dan jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia mengkonsumsinya lagi, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia ulang lagi yang keempat kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima taubatnya. Dan Allah akan masukkan dia ke dalam sungai Khobal. Ditanyakan sahabat, apa itu sungai Khobal? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, sungai Khobal itu adalah sungai yang isinya nanah diberikan kepada para penduduk neraka yang meminum khamar. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang memelihara anjing di rumahnya, bukan dengan tujuan untuk menjaga kebun atau untuk berburu. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa memelihara anjing yang dipeliharanya bukan dengan tujuan untuk berburu, dan bukan pula untuk memelihara kebun, maka setiap harinya dihapuskan satu kirat pahalanya. Satu kirat itu adalah satu gunung. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang mengada-ngada dalam agama, berbuat suatu amalan yang tak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang di hadapan manusia seperti orang soleh, tapi ketika di belakang, maka dia tidak ubahnya orang-orang toleh atau orang-orang yang jelek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh aku mengetahui banyak di kalangan umatku yang akan datang pada hari kiamat nanti dengan berbekal kebaikan sebanyak gunung, namun Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang apabila berada di dalam kesendirian, mereka melanggar batasan-batasan keharaman dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Perjalanan kita adalah perjalanan yang panjang. Betapa panjangnya perjalanan menuju negeri akhirat. Tentunya perjalanan panjang membutuhkan bekal. Tatkala kita berjalan ke tempat yang jauh, kita sepakat harus membawa bekal. Maka wallahi perjalanan menuju negeri akhirat adalah merupakan perjalanan yang sangat panjang sekali yang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbekal. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, semuanya sebaik-baik bekal adalah merupakan bekal takwa. Perjalanan menuju akhirat bukanlah bekal yang kita siapkan berupa harta yang banyak. Bukan pula berupa jabatan, bukan pula berupa anak dan istri. Perjalanan menuju akhirat membutuhkan bekal, yaitu bekal takwa. Allah katakan, "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. "Wattaquni ya ulul albab." Takutlah hanya kepadaku saja wahai orang-orang berakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah, dan dia mengatakan hadisun hasan dari jalur sahabat radhiyallahu tabarakatul anhu, yaitu Mu'ad bin Jabal dan sahabat Abu Dzar al-Ghifari. Semoga Allah meridhai keduanya dan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dia mengatakan, "Ittaqillaha haythuma kunta. Ittaqillaha haythuma kunta. Wa atbi'i sayyi'at al-hasanata tamhuha. Wa khaliqin nasa biquluqin hasanin." Sebagaimana Allah memerintahkan kita bertakwa, demikian juga Rasulullah SAW. Beliau mengatakan dalam hadis beliau, "Ittaqillaha haythuma kunta." Takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. "Wa atbi'i sayyi'at al-hasanata tamhuha." Dan la engkau mengikuti berbagai macam perbuatan-perbuatan jelekmu dengan perbuatan-perbuatan kebajikan, niscaya kebajikan akan menghapuskan kejelekan. "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Dan bergaullah, bermuamalahlah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Apa itu takwa? Berkata Al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu tabarakatul anhu, "Man ashabi Rasulillah, taqwa al-khawfu minal jalil." Taqwa itu adalah berupa ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla yang maha mulia. Esensi taqwa menurut Al-Imam Ali bin Abi Talib, al-khawfu minal jalil. Takut daripada Allah tabaraka ta'ala, al-jalil, yang maha mulia. Ini adalah esensi taqwa. Al-khawfu minal jalil, wal-amalu bitanzil. Taqwa kata Ali adalah mengamalkan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa wahyu yang tentunya termuat dalam kitabullah al-wahyul matlu dan dalam sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil war ridha bil qalil. Kata Imam Ali radhiyallahu tabaraka anhu, taqwa itu adalah ar-ridha bil qalil, ridha dengan sedikit karunia yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Anda. Ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qanaah dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah takwa. Kemudian berkata Imam Ali radhiyallahu tabarakatul anhu dalam akhir daripada definisi ini, wal isti'dadu li yaumir rahil. Bersiap-siap menempuh perjalanan yang panjang. Perjalanan menuju negeri akhirat setelah kematian adalah merupakan perjalanan begitu panjangnya. Bahkan satu hari di negeri akhirat sama dengan 1000 tahun, sebagaimana Allah katakan, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun." Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu bagaikan 1000 tahun andai kata kalian menghitungnya. Takwa dalam agama kita senantiasa dibutuhkan dalam segala macam bentuk keadaan. Berapa banyak orang-orang yang mampu bertakwa di hadapan orang-orang yang banyak, di hadapan manusia tanpa ketakwaan dalam dirinya, tapi dalam kesendiriannya, ketika dia seorang diri tanpa ada manusia, dia lupa kepada Allah Jalla fi'ula yang mantaunya. Tatkala dalam kesendiriannya dia bergelimang dalam maksiat-maksiat. Wallahul musta'an, berkata penyair, "Idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu." Andai kata suatu ketika engkau merasa sendirian dalam suatu rentang waktu, maka jangan katakan engkau sedang sendiri. Katakan ada yang memantauku. La tahsabannallaha yaghfulu sa'atan wa anna ma tukhfi 'alayhi ghaibu. Dan janganlah pernah engkau merasa Allah lalai sesaat pun daripada apa yang kau lakukan dan tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang kau sembunyikan bagi manusia. Alangkah mudahnya berbuat takwa di hadapan orang-orang banyak, tetapi bukan itulah definisi takwa sebenar-benarnya. Takwa dalam semua keadaan, kata Rasulullah, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Dan Allah menyebutkan ciri-ciri ibadur rahman, ya Allah SWT limpahkan kepada mereka karunia-Nya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim tentang ibadur rahman bahwasanya mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah SWT dalam keadaan kesendirian mereka. Takwa adalah merupakan perkara yang senantiasa mendatangkan berbagai macam bentuk kebaikan dalam kehidupan seorang di dunia ini. Allah SWT mengatakan, "Man khasyar rahmana bil ghaibi." Mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah SWT bil ghaibi, dalam keadaan kesendirian mereka. Inilah definisi takwa. Yang mana di antara buah takwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah At-Talaq, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan baginya jalan keluar dan akan berikan kepadanya rezeki dari arah-arah yang tidak dia duga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya manusia dan kita semua adalah manusia senantiasa bersalah dan berdosa. Seseorang muttaqin, seorang yang bertakwa bukanlah maknanya orang yang maksum daripada dosa-dosa. Suatu ketika dia akan tergelincir salah. Setiap manusia senantiasa berbuat kesalahan. Kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam bersalah. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tatkala Anda telah berusaha bertakwa, Anda merintih kepada Allah Jalla fi'ula, Anda sujud di hadapan Allah Jalla wa'ala, kemudian syaitan mendatangi Anda sehingga Anda terjebak pada kekeliruan, Anda tergelincir pada kesalahan, Anda tenggelam dalam dosa-dosa. Ketika itu ketahuilah, Anda harus segera menutup kesalahan-kesalahan ini dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Berkata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan dalam engkau senantiasa mengikuti kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah mengatakan, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya berbagai macam kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Andai kata Anda tergelincir salah, segeralah perbanyak amal kebajikan. Allah akan gantikan kejelekan tersebut dengan kebajikan. Dan takwa, sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis yang kita sebutkan, bukanlah hanya sekedar ketika seorang mampu beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukanlah hanya ketika seorang mampu dalam kehidupan di dunia, tatkala dia salah kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus disempurnakan dengan elemen yang ketiga. Berkata Rasulullah SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan dalam Anda senantiasa, engkau senantiasa bermuamalah, berakhlak, bergaul dengan manusia dengan budi pekerti yang mulia. Ini artinya seseorang muttaqin, orang yang bertakwa adalah orang yang mengumpulkan tiga hal. Yang pertama, ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, andai kata dia tergelincir salah, dia senantiasa berupaya menambal kesalahannya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal-amal kebajikan. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa menggabungkan antara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada manusia. Hablun minallah dan hablun minan nas. Artinya bukanlah perkara yang benar ketika seorang telah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jelek akhlaknya. Maka seorang bertakwa haruslah orang yang senantiasa menggabungkan antara ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla, beramal salih, menutup segala macam bentuk aibnya, kejelekan-kejelekannya, dan bermuamalah dengan manusia. Dengan tiga hal ini sempurnalah ketakwaan seorang. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: dong.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama suara dari Syekh Saleh bin Salim As-Sahud Hafizahullah Ta'ala. Dan sahabat Hidayah, mohon maaf untuk kajian kita live dari studio Radio Hidayah kita liburkan dulu berhubung guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA Hafizahullah Ta'ala tidak bisa hadir untuk kali ini, dan kemudian muslimah kita akan murja'ah atau kita dengarkan kembali siaran ulang atau kajian dalam format rekaman yang pernah beliau sampaikan dalam pembahasan kitab Mushkilatul Ghulu Fiddin. Barakallahu fikum untuk pendengar dan kaum muslimah lainnya yang mendengarkan melalui streaming kami atau juga melalui aplikasi kami di Google Play Store. Tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM. Kini kita dengarkan kajian format rekaman atau siaran ulang bersama Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA Fizahullah Ta'ala, pembahasan kitab Mushkilatul Ghulu Fiddin atau permasalahan ghulu di dalam beragama. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
3: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim wa Durusul Ilmiyah wa Siyarin Hadirah tuqaddim lakum hadihah.
4: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.

berguna untuk kita baik di dunia ataupun di hari akhir. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, masih dalam kajian kitab Mushkilatul Ghulu Fiddin, yaitu problem ghulu di dalam beragama. Ghulu yaitu sikap berlebih-lebihan di dalam beragama yang mengakibatkan keluarnya seseorang dari rel yang telah digambarkan atau yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dari jalur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ghulu. Ini makna dari ghulu, yaitu sikap berlebih-lebihan yang kadang-kadang membuat seseorang melakukan tindakan-tindakan anarkis atau radikal, berlebih-lebihan. Nah, ini yang dibahas oleh pengarang kitab Hafizahullah, itu Mushkilatul Ghulu Fiddin Fil Asril Hadir. Ini yang penting, di zaman sekarang. Zaman sekarang, apa sebab-sebabnya, kemudian dampaknya, kemudian setelah itu bagaimana cara penanggulangannya. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah baca beberapa sebab, ada yang berkaitan dengan masalah itu kejahilan, itu jahil, tidak tahu dengan agama. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya kejahilan atau kebodohan ini adalah merupakan musibah, malapetaka yang banyak memunculkan kerugian-kerugian. Jadi merugikan. Makanya agama kita menganjurkan kita untuk belajar. Dalam rangka apa? Memerangi kejahilan. Seperti yang disebutkan tadi, karena jahil, seseorang akhirnya kadang-kadang tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Karena jahil, akhirnya seseorang mudah untuk meninggalkan ketentuan-ketentuan agama, perintah-perintah agama, syariat agama. Karena jahil, seseorang mudah terperosok dalam sikap-sikap ghulu ini. Sikap-sikap ghulu. Ini jahil. Makanya dikatakan annas a'da'u ma jahilu. Jadi orang adalah musuh terhadap kebodohan. Jadi begitulah kebodohan ini atau kejahilan. Kemudian sebab-sebab lain kenapa seorang terjerumus ke dalam ghulu, itu sikap berlebih-lebihan, ekstrim. Karena yang berkaitan dengan ilmu itu salah di dalam metode keilmuannya. Atau mungkin bisa kita bahasakan dengan bahasa kita, mungkin gagal paham. Dia belajar menuntut ilmu, ya, akan tapi metodenya salah, sehingga terjerumus ke dalam ghulu. Nah, jadi bukan hanya sekedar belajar-belajar saja, kan, tapi belajar kita itu harus tepat. Makanya di dalam agama kita diperintahkan di dalam belajar itu untuk memastikan bahwasanya apa yang kita pelajari benar dan yang mengajarkan benar. Maka ada kata-kata sebagian para ulama, inna hadzal ilma nurun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah cahaya, maka lihat dari siapa kalian belajar. Jadi bukan asal belajar

0: menuntut ilmu saja. Karena bisa saja salah di dalam belajar menjerumuskan seorang di dalam sikap ghulu. Di antaranya juga kadang-kadang itu dampak-dampak kemarin psikologis. Itu juga sudah kita baca. Berikutnya sekarang yaitu al-asbab al-ijtima'iyah. Al-asbab al-ijtima'iyah. Apa maksudnya? Itu sebab-sebab yang berkaitan dengan, ya kalau dibahasakan dengan bahasa kita mungkin sekitar sosial kemasyarakatan. Misal, dan ini lebih banyak dimunculkan karena faktor kekecewaan yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat dan salah di dalam menyikapinya. Ya, kembali kepada tadi juga, jahil. Karena jahil, bodoh, tidak tahu bagaimana cara menyikapinya sehingga terjerumus ke dalam ghulu. Itu sebab-sebab yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Entah misalnya melihat suatu negeri atau tempat yang tidak berhukum dengan hukum Allah misalnya menurutnya. Kemudian dia belajar tentang sesuatu, kemudian setelah itu akhirnya kecewa, sehingga memunculkan sikap-sikap ghulu. Atau yang berkaitan dengan masalah al-fasad al-aqadi, juga rusak akidah. Nanti berkaitan dengan masyarakat juga. Sehingga akhirnya kecewa, kemudian melakukan sikap-sikap ghulu, anarkis, radikal. Ada juga misalnya tark al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar atau tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, atau ikhtilal al-'alaqa baina al-hakim wal mahkum, adanya kesenjangan hubungan antara rakyat dan penguasa, atau misalnya yang lain-lain yang disebutkan oleh pengarang kitab, insyaAllah kita baca. Kita mulai dari yang pertama, ghiyabu syar'illah 'anil hukum fi kathirin min biladil muslimin. Ini di antara sebab-sebab munculnya al-ghulu, yaitu tidak diterapkannya hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ketetapan-ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala di sebahagian negeri kaum muslimin, kemudian adanya kekecewaan dari sebahagian lain. Kata beliau, hafidhahullah, laqad khalaqallahu al-khalqa li'ibadatihi, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluknya untuk beribadah kepadanya. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah pada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wa amarahum bi iqamati dinihi wattiba'i syar'ihi." Jadi yang pertama, bahwasanya Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Allah SWT perintahkan kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti syariat Allah. "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladziina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau di atas syariat, maka ikuti. Dan jangan ikuti yaitu keinginan-keinginan, hawa-hawa orang-orang yang tidak berilmu, yang tidak mengetahui. "Wa min muqtadayatil ibadah wa luzumi syara'," di antara konsekuensi dari ibadah, kemudian perintah yang ditujukan kepada hamba-hambanya untuk mengikuti syariat Allah, khudu al-ibad lillahi azza wa jalla wa taslim bihukmi, bahwasanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk tunduk kepada Allah azza wa jalla, kemudian menerima ketentuan-ketentuan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidak ada pilihan bagi seorang mukmin laki-laki atau mukmin perempuan apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan beserta rasulnya suatu ketetapan, tidak ada pilihan bagi seorang mukmin atau mukminah lagi. Yang ada adalah tunduk dan patuh kepada ketetapan Allah, ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu," barang siapa yang durhaka kepada Allah, kepada Rasul, berarti dengan tidak mengikuti ketetapan Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah tadi, faqad dhalla dhalalan ba'ida mubina, maka dia berarti telah tersesat. Wa idza lazima afradul ummah taslim li hukmillah fa inna min wajibil ummati kulli an taslam bi dinillah wa tahkum syar'ahu bi subhana. Apabila seorang hamba mengaku bahwasanya dia sudah tunduk dan patuh dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya berarti dia harus mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dalil dengan berbagai macam cara di dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya mengamalkan, menerapkan, menerima syariat Allah itu wajib hukumnya. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala buat dalam bentuk hasr al-hukum fillah, itu dibatasi bahwasa, yaitu pembatasan bahwasanya yang membuat hukum itu hanya Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau seandainya yang membuat hukum itu adalah Allah Azza wa Jalla saja, maka itulah yang kalian ikuti. Kan dikatakan misalnya dalam surat Yusuf ayat 40, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali untuk Allah SWT, milik Allah. Amara alla ta'budu illa iya. Dialah yang telah memerintahkan kalian untuk tidak beribadah kecuali kepadanya. Dhalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Itu di situ Allah SWT sebutkan bahwasanya inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah SWT. Ini memiliki makna atau pesan bahwasanya hanya hukum Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk dipatuhi, untuk dijadikan sebagai pedoman panutan. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala jelaskan yaitu bagaimana bahwasanya seorang mukmin itu harus tunduk dan patuh dengan ketentuan Allah, syariat Allah, yaitu dengan cara majaa muqarriran nafyul iman amman lam yahkum bima anzalallah. Kadang-kadang Allah SWT sebutkan dengan cara-cara itu menafikan iman yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini tandanya apa? Berarti harus berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla, tunduk dan patuh dengan hukum Allah Azza wa Jalla, ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dan itu banyak di dalam Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya di dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Demi Allah, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian ketika mereka berhukum dengan engkau, dengan hukum Allah, dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berkeberatan. Jadi diterima dengan lapang dada. Kalau enggak bagaimana? Fala wa rabbik la yu'min. Kalau enggak, maka enggak beriman mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat lain di surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan seorang mukmin ketika dia diajak untuk berhukum kepada Allah dan Rasul adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Itu dia. Ini bentuk lain, cara lain agama kita menjelaskan bahwasanya seorang mukmin yang tadi telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan juga untuk tunduk dan patuh kepada hukum Allah, syariat Allah. Di antara konsekuensinya adalah yaitu mengikuti ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan itu? Dengan berbagai macam cara. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya hanya Allah yang berhak. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala nafikan orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Ada kalanya al-amru sharih bil hukum bima anzalallah. Itu perintah. Perintah yang jelas-jelas memerintahkan untuk berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya juga dengan uslub al-istifham al-inkari. Itu pengingkaran terhadap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dengan hukum jahiliyah misalnya. Afa hukmul jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Dan tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah. Itu bagi orang-orang yang memiliki keyakinan, yang percaya. Ini berbagai macam cara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala itu merupakan suatu keharusan. Kemudian selanjutnya kata beliau, laqad ashat al-ummatul islamiyatu wal khudu' li hukmillah hadir fi hissiha tahyahu qurunan tawilatan. Dan umat Islam ini hidup dalam kepatuhan kepada hukum Allah Azza wa Jalla itu bertahun-tahun lamanya. Alhamdulillah umat Islam hidup dalam ketundukan, kepatuhan kepada hukum Allah, syariat Allah Azza wa Jalla. Wa hina bada' al-inhiraf fi hadhihi al-qadhiyah, bada'a fi shakl inhiraf fil juz'iyat. Kemudian terjadilah mulai penyimpangan-penyimpangan atau pergeseran. Tapi masih sedikit. Fil juz'iyat dalam itu hal-hal tertentu. Falam yakun hunaka za'am bi anna al-hukm laysa lillah. Semuanya masih tetap meyakini bahwasanya hukum Allah lah, ketetapan Allah lah yang sepantasnya untuk diikuti. Masih seperti itu. Hanya saja dalam praktek kenyataan sudah mulai ada pergeseran-pergeseran. Dan itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, la tunqadanna ural Islam urwatan urwatan, fakullaman taqadat urwah tashabbathan nasu billati taliha wa ulahunna naqdan al-hukum wa akhiruhunna as-salah. Akan lepas sedikit demi sedikit tali Islam atau buhul tali ikatan Islam itu akan lepas sedikit demi sedikit. Nah, ketika sudah terlepas, maka orang akan berpegang dengan yang itu. Jadi, awalnya kokoh, tapi sedikit-sedikit demi sedikit akan lepas ikatan buhul tali keislaman itu. Sedikit demi sedikit akan terlepas. Ketika sudah mulai terlepas, maka orang akan ngikut yang baru. Tashabbathan nasu billati taliha. Ngikutlah orang dengan yang baru, yang muncul belakangan itu. Wa ulahunna naqdan, dan yang pertama kali terlepas itu al-hukum. Yang pertama kali terlepas itu al-hukum. Itu masalah ketundukan untuk berhukum kepada hukum Allah. Wa akhiruhunna as-salah, dan yang paling terakhir nanti adalah as-salah. Ini penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya nanti umat Islam ini akan mengalami kondisi seperti itu. Awalnya kaum muslimin kokoh, solid, teguh di atas hukum Allah Azza wa Jalla. Dan itu berlalu bertahun-tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, akan tapi menjadi sebuah keniscayaan bahwasanya insya Allah nanti akan mengalami pergeseran. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Akan mulai terlepas sedikit demi sedikit sehingga keluar dari jalur. Thumma tataba al-inhiraf ba'da dhalika hatta waqa'at alwan min al-inhiraf asy-syamil. Teruslah terjadi perubahan-perubahan, penyimpangan-penyimpangan, pergeseran-pergeseran. Di antaranya seperti yang disebutkan dalam hadis dan cocok, ma uhditha minal hukum bima yusamma as-siyasa. Di antaranya pergeseran, penyimpangan dalam masalah hukum yang berkaitan dengan masalah as-siyasa. Siyasa ini kalau orang mengartikan yaitu politik. Atau sesuatu yang dipakai untuk mengatur tatanan kehidupan. Ini siasa. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fil kalam an umara'i zamani. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah berkata tentang menceritakan tentang pemimpin-pemimpin yang ada di zamannya. Wa ammatul umara innama ahdathu anwa'an minas siyasatil jairah min akhdhi amwalin la yajuzu akhdhuha wa uqubatin 'alal jara'im la tajuz li'annahum farratu fil mashru' minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan kebanyakan umara atau pemimpin-pemimpin, mereka membuat berbagai macam keputusan-keputusan dalam masalah siasat pengaturan-pengaturan di dalam suatu negeri yang itu jairah, ada indikasi zalim, seperti mengambil harta rakyat dengan cara yang batil, la yajuzu akhdhuha, atau uqubat, atau menetapkan hukuman-hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran yang itu tidak boleh untuk dipakai misalnya. Kenapa itu terjadi? Li'annahum farratu fil mashru' min al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Karena mereka mengabaikan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk apa, penyimpangan atau pergeseran, penyelewengan dari jalur yang sebenarnya di awal-awal sudah baik, sudah di atas jalur yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. وقد وقع الحكم بالسياسة في عهد المماليك حيث كانت وظيفة الحاجب di antara bentuk penyelewengan yang disebutkan oleh Syekhul Islam misalnya di zaman al-Mamalik itu كانت وظيفة الحاجب من أعلى الوظائف وكان الحاجب يتولى النظر في أمور متعلقة بالحكم بين الناس مع عدم أهليته لذلك. Di antara bentuk penyimpangan yang tadi contohnya berkaitan dengan masalah pengaturan-pengaturan apa di dalam bermasyarakat di zaman Mamalik ini diberikan wewenang yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa kepada Al-Hajib. Al-Hajib ini apa? Al-Hajib ini itu sebuah mansib idari rafi' au siyasi, yaitu suatu jabatan di dalam kepemerintahan yang sangat memiliki pengaruh luar biasa. Kenapa? Karena misalnya dia yang mengatur seseorang yang ingin bertemu dengan penguasa, raja dan lain sebagainya, dia yang ngatur, dia yang menentukan. Dia yang merekomendasikan. Nah, hajib ini di zaman Mamalik ini kata beliau diberikan wewenang yang sudah melampaui batas kewenangan dia. Wa kana al-hajib yatawalla nadhar fi umur muta'alliqah bil hukm bainan nas. Dia tidak hanya sekedar memberikan rekomendasi saja, kan, tapi dia punya keputusan-keputusan akhirnya yang berkaitan dengan hukum, keputusan-keputusan hukum bainan nas, padahal ma'a adami ahliyati, dia tidak punya wewenang, tidak punya keahlian dalam bidang itu, tidak punya keahlian. Harusnya siapa? Harusnya itu qadhi. Harusnya qadhi, orang yang memang punya latar belakang ilmu agama, hakim yang memang belajar agama. Tapi di zaman Mamalik ini enggak. Di zaman Mamalik ini enggak. Ini sebab terjadinya pergeseran-pergeseran atau penyimpangan-penyimpangan. Dalam masalah apa itu? Dalam masalah siasa. Itu tadi. Jadi ulahunna naqdan al-hukum. Yang pertama kali yang akan terlepas sehingga keluar dari jalur itu adalah al-hukum. Nanti setelah itu yang terakhir adalah as-salah. Maka kata beliau fasara yahkumu bima yusamma bisiyasa walam yakun dhalikal amr min qabl ma'rufan. Jadi al-hajib inilah yang membuat keputusan-keputusan yang memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada raja, mempengaruhi sehingga akhirnya muncul keputusan-keputusan. Padahal lam yakun ahadun min al-hujja fi ma salaf yajtari bit-ta'arud lil-hukm fi syai' min al-umur asy-syar'iyyah. Padahal sebelumnya tidak ada satu hajib pun, itu jabatan yang seperti itu, yang berani untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan masalah agama. Misalnya masalah pertikaian di antara suami istri, atau misalnya masalah apa hutang piutang orang yang bertikai dalam masalah itu. Ini dulunya diserahkan innama yarji'u dzalika ila qudati syara'. Itu diserahkan kepada qadhi. Walakin lam yatul al-amr hatta sar al-hajib yahkum bainal jun wa ghairihim fi kulli jalilin wa haqirin bainan nas sawa'un kana al-hukm syar'iyyan aw siyasiyyan bi za'mihim. Sehingga teruslah begitu mengalami pergeseran-pergeseran sehingga al-hajib ini yang jabatannya tadi itu adalah sebagai jabatan mungkin kalau di kita ini itu orang-orang yang dekat dengan penguasa dia atau raja, yang dekat dengan raja. Dia yang banyak mempengaruhi. Jadi tidak hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah duniawi saja, akan tapi dalam masalah-masalah agama pun dia pun bersuara juga. Ini bentuk pergeseran yang pertama. Thumma waqa'a fi 'ahdi Tatar al-hukm bima yusamma al-yasiq. Kemudian di zaman Tatar muncul lagi itu peraturan-peraturan yang disebut dengan al-yasiq. Al-yasiq ini yaitu bentuk undang-undang. Peraturan-peraturan yang dibuat yang tidak mengacu kepada apa yang telah ditetapkan di dalam agama. Yaqul Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir bercerita, wa kama yahkum bi tatar min as-siyasat al-mulkiyah al-ma'khudha an malikihim Genghis Khan alladhi wada'a lahum al-yasiq. Jadi mereka berhukum dengan hukum yang telah dibuat oleh Genghis Khan yang membuat undang-undang untuk mereka. Wa huwa ibara an kitabin majmu'in min ahkam qad iqtabasaha min syara'i' syatta min al-yahudiyah wan nasraniyah wal millah al-islamiyah. Itu semacam buku undang-undang peraturan yang dia ambil dari berbagai macam agama, ada Yahudi, Nasrani, Islam wa ghairiha. Wa fiha kathir min al-ahkam akhadhaha bi mujarradi nadharihi wa hawa. Dan ada juga hukum-hukum yang dia buat itu berdasarkan selera dia saja, Genghis Khan. Fasarat fi banihi syara'an muttaba'an. Maka setelah itu undang-undang atau perundang buku ini dijadikan sesuatu yang harus diikuti, seperti seolah-olahnya dia adalah merupakan sebuah agama. Yuqaddimunahu 'alal hukm bikitabillah wa sunnati rasulih. Yang itu mereka dahulukan di atas kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Terus begitu selanjutnya beliau ceritakan bagaimana perubahan-perubahan itu terus terjadi dari zaman ke zaman. Jadi awal mulanya dulu di zaman Nabi SAW, zaman sahabat, orang masih tunduk patuh dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Azza wa Jalla. Terus berlanjut terjadi pergeseran atau penyimpangan tadi, tapi masih sedikit. Kemudian terus berlanjut sampai akhirnya membuat tandingan, dan bahkan yaitu di zaman Genghis Khan ini itu yang dijadikan sebagai acuan utama. Yang tidak mengikuti itu, maka dikatakan tadi maka dia akan mendapatkan hukuman. Dikatakan mendapatkan hukuman. Sehingga kata beliau, pendeknya wa bidzalika inqata'ati shilatu fil jumlati baina syari'atil islamiyah wal qawanin al mutabbaqah fi masail al jara'im wa uqubatiha wa fi masail milkiyah wal muamalat al maliyah wat tijariyah wa kadza fi masail al ijra'at wal murafahat. Begitulah kejadiannya sehingga akhirnya syariat Islam ini terpisah dari peraturan-peraturan yang diterapkan di banyak negeri. Yang tadi awal mulanya adalah kitabullah sunnah Rasulullah SAW, akan tapi setelah itu terjadi perubahan-perubahan, digeser sedikit-sedikit sampai akhirnya inqata'ati shilatu fil jumlati baina syari'ah al-islamiyah wal qawanin al-mutabaqah, sehingga akhirnya terpisah antara syariat Islam dan tidak ada lagi dengan syariat-syariat atau hukuman-hukum apa ketentuan-ketentuan yang diterapkan, tidak ada lagi hukuman syariat Islam di situ. Wa mu'dham biladil alam al-islami marat bi ahwalin musyabihatin min tahkimil qanun wa nabdhis syariah illa man rahimallah. Dan kebanyakan negeri-negeri Islam melalui fase-fase seperti ini. Wa kanat al-qawanin al-faransiyah wal-britaniyah was-swisriyah hiya imadul hukum wa tashri'. Di mana peraturan-peraturan Prancis, Inggris, itulah yang banyak mempengaruhi. Itulah yang banyak mempengaruhi hukum-hukum yang ada. Kama anna tahkim syar'illah azza wa jalla ghaba fil ghalib ala sa'idil afrad anfusim wa fi alaqatim ma'an nas hatta zaharat mukhalafatu syar'illah bittahawun bi arkanid din. Nah, kemudian apa kaitannya dengan masalah ghulu? Kata beliau, inna darisa lil ghulu fid din fil asri al hadith yajid anna al hukm bi ghairi ma anzalallah wal judhr al fikri ar ra'is wa sabab al akbar lil ghulu fil asr al hadis. Sungguhnya yang mengkaji tentang apa permasalahan ini, yaitu penyakit yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yaitu ghulu, sikap berlebih-lebihan ini, akan melihat bahwasanya munculnya sikap ghulu di zaman-zaman sekarang itu ada kaitannya dengan masalah hilangnya syariat Allah. Akhirnya sebahagian mereka kecewa, marah, kemudian karena dangkal ilmu akhirnya bersikap dengan sikap-sikap yang ternyata agama Islam pun berlepas diri dari itu. Agama Islam berlepas diri dari itu. Ini kata beliau, wa sa'adzkur syawahid dalla ala alaqatil ghulu bi qadiyatil hukm bi ghairi ma anzalallah. Saya akan sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan bagaimana ghulu, sikap berlebih-lebihan itu muncul kadang-kadang karena faktor ini. Yang pertama kata beliau, ada seorang tokoh dalam tanda kutip, yaitu tokoh yang dianggap memiliki pemikiran yang menyimpang ini. Dia berkata, innal hukm al-qa'im al-yawm fi jami' biladil islam huwa hukmun kafir, fala syakka fi dhalik. Sungguhnya hukum yang ada sekarang di banyak negeri Islam itu adalah hukum kafir, tidak diragukan. Wal mujtama'at fi hadhihi bilad kulluha mujtama'atun jahiliyah. Dampaknya apa? Langsung di generalisir. Dan masyarakat yang ada di negeri-negeri ini adalah masyarakat-masyarakat jahiliyah. Nah, dihukumi semuanya jahiliyah. Amal hukum fa adillatuna ala kufrihi la hasra laha fil kitabi was sunnah. Adapun masalah bahwasanya hukum yang ada ini jauh dari hukum Allah sehingga itu adalah hukum kafir. Banyak dalilnya katanya. Banyak dalilnya. Dibawakan dalil-dalil dari Al-Quran. Dan Al-Quran betul. Artinya ayat yang disebutkan memang seperti itu bunyi ayatnya. Di antaranya fala wa rabbik wa la yu'minuna hatta yuhaqqimuk. Di antaranya juga wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyatu min amrihim. Beberapa ayat yang telah kita bacakan tadi. Akan tetapi betulkah seperti itu pemahamannya? Seperti itukah harusnya dipahami? Ini yang menjadi masalah. Jadi ada lagi kaitannya dengan masalah kejahilan atau salah di dalam metodologi keilmuan. Salah paham tadi. Jadi ini di antara contoh. Di antara contoh kata beliau, Hafizahullah, bagaimana ketika syariat Allah Subhanahu wa taala tidak diterapkan di suatu apa di suatu negeri, kemudian setelah itu yang menyikapi tidak memiliki ilmu tidak mustahil akan memunculkan sikap-sikap ghulu. Ini ma'asyira al-ikhwah, ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga contohkan yang lain, misalnya di antara tokoh lain ada yang mengatakan innal ahkam allati ta'lul muslimin al-yawm hiya ahkam al-kufur bal hiya qawanin wada'aha kuffar wa sayyaru 'alayha al-muslimin. Sungguhnya hukum-hukum yang ada sekarang yang diberlakukan itu adalah hukum kufur. Kemudian setelah itu yang dipaksakan kepada masyarakat di antara kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini yang dikatakan oleh tokoh lain. Kata beliau yang dikatakan oleh tokoh lain. Jadi karena kekecewaan yang ada pada dirinya, melihat fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga akhirnya memunculkan reaksi-reaksi yang ghulu tadi. Ini maksudnya bahwasanya di antara sebab-sebab ghulu yang lain itu sebab-sebab ijtimaiyah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Kenapa? Misalnya contoh tidak adanya syariat Allah Subhanahu wa taala yang diberlakukan, kemudian setelah itu karena kecewa akhirnya yang punya pemahaman-pemahaman dangkal atau yang gagal paham tadi akhirnya melakukan sikap-sikap ghulu. Padahal para ulama punya pembahasan tentang itu. Tentang hukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jalla. Apakah bisa digeneralisir atau harus dirinci? Ini para ulama punya pembahasan, punya pengkajian tentang itu yang tentunya kaum muslimin dan muslimat mungkin pernah mendengar atau pernah membaca penjelasan-penjelasan tentang ulama yang seperti itu. Jadi tidak bisa digeneralisir. Bahwasanya oh kalau begitu berarti maka dia telah menantang ketentuan Allah SWT, berarti hukumnya kufur. Ini ghulu, berlebih-lebihan. Itu wallahu ta'ala a'lam yang pertama. Kemudian di akhir kata beliau, fahadihi syawahid kulluha tushir ila mada ta'thir al-hukum bighairi ma anzalallah fi nufus al-muttahamin bil-ghulu wa ma antajahu hadha al-inhiraf al-aqadi min inhiraf aqadi muqabil. Jadi penyimpangan yang tadi, penyimpangan dalam masalah hukum tadi, itu memunculkan aksi timbal balik. Apa aksi timbal baliknya? Yaitu respon. Respon, kecewa, akhirnya merespon balik, akan tapi responnya tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena tidak didasari kepada ilmu, tidak merujuk kepada fatwa-fatwa para ulama, penjelasan para ulama dalam masalah ini, sehingga terjadilah apa yang terjadi di sebahagian negeri. Seperti yang terjadi di sebagian negeri. Ini ma'asyir al-ikhwah, ini muliakan oleh Allah SWT. Di antaranya juga yaitu al-fasad al-aqadi. Di antaranya juga yaitu al-fasad al-aqadi. Dan ini insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, suatu saat kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian tahu bunyi apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam semenjak 70 tahun yang lalu. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka Jahannam. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai, dalam tali kasih sayang dan saling mengasihi adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
1: قدوات نبوية.
0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril fa qala, inni uhibbu fulanan fa ahibbah fayuhibbuhu Jibril ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

هم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masaa.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
6: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada 2 pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh, sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Maka Ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah, sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, okay. 25 hari oke, okay. 27 hari oke. Okay. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama, ya. Ya. Oleh karena saya lebih condong pada pendapat ini, boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari. Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam siyamu Daud alaihi salam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh. Yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun. Itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bid. Kita puasa tanggal 13, 14, 15. Berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, berturut-turut. Boleh, kata para ulama. Waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah, syahroini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak ada masalah. Ya. Contohnya bulan Ramadan, puasa berturut-turut. Ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan ingin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan saja. Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kemis. Kemudian Ayyamul Bid. Paling tidak dia bisa puasa Senin Kemis kali 4 minggu 8 hari plus Ayyamul Bid Senin Selasa Rabu 3 hari berarti berapa? 2 kali 4 8 tambah 3 11 hari. Lumayan cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah.
5: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara. Yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Al-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta.
7: karena sanadnya ada dua pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam, Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
8: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada ikhwan fi din azakumullah dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang belum nanti dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang mulia. Dan bulan-bulan yang mulia itu ada empat. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa 4 bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab baina Jumada wa Sya'ban dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang tidak boleh orang berperang. Dan enggak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Surah Allah menyebutkan minha arbatun hurum, dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdalus salati ba'da al-faridati salatul lail. Seutama-utama puasa sesudah Ramadan syahrullahil Muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi puasa yang utama sesudah bulan Ramadan, bulan Muharram. Seutama-utama salat, salat yang wajib yang 5 waktu, salat malam. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ini. Bulan Muharram disunahkan kita melakukan puasa. Bisa kita lakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Biasa puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi yang utama yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kana Asyura yasumu Quraisyun fil jahiliyah. Asyura itu biasa dilakukan puasa oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi juga mengadakan puasa. Orang Yahudi mengadakan puasa. Ditanya, kenapa kalian berpuasa? Yaitu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi. Nabi menyuruh untuk puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Sahabat-sahabat disuruh untuk puasa. Jadi penekanannya sampai dikatakan sebagian ulama ini wajib. Itu di awal hijrah. Tahun pertama hijriah. Tahun kedua hijriah turun ayat yang berkaitan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga puasa Muharram itu jadi sunnah mu'akadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya dalam riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukafiru sanatal maudiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa satu hari, tanggal 10 Muharram, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kesempatan ini, mengantum usahakan untuk berpuasa. Nabi SAW disampaikan oleh para sahabat, orang-orang Yahudi juga mengikuti puasa. Kemudian Nabi mengatakan, la'in baqitu ila qabilin la'asuman at-tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Tapi ini hadis sahih riwayat Muslim. Tahun berikutnya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah sampaikan ini. Para ulama menjelaskan bahwa disunnahkan kita puasa di bulan Muharram ini, yaitu dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau kita terbiasa dengan Senin Kamis, ya kita lakukan. Terbiasa tiga hari setiap bulan, kita lakukan juga. Karena apa? Puasa yang paling baik setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Itu sabda Nabi SAW. Makanya kita lakukan itu. Jadi yang sunnah, yang ditekankan tanggal 10-nya. Kalau bisa kita iringi dengan tanggal 9-nya. Tapi untuk tanggal 11 enggak ada. Ada riwayat tentang tiga hari puasa. 9, 10, 11. Tapi riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadisnya dhaif. Jadi enggak bisa dipakai sebagai hujah. Jadi yang sunnah itu hanya dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 8 memang jatuh hari Kamis kita mau puasa, enggak ada masalah. Itu niatkan kita puasa Senin Kamis. Itu yang disunahkan untuk kita lakukan. Di samping juga kita melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Seperti kita melakukan sholat-sholat sunat. Di samping sholat rawatib, sholat malam. Kemudian juga membaca Al-Quran, berzikir, banyak istighfar, bertaubat. Banyakin sedekah. Sedekah itu kapan waktu aja kita lakukan. Di bulan Muharram kita lakukan. Tapi gak mengkhususkan pada Asyura. Dengan istilah lebaran anak yatim. Gak ada dalam Islam. Gak ada itu. Bikin bubur merah, bubur putih. Gak ada dalam Islam. Gak ada. Gitu. Baik itu bentuknya perayaan. Atau juga hari kesedihan. Duka cita. Dengan terbunuhnya. Gak ada dalam Islam seperti itu. Yang ada contoh Nabi puasa. Itu kita lakukan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita bisa amalkan. Dan sampaikan kepada keluarga kita agar keluarga kita bisa melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadhihi
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله wa khairul hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun wal hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala duduk hadir di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan kita taufik bisa mendapatkan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita al-amalus salih. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman tanfa'una bihi. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada kesempatan hari ini, terlebih dahulu kita ambil satu faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ibnu Al-Qayyim mengatakan, al-ajizu wal-kasalu qarinan. Malas dan lemah, ini adalah dua hal yang bersaudara. Malas, lemah. Nah, itu sebabnya ada doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Nah, ternyata Nabi alaihi salatu wasallam gandengkan dua perkara ini karena ini sekawanan yang tidak bisa dipisahkan. Apa itu? Malas dan lemah. Ibnu Al-Qayyim mengatakan, فَإِنْ تَخَلَّفَ مَصْلَحَةُ الْعَبْدِ وَكَمَالُهُ عَنْهُ جِكَلَوْ. Ada keperluan kita terlewatkan, ada keperluan kita tidak sempurna kita dapatkan. إِنْ كَانَ مِنْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ, jikalau kita tidak mendapatkannya karena tidak mampu, maka itu namanya ajiz. Apa namanya? Ajiz. Wa inka

0: kana min adamil iradah. Kalau tidak ada kemauan untuk mendapatkannya sehingga lolos, maka itu namanya kasal. Ya. Jadi kalau lemah, ini karena muncul tidak ada kemampuan. Kalau malas, ini muncul karena tidak ada keinginan. Nah, maka Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dua perkara ini digandeng. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan berlindung kepadamu dari kemalasan. Tidak tercapai cita-cita karena tidak mampu, ini namanya ajz. Lemah. Tidak tercapai cita-cita karena tidak ada keinginan untuk mendapatkannya, ini namanya malas. Baik. Ini dibawakan dalam kitab beliau Thariqul Hijratain pada jilid yang kedua halaman 606. Nah, kita tidak ingin malas. Tidak ingin juga lemah. Maka hari ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, kita ambil hadis yang ke-22. Ya, kita ambil insyaallah taala hadis nomor 22. Kalau poin terakhir kemarin kita berbicara tentang ghuslul janazah, memandikan jenazah. Kalau pada hari ini salat ghaib tidak ada bedanya dengan salatul janazah. Hanya saja kalau jenazah itu jenazahnya ada di depan kita, kalau ghaib jenazahnya tidak ada. Ini akan kita pelajari insyaallah taala pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Baik, al-hadithu thani wal-ishrun. Baca. Baik. Barakallahu fikum. Baik, kita baca para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Al-hadithu thani, Abdurrahman baca. Fadhal. Mana mic-nya Rashid? Masya Allah. Kaya kerja? Khair? Fadhal.
1: Anna Rasulullah sallallahu...
0: Bismillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Rabbil alamin.
1: Alhamdulillah, Rabbil alamin.
0: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
1: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
0: Amma ba'du. Tayyib, tafadhal.
1: Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a lin nasi
0: terus An-Najasyi.
1: An-Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi. Fa kharaja ila al-musalla fakabbara arba'a takbiratin.
0: Baca lagi.
1: Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kaum muslimin untuk menunaikan salat gaib untuk raja Najasyi. Pada hari wafatnya, maka beliau pun keluar menuju musala tanah lapang bersama mereka dan bertakbir sebanyak 4 kali takbir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Ahsan tabarakallahu fiik. Tayyib. Al-hadits tsani wal 20, hadis yang ke-22. Hadis ini 40-an jumlahnya, berarti ini sudah setengah kitab. Ya, setengah kitab sudah ini. Masya Allah. Yang hadir hari ini sudah dapat setengah kitab. Baik. Hadis yang ke-22. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Sahabat yang paling banyak menghafal hadis secara mutlak. 5.374 hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam na'a lin-nas. Nabi mengumumkan dan memanggil orang-orang. An-Najasyi tentang kematian Raja Najasyi. Bil yaumil ladzi mata fihi, pada hari dia meninggal dunia. Setelah diumumkan kepada para sahabat, fa kharaja ilal musalla. Maka Nabi membawa para sahabat keluar menuju tanah lapang. Jadi bukan musalla dalam bahasa kita. Kalau musalla bahasa kita apa? Surau. Langgar. Enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa para sahabat keluar ke tanah lapang. Fakabbara arba'a takbirat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir 4 kali takbir. Dengan perincian, takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua Salawat Ibrahimiyah, takbir ketiga doa, takbir keempat pun juga doa, atau boleh juga tidak pakai doa. Baik, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. An-Najasyi rahimahullahu ta'ala. Kita tahu beliau ini yang menyambut para sahabat saat terjadi hijrah dari kota Makkah. Termasuk yang berhijrah Abu Salamah dan Ummu Salamah. Termasuk yang berhijrah Ummu Habibah. Bahkan Ummu Habibah dinikahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Nabi di Mekah. Enggak ada. Ini dalil istrinya, calon istrinya di pulau seberang. Dia di pulau seberang bisa berwakil. Ya. Kemudian juga termasuk yang ikut berhijrah Ja'far ibn Abi Talib ke Habasyah. Nah, riwayat ini menunjukkan apa? Najasyi masuk Islam. Najasyi masuk Islam dan menyembunyikan keislamannya. Karena dominan rakyatnya beragama apa? Nasrani. Ya, dominan rakyatnya beragama Nasrani. Baik. Nabi SAW sedang berada di masjid. Datanglah wahyu kalau hari itu Najasyi wafat. Maka Nabi panggil para sahabat, diumumkan. Ya, hari ini Najasyi, sahabat kalian, hamba yang soleh, meninggal dunia. Mari kita solati dia. Akhirnya Nabi keluar dari masjid, datang ke lapangan. Ini ada fikihnya nanti nih. Ya, keluar dari masjid, datang ke lapangan. Tayyib. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan kita taufik. Ada 24 faedah dalam hal ini. Insyaallah ta'ala. Kita bisa ambil semuanya. Karena semuanya adalah poin pentingnya. Tentang hukum seputar sholat gaib. Yang pertama, yajuzu na'yul mayyit, diperbolehkan pengumuman kematian. Diperbolehkan mengumumkan kematian. Li ahlihi wa asdiqaihi, entah untuk kerabatnya atau kawan-kawannya. Mimman yurja an yusalla alaihi, dari orang-orang yang diharapkan untuk menyolatinya. Nah, inilah dia maksud dari pengumuman itu. Sekali lagi, diperbolehkan mengumumkan kematian untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, yang diharapkan bisa menyolatinya. Nah, berarti apa fungsi pengumuman? Sholat. Sekaligus pemakaman. Ini fungsi pengumuman. Tapi ada syaratnya. Idza lam yashab hadzal ikhbar amrun makruhun aw muharramun. Dengan syarat pengumuman itu tidak dibarengi oleh perkara makruh dan perkara haram. Dengan syarat pengumuman itu tidak dibarengi oleh perkara makruh dan perkara haram. Baru boleh pengumuman. Bagaimana maksudnya? Imam Nawawi menegaskan. Ya, pengumuman tidak dibarengi oleh perkara makruh dan haram. Dan kita tahu tujuannya tadi apa? Supaya ada yang menyolati. Imam Nawawi menjelaskan apa itu perkara makruh tersebut. Alla yakuna ala suratil jahiliyah. Jangan pengumumannya seperti gaya jahiliyah. Nanti akan datang bagaimana gaya jahiliyah itu. Jadi Imam Nawawi menegaskan dengan syarat jangan seperti gaya jahiliyah. Terus bagaimana? Bal mujarrad i'lamis salah alaih wa tasyi'ihi wa qada'i haqqihi fi dhalik. Pengumuman itu hanya bermaksud supaya disolati, supaya dimakamkan, supaya ditunaikan hak-hak si mayit. Akan kita tahu haknya. Kalau sudah mati, pertama memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, menyolati. Yang kelima, ya, yang keempat, mengantarkannya ke udah. Ini maksud pengumuman itu. Jelas, insyaAllah. Ini maksud pengumuman. Baik. Ini faedah yang pertama. Yang kedua. Yukrahun na'yu idza kana hadzan na'i ti'dad mahasinil mayyit. Dimakruhkan. Ingat, makruh maknanya dibenci. Dimakruhkan pengumuman kematian jikalau hanya sebatas menyebut kebaikan-kebaikan si mayyit. Contoh, kadang kan kita mengumumkan fulan sudah meninggal dunia. Biografi. Nah, ini dia ini. Pernah menjabat sebagai ini. Pernah bertugas di sini. Anaknya sekian. Menantunya 10. Nah, kalau sekedar pengumuman seperti ini makruh. Kenapa? Apa fungsinya untuk si mayit sekarang? Kalau hanya ngasih tahu jabatannya, dia sudah mati. Nah, seperti inilah pengumuman jahiliyah dulu. Jadi disebutkan, oh fulan begini, fulan begini, fulan begini. Udah, itu saja. Nah, maka yang seperti ini hukumnya makruh. Wa yuhramu, lanjut, dan diharamkan. Idza kana ala wajhin niyahah. Jikalau pengumuman itu dalam bentuk ratapan. Dan diharamkan pengumuman kematian jikalau dalam bentuk ratapan. Waqad haka ba'du ahli al-'ilm, sehingga sebagian para ulama membawakan al-ijma', sepakat haram. Jadi kalau pengumumannya dibarengi dengan apa? Meratap, maka hukum pengumumannya apa? Haram. Jelaskan, apa niyahah meratap? Wan niyahah meratap adalah al-buka bi sautin 'alin. Tangisan yang keras. Jadi di saat pengumuman, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, dia nangis yang umumin. Nah, kalau pengumuman seperti ini apa? Haram. Sautul ali, al-buka bi sautil ali. Tangisan dengan suara yang tinggi, keras. Waqad yasabru syaqqul juyub aw latmul khudud. Terkadang juga ini cara jahiliyah juga dibarengi dengan merobek-robek baju sebagai bentuk ungkapan ketidakredanya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini pengumumannya bisa jatuh dalam haram. Ini namanya niyahah. Namanya apa? Niyahah. Faedah yang ketiga. Qala Ibnu Hajar. Ibnu Hajar rahimahullah. Kalau tadi Imam Nawawi menerangkan syarat niat, syarat pengumuman. Sekarang Ibnu Hajar. Qala Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, Qala Ibnu Al-Arabi, Al-Imam Ibnu Al-Arabi Al-Maliki berkata, Min majmu'il ahadith, dari kumpulan-kumpulan hadith, An-na'yu thalathu halat. Pengumuman itu ada tiga keadaan para jamaah. Ini perincian bentuk pengumuman. Ya, dari kumpulan-kumpulan riwayat itu, pengumuman itu ada tiga bentuk. Satu, I'lamul ahli wal ashab wa ahli salah fahadha sunnah. Memberitakan kepada kerabat. Memberitakan kepada sahabat. Memberitakannya kepada orang-orang baik untuk menyolati. Kalau ini pengumuman hukumnya sunnah. Hari ini ada kawan kita fulan meninggal dunia. Ayo kita sholat. Sunnah. Sunnah. Ya, Nawil? Tayyib. Yang kedua. Da'watul hafl lil mufakharah. Fahadhihi makruh. Mengundang orang untuk pesta saat kematian dan membangga-banggakan banyaknya orang yang hadir. Ayo kita rame-rame, kita tampakkan diri solidnya kita di perusahaan atau setia, nampakkan kesetia kawanan, membanggakan kehadiran dengan jumlah tersebut. Ini hukumnya makruh kalau undangannya seperti itu. Ayo hadir biar rame-rame. Ini jangan ini. Ya. Akhirnya nanti, ini rame sekali yang menghadiri. Tidak usah. Yang ketiga. Al-i'lam binaw'in akhar kan niyahah. Pengumuman yang disertai dengan ratapan. Maka ini hukumnya apa? Haram. Dan sudah tahu kita tadi apa makna niyahah. Itu apa? Tangis. Ini dibarengi dengan teriakan, bahkan dibarengi dengan apa? Merobek-robek baju atau mungkin lebih parah apa? Piring semua dilempar. Ya. Rambutnya dicambak. Lebih parah lagi apa? Diundang tukang nangis. Bayar. Haram ini seperti ini. Ini penjelasan Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Faedah berikutnya. Yustahabbu shalah 'alal janazati fi musalla khas bil janaiz. Disunnahkan salat jenazah di lapangan khusus. Di lapangan apa? Khusus jenazah. Kharijal masjid, di luar masjid. Di mana? Di luar masjid. Kenapa? Li'annal ghalib Karena kebanyakan praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam annas salata 'alal janaizi fil ahdin nabawi bi jiwaril masjid bi musalla al janaiz. Karena kebanyakan praktik Nabi di zaman beliau, jenazah itu disolati di luar masjid. Di tempat khusus sholat jenazah. Maka lihat sekarang, kalau Masjid Nabawi ya, antum lihat. Imam itu enggak sholat di dalam masjid. Sama jenazahnya. Ada kamarnya khusus, ditaruh di depan. Kitanya aja yang di dalam masjid. Kalau imam beserta jenazahnya ditaruh di mana? Di luar. Artinya kamar khusus. Jalannya masuk itu bang imam. Di sana ditaruh. Nggak ada naruh dalam masjid. Allahumma masjidil ha? Masjidil haram. Kalau masjidil haram sudah hukumnya berbeda sudah. Nah, yang ajib para jamaah, ini masih dipraktikkan. Membabit tahadduf bin ni'mah, ini ni'mat Allah Azza wa Jalla. Di saat kami berkunjung ke Palestina. Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa itu di luar tempatnya. Ingat Pak Rahmat? Nah, saya tunjuki di luar, sebelah kiri, di pintu itu, ada di sana-sana. Musallal janaiz, tempat sholat jenazah. Jadi persis di luar tembok Masjid Aqsa itu, ditaruhkan emperan. Di sana tempat naruh jenazah, jadi sholatnya di luar. Nah, ini dia. Jadi para hadirin rahmatullah azza wa jalla, disunnahkan sholat jenazah di luar masjid di tempat khusus, karena itulah yang dominan dari praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau. Salat jenazah itu di mana? Di luar masjid, di tempat khusus salat jenazah. Baik. Ini yang afdal. Faedah berikutnya. Wa tajuzus shalah 'alal mayyit fil masjid. Dan boleh juga sholat jenazah di dalam masjid. Boleh. Boleh. Ya. Wa hadza qaulul jumhur. Ini adalah pendapatnya mayoritas ulama. Boleh sholat jenazah di dalam masjid. Lakinil afdal wal aula. Tetapi kalau berbicara yang paling afdal dan paling utama, di mana? Di luar masjid. Kama fil hadith. Sebagaimana dalam hadith. Dan hadith ini sebagian para ulama mensahihkan loh. Ya. Di antaranya dibawakan dalam silsilah sahihah. Apa sabda Nabi SAW? Man salla alal janazati fil masjid falaysa lahu aw falaysa lahu syai. Siapa yang salat jenazah di dalam masjid falaysa lahu syai, dia tidak dapat apa-apa. Enggak dapat apa-apa. Sebentar, tapi ini penasaran dulu antum ini. Sekali-kali bang ya. Ini hadis disahih oleh sebagian para ulama kita loh para jamaah. Dan ada penguatnya. Jadi siapa yang sholat jenazah di dalam masjid, dia tidak dapat apa-apa. Qala Salih. Rawi hadis Salih mengatakan, wa adraktu rijalan mimman adrakun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr. Aku menemui orang-orang yang bertemu dengan Nabi, berarti sahabat, dan bertemu dengan orang-orang yang bertemu dengan Abu Bakar, berarti tabi'in. Idza ja'u, kalau datang salat jenazah, falam yajidu, dia tidak temukan orang salat di luar masjid, yang ditemukan hanya salat di dalam masjid. Raja'u falam yusallu. Mereka pulang, enggak mau ikut sholat. Ini bisa dilihat dalam kitab Silsilah Sahihah, jilid yang kelima, halaman 462. Tolong terangkan supaya tidak membingungkan. Baik. Kesimpulannya apa? Tadi kita sebut. Salat dalam masjid hukumnya apa? Salat jenazah di dalam masjid hukumnya apa? Boleh. Tapi salat jenazah di luar masjid apa? Afdal. Apa penjelasannya para ulama kita? Karena salat di luar masjid, kenapa lebih afdal? Satu, itu kebanyakan praktik Nabi. Yang kedua, arti dari kalimat falaisa lahu syai, tidak dapat apa-apa, tidak dapat keutamaan salat di luar masjid. Sama seperti salat hari raya. Ayo. Bolehkah salat hari raya di dalam masjid? Boleh. Tapi mana lebih afdal? Di lapangan dong. Kenapa? Karena kalau di lapangan, antum bisa dapat pahala lebih. Apa pahala lebihnya? Satu, syiar. Menghidupkan sunnah. Dua, kalau luar masjid, bisa sholat pakai sepatu dan sandal. Karena sholat dengan sepatu dan sandal juga adalah sunnah. Semalam kita kaji ini di BSD. Hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang menggunakan sandal ini, selisihilah orang Yahudi karena orang Yahudi sholat itu tidak pakai sandal. Tapi masalahnya apa dari satu sisi orang Nasrani juga sholat itu tidak, orang Nasrani itu sholatnya pakai sepatu. Nah, bagaimana mengkombinasikan atau menyatukan dua riwayat ini? Sementara Nabi datang untuk menyelisihi Yahudi dan maka para ulama kita mengatakan apa? Ketika sholat menggunakan sandal, berniatlah menyelisihi Yahudi. Ketika sholat tidak pakai sandal seperti di masjid-masjid kita sekarang, berniatlah sholat itu dengan tidak pakai sandal menyelisihi orang Nasrani. Subhanallah. Jadi ketika di luar, antum bisa praktikin sunnah. Bahkan para ulama kita mengatakan, kalau ditinjau sisi riwayat, bahwasanya mana lebih afdal salat pakai sandal atau tidak, lebih afdal pakai sandal. Kok bisa? Kan kondisi juga. Nah, Masjid Nabawi kan tidak pakai karpet. Saat itu ya, bukan sekarang. Tidak juga pakai apa? Granit, keramik. Kan enggak. Sehingga dikatakan kesimpulannya para ulama kita, ya, Nabi sholat itu menggunakan sandal dari segi ucapan dan dari segi praktik. Adapun sholat tidak pakai sandal, Nabi praktik. Tapi hanya praktik, tidak dari ucapan. Kemudian juga riwayat tentang menggunakan sandal muttafaqun alaih, Bukhari Muslim gitu. Bukhari Muslim. Tapi riwayat Nabi enggak pakai sandal, riwayat Abu Dawud. Namun ingat, keduanya sunnah. Kita hanya berbicara afdol. Sama kasus dengan ini, sholat jenazah. Di masjid boleh?
2: Boleh.
0: Di luar masjid? Boleh. Tapi kalau bertanya, mana paling afdol?
2: Luar masjid. Ini konsepnya.
0: Jelas para hadirin? Baik, berikutnya. Tajuzu sholatu alal janazati ba'da dafnihi. Boleh sholat jenazah setelah dimakamkan. Misalkan telat datang ya. Telat kita datang. Jangan enggak sholat. Sudah masuk liang lahat gitu ya. Sholat. Ya. Kama fi hadithil mar'atis sauda. Sebagaimana dalam hadis tentang wanita yang berkulit hitam yang selalu membersihkan masjid Nabawi. Fafaqadahan Nabi SAW. Satu ketika Nabi kehilangan. Mana orang ini? Selalu bersih masjid Nabawi. Tiba-tiba hilang. Fasa'ala anha. Nabi tanya. Lalu sahabat memberitakan, oh dia wafat ya Rasulullah. Semalam kami kebumikan dia. Nabi tanya, loh kenapa enggak ngasih tahu? Kami khawatir menyusahkan engkau ya Rasulullah. Langsung Nabi mengatakan, "Daluni ala qabriha, tunjuki aku mana kuburannya." Fasalla alaiha, Nabi pun menyolatinya. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Berarti apa? Siapa yang ketinggalan sholat jenazah sampai si mayit sudah dimakamkan, bagaimana? Ikut sholat. Jangan tidak sholat. Nah, cuma para ulama berbeda pendapat. Berapa lama? Ada yang mengatakan 1 bulan masih boleh. Maksimal 1 bulan. Apalagi sehari 2 hari. Misalkan telat kita datang, silahkan sholat jenazah. Baik. Faedah yang ke-7 ya. Yajuzu an tusallal janazah furada. Sholat janazah boleh dilakukan masing-masing. Perorangan. Wahadha mujma'un alih. Ijma' para ulama. Boleh. Misalkan baru datang saya karena saya harus pergi. Gak mungkin saya nunggu jamaah. Mulai sudah. Boleh. Wal afdal. Tapi afdalnya. Antu sholat jamaah. Sholat janazah dengan cara berjamaah. Li'anna hadha huwal ghalib min fi'lihi alaihi salatu wassalam. Inilah praktik Nabi yang terbanyak. Bahkan ijma' para ulama bahwasanya salat janazah itu afdolnya berjamaah. Sebagaimana ulama ijma' sepakat salat janazah itu boleh sendiri-sendiri. Jelas ini? Boleh sendiri-sendiri? Boleh. Tapi mana lebih afdal? Jamaah. Nah, cuma ini para jamaah. Kalau jumlah jamaahnya sedikit. Bang Robi. Bagaimana kalau sedikit jumlah jamaahnya? Bagaimana pengaturan safnya? Senta. Ya. Ini tambahan saja. Kalau jumlahnya sedikit, para jamaahnya, yustahabu tathlithu sufub, safnya tetap disunahkan 3. Disunahkan apa? 3. Baik, kita contohkan sekarang. Antum berdiri jadi imam. Berdiri. Nah, di sini dan sini dah. Baik. Bangun, Antum. Hadap sini. Ini kiblatnya. Abdurrahman, bangun. Taruhlah sekarang jamaahnya hanya 3. Meskipun bertiga begini, tetap sunnahnya dibuat 3 saf itu. Nah, terus sekarang 3 saf coba bagaimana? Ahsant. Hadha huwa sunnah. Naam, fajr sama imam. Jadi disunnahkan tathlith. 3 saf hatta jamaahnya sedikit. Maka ini cara sholat yang berbeda dengan sholat normal. Karena kita tahu juga ruku gak ada kan? Sujudnya apalagi? Tahiyatnya apalagi? Barakallahu fikum. Cukup. Faedah berikutnya. Yustahabbu ayyakuna ra'sal mayyit atau ra'sul mayyit an yaminil imam. Disunnahkan kepala si mayit itu sebelah kanannya imam. Warijlahu an yasarihi. Dan kedua kakinya samping kiri. Takriman lirra's. Untuk memuliakan kepala. Sekali lagi. Disunnahkan. Kepala si mayit di samping kanan imam. Dan kedua kakinya di samping kiri imam. takriman lirra's sebagai bentuk penghormatan kepada kepala. Wa in ja'ala ra'sahu jihatal yasar fala haraj. Tapi andai kata kepala si mayit itu di sebelah kiri imam, hukumnya boleh. Hukumnya apa? Boleh. Li'annahu lam yarid nahyun an dzalik, karena tidak ada larangan. Karena tidak ada larangan. Nah, sedikit ini para jamaah. Ini dia contohnya. Baik. Sekarang kita coba dulu. Abdurrahman, tidur coba. Tidur. Tidur. Baik. Sekarang saya jadi imam. Sidin lurus Abdurrahman, lurus. Aywa. Baik. Sekarang kepalanya sebelah mana saya? Kiri. Ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Kenapa boleh? Disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala, tidak ada nas yang menentukan di mana posisi kepala si mayit, enggak ada. Di samping itu apa? Karena si imam kalau sholat jenazah, dia pasti cari kepala. Jadi dia mau kepalanya di kanan akan dicari sama imam, ini kepalanya. Dia mau kepalanya di sisi kiri juga dicari oleh imam, ini kepalanya. Secara ya istihbab paling bagusnya di mana? Kanan. Ini bentuk memuliakan putar Abdurrahman. Kanan. Hadza huwa. Ini yang paling bagus. Ini yang paling bagus. Jadi jangan antum ribut nanti. Mana kepalanya ini? Ya, cari kepalanya untuk sholat. Bukan cari di mana arah kepala. Kalau arah kepala, dia mau di kiri, dia mau di kanan, toh juga imam akan mencari kepala. Jelas insyaAllah? Jazakallah khair. Baik. Nah, berarti yang paling afdal mana? Kanan. Untuk memuliakan kah?
2: Kanan.
0: Kiri?
2: Boleh.
0: Karena toh imam, kalau jenazahnya laki-laki cari apa?
2: Akan dicari kepalanya.
0: Baik, faedah berikutnya. Nyambung ini, faedah berikutnya.
2: Yustahabbu an yaqifal imam wal munfarid fi salatil janazah inda ra'sir rajul. Disunnahkan. Ketika imam berdiri atau yang sholat sendiri berdiri, ketika sholat jenazah berada sejajar dengan kepala laki-laki dan di tengah-tengah kalau itu perempuan. Sekali lagi, disunnahkan imam maupun yang sholat sendiri ya dalam jenazah berdiri sejajar dengan kepala apabila jenazahnya laki-laki dan berdiri di tengah-tengah apabila jenazahnya perempuan. Ini dia kalimat yang tepat. Mungkin sekali lagi, disunnahkan imam berdiri ya atau yang sholat sendiri berdiri ketika sholat jenazah sejajar dengan kepala jikalau mayitnya laki-laki dan sejajar dengan perut atau tengah-tengah ya si mayit jikalau jenazahnya perempuan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya.
0: Nah, berarti apa? Imam atau yang sholat sendiri sholat jenazah perlu tanya kepalanya di mana? Ah, baik. Paling enak apa?
2: Kalau perempuan sih otomatis mau berdiri tengah, mau kepalanya kiri maupun kanan aman ya. Kalau perempuan mau kepalanya di kiri maupun di kanan, tetap imam tuh berdiri di mana? Ah, cuma masalahnya sekarang kalau jenazahnya laki, ah perlu cari apa? Ah, perlu cari kepala. Ini jenazahnya laki, di mana kepalanya? Kanan, berarti cari kepala. Tapi ketika dikatakan jenazahnya apa? Perempuan, nggak perlu cari kepala. Karena yang dicari mana? Tengahnya. Jelas ini? Hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Faedah berikutnya. Yabda'ul musalli fi salatil janazah bi takbiratil ihram. Memulai salat janazah dengan takbiratul ihram. Wayarfa' yadayhi sambil mengangkat kedua tangan. Wa amma baqiyatut takbirat, adapun takbir-takbir yang lain, fala haraja illam yarfa', tidak mengapa kalau tidak diangkat. Aw rafa', dan tidak mengapa juga kalau mengangkat. Nah ini dia, berarti ada pilihan bagi kita. Dia tidak mengangkat, tidak ada masalah. Takbir yang mana? 2, 3, 4. Dan selanjutnya. Tapi untuk takbir atau ihram, mesti mengangkat kedua tangan. Ini faedah yang ke-10. Sekali lagi, memulai sholat janazah dengan takbiratul ihram. Dengan mengangkat kedua tangan. Adapun sisa takbir yang ada, tidak mengapa tidak mengangkat, dan tidak mengapa juga mengangkat. Faedah berikutnya. La yustahabbu qira'atul istiftah. Tidak disunnahkan membaca iftitah. Nah, tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan membaca iftitah. Li'adami wurudihi fis sunnah. Karena tidak ada riwayat dalam hadis. Nah, kalau sholat-sholat lain, tetap istiftah. Tapi untuk sholat janazah, tidak. Kenapa? Karena sholat janazah itu dibangun atas takhfif. Sholatnya ringan. Bukti ringannya ruku aja enggak ada. Sujud juga enggak ada. Maka iftitah pun tidak ada. Tsumma yukabbir. Kemudian takbir yang kedua. Yaqra' bi fatihatil kitab was surah ahyanan. Dengan membaca surat Al-Fatihah dan kadang-kadang membaca surat yang lain. Nah, ini para jemaah. Kadang-kadang membaca surat yang lain. Ya. Wa in jahara ahyanan fala ba's. Membaca dengan sir. Tapi kadang-kadang imam sengaja mengangkat suaranya, misalkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Waladdallin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kadang-kadang dijaharkan. Ini boleh. Untuk apa? Membimbing yang di belakang kalau membaca surat setelah Fatihah itu juga boleh. Al-Fatihah saja cukup. Tapi kadang-kadang perdengarkan ya membaca surat menunjukkan ini juga sunnah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12. Tsumma yukabbir, kemudian bertakbir, wa yusalli 'alan nabi, dan bersalawat kepada Nabi bisholawatil ibrahimiyah. Dengan salat apa? Ibrahimiyah. Thumma yukabbir wa yad'u. Kemudian setelah itu takbir dan berdoa. Takbir keberapa ini? Ketiga. Dan berdoa. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi
0: wa'fu anhu sebagaimana hadis Abu Umamah. Faedah berikutnya.
2: Thumma yukabbir wa yusallim taslimatan wahidah.
0: Ingat nih para jemaah.
2: Kemudian bertakbir yang keempat dan salam dengan satu kali salam saja.
0: Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Stop. Kanan.
2: Wa huwa qaulul jumhur. Inilah ucapan mayoritas ulama. Salamnya berapa? Sekali.
0: Wa in sallama taslimatan fala bas. Tapi kalau salam dua kali juga boleh.
2: Nah, di sini tanya, mana lebih afdal, salam dua atau salam satu?
0: Salam satu paling afdal karena riwayatnya lebih banyak.
2: Maka jangan heran kadang-kadang kita yang berangkat umroh haji dengar imamnya berapa?
0: Sekali aja.
2: Tapi ingat, dua kali juga boleh.
0: Baik. Faedah berikutnya.
2: Wa in da'a ba'da takbiratir rabi'ah fa hasanun. Andai kata dia berdoa setelah takbir keempat.
0: Bagus. Baik, kita contohkan.
2: Allahu akbar.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sampai akhir.
2: Allahu akbar.
0: Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sampai akhir.
2: Allahu akbar.
0: Allahumma ighfir li hayyina wa maytina wa saghirina wa kabirina. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Sampai akhir.
2: Allahu akbar.
0: Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu.
2: Bagus. Kemudian salam. Tapi sebagian begitu selesai takbir keempat,
0: Allahu akbar, seperti yang kita dengar di Mekah Madinah itu, langsung apa?
2: Salam juga boleh.
0: Faedah berikutnya.
2: Wa in zadal imam ala arba'i takbirat ila tis'in fala haraj. Andai kata imam takbirnya lebih dari 4, 5, 7, 9, maksimal 9. Maksimal berapa? 9.
0: Maka tidak mengapa.
2: Hukumnya boleh. Sekali lagi, jikalau imam melebihi 4 takbir sampai berapa? 9, maka boleh.
0: Wa hadithul arba aqwa wa akthar.
2: Tetapi hadis yang takbirnya 4 lebih kuat dan lebih banyak.
0: Sekali lagi,
2: kalau imam melebihi 4 kali takbir sampai 9 takbir, bagaimana hukumnya?
0: Boleh, karena semuanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: Tetapi wa hadithul arba, hadis yang 4 kali takbir, hadisnya lebih apa?
0: Aqwa wa akthar, lebih kuat, lebih banyak.
2: Poin berikutnya.
0: As-sunnatu al-israru fit taslim.
2: Oh, ini. Sunnahnya salam sholat jenazah itu sir.
0: Artinya suaranya tidak nyaring.
2: Bagaimana kualitas sirnya atau ukuran sirnya?
0: Bi isma' man yalihi.
2: Dengan memperdengari kiri kanannya saja.
0: Apa babnya nih para jemaah?
2: Sementara kita jadi imam kan? Lah bagaimana orang tahu kalau kita salam? Kan begitu konsepnya.
0: Li hadithi Abi Umamah.
2: Pertama berdasarkan hadith. Hadith Abu Umamah. Sekali lagi. Sunnahnya mengecilkan suara salam sholat jenazah dengan memperdengari orang yang di sekitarnya saja. Apa dasarnya? Hadis Abu Umamah. Abu Mahmah mengatakan thumma yusallimu sirran fi nafsihi. Nabi itu salamnya sir. Thumma yansarif, kemudian pergi. Salamnya sir, kemudian pergi. Hebatnya riwayat ini apa? Rawahu Syafi'i fil Umm. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm. Ini afdalnya, ini sunnahnya. Nah, berarti apa? Kalau saya contohkan. Ya. Kalau saya angkat tangan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup. Ya. Ini sunnahnya. Kemudian pergi. Nah, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sholat 5 waktu. Nah, terus bagaimana yang di belakang ini? Sebutkan oleh para ulama. Kalau yang di belakang ini kan saling dengar kita. Ini salah, ini salam, semua akan ikut salam. Satu. Yang kedua, karena ini bab dituntut kita untuk khusyuk karena ada orang mati. Ah, ini dia rahasianya. Kok salamnya tidak gede? Salamnya tidak besar. Kenapa? Orang mati. Dituntut suara itu untuk rendah dan kecil. Ah, ini dia para jamaah. Ya, Allahu Akbar. Misalkan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu aja sudah. Nah, kalau seperti ini kan orang bisa dengar juga. Ya. Tapi kalau salam salat kan enggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan-jangan ini kurang napas apa kan? Ya. Sehingga memerlukan mubaligh. Baik. Faedah berikutnya. Masbuqu salatil janazah ka masbuqis shalah al-adiyah. Orang yang masbuk dalam sholat jenazah tidak ada bedanya seperti masbuk pada sholat yang lain. Nah, ini kadang-kadang ganjil kedengarannya. Tidak berani masbuk. Kenapa? Tidak tahu caranya. Tidak ada bedanya. Hanya saja makmum yang duluan salam jangan diangkat jenazahnya. Nah, ini ditekankan oleh para ulama kita. Tunggu dulu. Jelas ini? Ya, masbuk pada sholat jenazah tidak ada bedanya seperti masbuk pada sholat yang lain. Yaitu apa? Hadits Al-Bukhari Muslim. Fama adraktum fa'atimmu naam. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Yang kalian temui, ikuti. Yang tertinggal sempur. Nah, terus kita yang datang belakangan sudah takbir ketiga, ya tetap yang telat ini mulai dari Al-Fatihah. Imam dengan sendirinya, makmum yang masbuk dengan sendirinya. Begitu dia salam, tambah lagi takbirnya. Berapa kekurangannya? Kurang 3 tambah 3, kurang 2 tambah 2, kurang 1 tambah 1. Tapi syaratnya tadi apa ditekankan? Jenazahnya jangan dulu diangkut. Iya dong. Ya. Masa nanti ikut makmumnya jalan ngejar di jenazahnya. Ya. Baik, faedah berikutnya. Tajuzu salatul janazati bitayammum inda adamil ma. Boleh salat jenazah dengan tayammum. Jikalau air tidak ada. Boleh sholat jenazah dengan tayamum jikalau air tidak ada. Faedah berikutnya. Hakun nas bil imamah. Yang paling berhak menjadi imam sholat jenazah ahlul il, orang-orang alim. Wa imamul jami' dan imam masjid setempat.

0: mati di tempat yang tidak ada yang mengurus jenazahnya dengan cara Islam. Tidak ada yang menyolati jenazahnya. Itulah disyariatkan untuk sholat apa? Ghaib. Sekali lagi, disyariatkan sholat ghaib terhadap mayit yang tidak disolati. Wa mimman kana lahu sya'nun fil Islam. Dan siapapun. Ini tapi tambahannya. Dan siapapun yang punya andil dalam Islam ini. Dan siapapun yang punya andil di dalam Islam. Ini pendapat yang paling kuat para jamaah, ada dua. Yang pertama, dalam sholat gaib ini, siapa yang kita sholati sholat gaib itu? Satu, jikalau dia mati dan di tempat itu tidak ada menyolatinya, disyariatkan sholat gaib. Dua, jikalau orang yang wafat ini, orang punya jasa dalam Islam. Para ulama, para raja, dan semisalnya. Nah, sebagian berpendapat, siapapun umum kaum muslimin, dimanapun dia meninggal, meskipun ada yang mengurusnya, tetap dibolehkan untuk sholatul ghaib. Baik, faedah berikutnya. وَتُشْرَعُ الصَّلَاةُ وَقْتَ الْعِلْمِ وَفَاتِهِ. Sholat ghaib disyariatkan di saat kita mendengar kematiannya. Sekali lagi, sholat ghaib disyariatkan di saat kita mendengar kematiannya. Walau talatil muddah, meskipun kita mendengarnya setelah sekian lama dia meninggal. Nah, ini dia. Jadi sholat ghaib ini berlaku terus. Jadi misalkan sudah sebulan dia meninggal. Fulan meninggal di mana? Di Bulgaria. Terus bagaimana? Ya sudah dimakamkan di sana, Allahu a'lam bagaimana ceritanya. Langsung sholat boleh. Jadi disyariatkan sholat gaib ketika kita mengetahui berita meninggalnya. Meskipun jangka waktu mendengar itu dari waktu meninggalnya sudah cukup lama. Ini mana dalilnya? Dikias dengan sholat yang terhadap jenazah yang sudah dikebumikan. Baik, faedah terakhir. Baru kita masuk ke tanya-jawab. Sifatu sholatil ghaibi antusalla sholatil janazah. Tata cara sholat ghaib tidak ada bedanya seperti sholat janazah. Wayanwi annaha ala hadhal mayitil ghaib. Dengan niat dan maksud menyolati jenazah yang gaib tersebut. Wa hadza mujma'un 'alaihi bain as-sahabah. Ini disepakati oleh para sahabat. Sekali lagi, tata cara salat gaib tidak ada bedanya dengan tata cara salat jenazah. Hanya saja diniatkan jenazah yang gaib tersebut. Dan ini disepakati oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian para hadirin rahmatullah azza wajalla, apa bisa kita ambil pada kesempatan hari ini, alhamdulillah bisa selesai tentang salatul ghaib wa salatul janazah. Mudah-mudahan Allah azza wajalla berikan kita taufik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu kalau ada yang ingin ditanyakan. Naam, fadhal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Tafadhal.
1: Indi su'alain min fadlik.
0: Tafadhal.
1: Yang pertama, apakah sholat jenazah atau sholat ghaib itu kita harus dalam keadaan suci dengan wudu? Kemudian yang kedua, kalau kebetulan kita sholat di Masjidil Haram, Al-Haramain, hampir selalu ada sholat jenazah. Lalu biasanya ada semacam ikomat untuk

0: adakan
1: Baik.
0: sholat. Bagaimana kita tahunya bahwa jenazah ini laki-laki, perempuan, atau banyak,
1: Baik.
0: sehingga doanya tepat dan tidak salah?
1: La ilaha illallah. Baik, barakallahu fiik. Yang pertama, sholatul janazah tidak ada bedanya dengan sholat lain dalam bab syurutut thaharah, syarat bersuci. Itu sebabnya tadi kita katakan dalam satu faedah itu, boleh sholat janazah dengan tayamum ketika tidak ada air. Sebagaimana sholat biasa, boleh sholat dengan tayamum ketika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Satu. Yang kedua, hakikatnya tidak ada qomatnya sholat janazah itu. Nah, di Mekah, di Madinah itu kan orang tidak tahu. Itu adalah bentuk pemberitahuan ini janazah laki.
2: As-salatu alal mayyit yarhamkumullah.
1: Laki-laki satu, mayyit katanya. Kalau bilang
2: as-salatu alal mayyitati yarhamkumullah,
1: satu perempuan.
2: As-salatu alal amwati wal atfal yarhamkumullah,
1: salat jenazahnya banyak, anak kecil pun banyak. Ah, sebanyak-banyaknya di tiga ke atas. Kalau sudah amwat berarti kemungkinan tiga ke atas. Dalam bahasa Arab pun dua pun boleh itu jamak. Amwat boleh. Tapi ini dia hukum umum, tiga itu sudah disebut apa? Amwat. Nah, masalahnya sekarang kaitan tidak tahu. Bismillah sudah, Allahu Akbar, Allahu Maghfir lahu, sampai sudah.
2: Allah Ta'ala ala wa ala.
1: Baik, tafadhol. Ada lagi pertanyaan? Naam, tafadhol. Wafiq, barakallah. Baik. Itulah yang tepat sekali. Tepat sekali itu. Korban, nasallallahu alaihi wasallam alafiyah, pesawat terbang, hancur, hilang semuanya. Itulah yang sangat pantas untuk disolatkan ghaib. Allah Ta'ala ala wa alam. Dan insyaAllah mati seperti itu, mati syahid insyaAllah. Naam, ada lagi? Tafadhal. Jazakallah khair. Nabi ketinggalan apa? Ah, naam. Naam. Aywa. Apakah Nabi SAW saat menyolati wanita yang membersihkan Masjid Nabawi itu di atas kuburannya atau di masjid di atas kuburannya? Bidalil, sahabat menyebutkan, kami pun diatur berbaris di belakang beliau. Dan langsung Nabi mengatakan, inna hadzal qabr mamlu'atun, au inna hadzal qubur mamlu'atun zulmah. Sungguh kuburan ini gelap gulita, kata Nabi. La'allallah ayunawwiruha bi salati. Mudah-mudahan Allah meneranginya dengan sebab salatku. Jadi Nabi langsung datang ke kuburnya. Bukan salatnya di tanah lapang atau di masjid. Allah Ta'ala ala wa ala. Jika jenazah ikhwan dan akhwat, bolehkah mengimami sholat jenazahnya? Tidak ada masalah. Boleh. Nah, cuma sekarang kita mau praktik sedikit. Bagaimana peletakan jenazah laki dan perempuan? Baik. Abdurrahman, tidur dulu. Baik. Nah, sinian, ini jenazah laki. Sinian. Baik. Tidur. Di sini, karena jenazahnya perempuan. Ah, saya mau tanya sekarang ilmunya ini. Di mana posisinya? Sementara kan imam akan memilih kepala laki, Terus kok bisa perempuannya sejajar?
2: Tidak bisa sejajar.
1: Sini. Posisi perut persis di kepala ukuran. Ayo. Ayo.
2: Accent.
1: Jadi harus di seperti ini dijajarkan. Jadi jenazah perempuan pas di tengah-tengahnya sejajar dengan kepalanya jenazah laki-laki. Kemudian laki perempuan. Siapa yang paling banyak hafal laki-laki misalkan dua-duanya sini rata-rata sejajar laki-laki jenazah dua-duanya. Siapa yang paling banyak hafalannya? Yang paling banyak hafalannya dia paling dekat dengan imam. Jadi yang paling banyak hafalannya, dia yang paling dekat dengan imam.
2: Santa, barakallahu fiik.
1: Baik, silakan ada lagi pertanyaan. Tafadhal. Naam.
2: Waalaikumsalam. Wa antum kadzalik, barakallahu fiik.
1: Ah, baik. Kalau laki-laki, kalau satu orang kan jelas. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Kalau dia perempuan saja, Allahumma ghafir laha warhamha. Tapi kalau laki perempuan, Allahumma ghafir lahuma. Aman sudah. Dua laki, satu laki-laki. Dua laki, satu perempuan. Allahumma ghafir lahum. Dua perempuan, satu laki. Allahumma ghafir lahum. Karena sudah konteksnya jamak sudah.
2: Allah ta'ala wa'alam.
1: Apakah pahala sholat jenazah dengan sholat gaib sama?
2: Sama, tidak ada bedanya. Tetap satu gunung minimal. Allah Ta'ala wa'alam.
1: Bila jenazah korban longsor yang tertimbun tanah, ditemukan, dibawa pulang, apakah perlu dimandikan? Ya mestilah. Yang tidak dimandikan hanya siapa?
2: Mati syahid di medan perang. Allah Ta'ala wa'alam.
1: Ada lagi pertanyaan? Afadhal. Doa Rabbana atina fid dunia hasanah? Enggak, berarti antum doakan diri antum itu. Iya. Yang ada disebut oleh para ulama kita, ya Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim.
2: Jangan rabbana, antum yang dapat.
1: Terus? Kalau enggak apa-apa enggak usah doa.
2: Iya,
1: kan tadi kita sebut. Kalau ditambah doa pada takbir keempat bagus. Enggak berdoa pun
2: boleh.
1: Ah, sama kasusnya dengan apa? Yang takbir 7. Yang takbir 5, sekitar takbir aja sudah.
2: Allah Ta'ala wa'ala, tafadhal. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Hukum asalnya boleh. Silahkan sholat jenazah terhadap kerabat yang pindah ke negeri kafir.
2: Tidak ada masalah. Allah Ta'ala wa'ala.
1: Pertanyaan berikutnya. Ketika orang tua saya meninggal oleh keluarga, diadakan acara 7 hari 40 karena saudara belum mengenal sunnah. Bagaimana? Si mayat tidak mudarat. Si mayat tidak mudarat. Tapi yang jadi masalah bagi yang hidup. Kita tahu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kumpul-kumpul di tempat kematian. Membuat makanan ini perbuatan yang diharamkan oleh beliau sendiri Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wallahu ta'ala wa'alam. Bolehkah sholat jenazah lebih dari satu kali? Boleh. Mana dalilnya? Hadis yang tadi. Yaitu sahabat yang memberitakan Nabi kalau semalam sudah menyolati perempuan yang membersihkan Masjid Nabawi. Ikut lagi dia sholat. Ikut lagi dia sholat di atas kuburan itu. Ini menunjukkan boleh dua kali.
2: Allah Ta'ala wa'alam.
1: Ada lagi pertanyaan? Afadhal. Masbuk apa ini? Naam. Iya dong. Harus. Misalkan imam sudah dua ya. Berarti sedang membaca sholawat Ibrahim. Kita baru datang, Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah. Dia masih panjang salatnya. Kan boleh sunahnya tadi, tambah surat. Harus begitu. Begitu dia takbir, ikut kita takbir, pindah ke berikutnya. Gak boleh kita menyelisihi imam. Dalam segi takbir, kalau segi bacaan jelas kita berbeda.
2: Allah Ta'ala ala wa'alam.
1: Apakah jika mayit wanita diperbolehkan pelayat pria melihat si mayit? Enggak. Jangan diperlihatkan. Ya, enggak usah diperlihatkan.
2: Allah Ta'ala ala wa'alam.
1: Apa diperbolehkan dalam agama menaruh wadah atau kotak untuk uang takziah para pelayat? Hukum asalnya kalau melihat hadis Ja'far tentang wafatnya Ja'far, Nabi mengatakan isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkan keluarga Ja'far makanan yang cukup karena dia sibuk hari itu saat itu mengurus si mayit. Ini yang ada dalam Islam.
2: Wallahu ta'ala wa alam.
1: Bolehkah ahwat salat jenazah dilakukan? Afwan. Bolehkah ahwat salat jenazah di kuburan? Karena datang sudah dimakamkan. Pertama, wanita tidak dianjurkan mengantar jenazah. Maka Ummu Athiyah mengatakan, nuhina anittiba'il janaz, kami dilarang mengantar jenazah. Hadis riwayatnya mengatakan apa? Irji'na laisa lakunna ajrun. Wanita pengantar pulang, kalian tidak dapat pahala mengantar jenazah. Maka ini diantara bab berbeda hukum laki dengan perempuan. Tapi kalau dia ziarah kubur, boleh. Ini pendapat paling minimal. Tapi gak boleh sering-sering. Kalau sering-sering, la'anallah za'iratul kubur. Allah melaknat wanita yang sering ziarah kubur.
2: Allah Ta'ala wa'alam.
1: Pertanyaan berikutnya. Ada lagi? Pak Rahmat? Nah, itulah yang kita bahas ini. Sebagian mengatakan boleh. Ya, ini di sini sudah diurus semuanya. Bagaimana di kota lain dia tahu enggak bisa datang ke sini? Cukup doa sudah bagus. Bagaimana kalau dia salat gaib lagi? Tidak ada masalah. Tapi yang paling utama, prioritas utama salat gaib ini jenazah yang tidak ada yang menyolatinya sebagaimana kasus siapa? Raja
2: Najasyi. Allah Ta'ala wa'ala.
1: Bagaimana sholat gaib dilakukan sebelum mayit dimandikan? Ya enggak bisa lah. Nah syaratnya harus mandi dulu. Allahumma kecuali kasus tadi. Hancur. Nah, kalau ini babnya berbeda.
2: Allah Ta'ala wa'ala.
1: Hatta kita pun enggak sholat gaib para jamaah. Datang ke mayit. Mari saya duluan biar cepat. Ya enggak bisa. Harus dimandikan dulu.
2: Wallahu ta'ala wa ala. Jazakallah khair. Tafadhal. Waalaikumsalam.
1: Oh, ini berat ini. Ya. Kalau dia syiah la tusalla alaihi, kata para ulama kita, enggak usah disolati. Ya. Tapi kalau dia awam, enggak tahu apa-apa, tapi ikut mazhab itu, tidak ada masalah. Dia enggak tahu apa-apa, hanya ikut-ikutan. Beda kalau dia menjadi penyerunya.
2: Allah Ta'ala wa'alam.
1: Apakah boleh sholat jenazah sambil menangis? Boleh. Karena gak habis, gak tahan gitu. Sedih sekali, gak ada masalah. Karena Nabi aja sholatnya nangis dia. Waktu baca surat. Sampai didengar oleh para sahabat. Ke'azizil mirjal. Bagaikan suara air yang mendidih. Nangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan pas salat jenazah, tapi hukumnya sama.
2: Allah Ta'ala wa alam.
1: Jika mayit lebih dari satu, bagaimana posisi? Sudah kita sebutkan tadi. Jika mayitnya ada di luar negeri dan berbeda jam, bagaimana? Jangan bingung. Yang penting sudah yang penting sudah dimandikan. Ya,
2: Allah Ta'ala wa alam.
1: Baik. Ada pertanyaan lagi tadi? Ada yang bertanya? Fadhal.
2: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana? Baik. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, asri'u bil janazah, segerakan. Semakin cepat semakin bagus. Nah, boleh ditunda karena sebab yang mengharuskan kita menunda. Sebagaimana Nabi kan ditunda wafatnya hari Senin, pemakamannya Rabu pagi. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena banyak urusan. Satu, para sahabat bingung. Ini saat memandikannya dibuka baju apa enggak? Dua, di mana kita mau kuburkan? Tiga, siapa menjadi pengganti? Ini kan proses, tidak bisa instan. Nah, sehingga terjadilah seperti itu. Tapi kita sekarang kita mau nunggu anaknya yang di Hong Kong. Jangan lama-lama lah. Ya. Nanti jangan-jangan sampai pulang juga enggak ikut ke kubur, apa gunanya? Wallahu ta'ala ala wa ala. Bagaimana? Enggak ada jangka waktunya. Tidak ada jangka waktunya. Bahkan kita tahu dalam keadaan darurat, saat tidak bisa menggali satu persatu, satu yang lahat itu boleh beberapa orang. Wallahu ta'ala ala wa ala. Kalau seandainya sholat jenazah di rumah bagi keluarga mayit, setelah mayit dimandikan hukumnya bagaimana? Bagus. Maka ini justru ya kita lihat para muslimah itu ikut sholat jenazah. Ini aneh, sholat jenazah enggak, ke kuburan iya. Ya. Ibunda Aisyah minta supaya jenazahnya Amirul Mukminin Umar, tolong bawakan aku katanya. Disolati oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi jangan yang disepakati ditinggalkan, yang diperselisihkan dikerjakan. Iya. Hanya justru yang bermanfaat bagi semuanya itu adalah salat kita.
2: Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah kita masih bisa? Ini deh. Jika salat jenazah dilakukan di kuburan, telat datang, sedangkan kuburan tersebut tidak memiliki cukup tempat untuk sholat karena jarak kuburan yang berdekatan, ya sholatnya masing-masing lah. Tidak usah dia berjamaah supaya tidak nginjak kuburan. Karena tadi kita sebut, sepakat para ulama sholat jenazah boleh sendiri-sendiri, sebagaimana sepakat para ulama jenazah itu sholatnya afdolnya berjamaah. Ini babnya boleh, ini babnya afdol. Allah ta'ala ala wa ala.
1: Ada lagi pertanyaan, Bang Riki? Tidak bisa digunakan apa? Tidak ada air. Tidak paham orang semuanya gitu ya. Terus jenazahnya gimana? Boleh, tidak ada masalah. Itu adalah khurujan minal khilaf, sebagaimana penjelasan yang telah lalu, keluar dari khilaf.
2: Silahkan ditayamumkan. Allah ta'ala ala wa ala.
1: Baik, ada lagi pertanyaan? Fadhal.
2: Boleh,
1: enggak ada masalah. Tapi orang-orang terpandang jangan menyolatinya supaya menjadi pembelajaran. Kalau orang-orang biasa, solatin. Ya. Kenapa para hadirin? Karena kita tahu bunuh diri adalah dosa. Dosa besar. Dosa besar. Maka disinilah dia para ulama kita menyebutkan, orang-orang terpandang jangan menyolati orang yang bunuh diri supaya menjadi pelajaran bagi orang lain. Adapun orang biasa tidak ada masalah dia menyolatinya, hukumnya boleh. Allah ta'ala wa ala. Ada lagi?
2: Habis? Alhamdulillah, selesai sudah. Antum menyerah, kita juga nyerah. Ya, nanti kita sambung insyaallah bulan depan insyaallah sebelum Ramadan. Semangat terus para hadirin. Kalau bulan depan insyaallah kita berbicara tentang az-zakah insyaallah ta'ala. Berarti tinggal setengah kitabnya ya. Kurang lebih lah. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuhu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat, barang siapa yang meninggalkannya jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan tanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dzulqarnain, sang pemilik dua tanduk. Jelas dia adalah sosok yang istimewa karena Al-Quran mengabadikan sebagian kisahnya. Namun siapakah dia sebenarnya? Bagaimana kisah perjalanannya ke wilayah barat dan timur? Dan bagaimana kisahnya dalam membangun tembok Ya'juj dan Ma'juj yang penuh misteri itu? Yuk, kita simak epic story-nya kali ini.

Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah menyebut riwayat dalam Majmu' Al-Fatawa bahwasanya Mujahid berkata, penguasa bumi ada dua orang, mukmin dan ada dua orang yang kafir. Dua orang mukmin tersebut adalah Sulaiman alaihissalam dan Dzulqarnain. Sedangkan dua orang kafir yang pernah menguasai bumi ini adalah Bukhtanassar atau Nebukadnezar dan Namrud. Banyak orang menganggap Dzulqarnain yang disebutkan di dalam Al-Quran, dia adalah Alexander the Great atau Iskandar Agung. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan membantah hal ini. Beliau mengatakan Iskandar Agung, yaitu anak Filipus, bukanlah Iskandar Dzulqarnain yang disebutkan dalam Al-Quran. Keduanya terpisah jarak waktu yang sangat panjang sekali. Masa hidupnya berbeda. Kemudian secara keimanan dan agama, Dzulqarnain yang disebutkan dalam Al-Quran adalah laki-laki yang saleh. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya monotheism. Dia percaya kepada malaikat, kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Dia percaya kepada rasul-rasul yang Allah utus dan dia percaya kepada hari akhir. Dan dia juga memerangi para penyembah berhala. Dia menjelajahi timur dan barat bumi serta membangun tembok antara manusia dan Ya'juj serta Ma'juj. Sedangkan Alexander the Great atau Iskandar Agung adalah seorang paganism, seorang penyembah berhala. Dia bersama rakyatnya menyembah berhala. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'an dzilqarnain, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang

0: tentang siapa itu Zulkarnain. Maka katakanlah, aku akan bacakan kepada kalian sebagian kisah tentangnya. Zulkarnain adalah seorang raja yang saleh, yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada dia kekuasaan di muka bumi. Allah bahkan memberinya ilmu pengetahuan, hikmah, dan kewibawaan yang sangat besar. Meskipun tidak banyak yang diketahui secara pasti tentang identitas siapa sebenarnya Zulkarnain. Al-Biqai rahimahullah ta'ala menjelaskan kenapa Zulkarnain dijuluki Zulkarnain. Dia dinamakan demikian karena keberaniannya atau karena dia pernah mencapai dua ujung dunia, tempat terbenamnya matahari di bagian barat dan tempat terbitnya di bagian timur. Atau karena pada masa beliau ada dua generasi manusia itu punah karena suatu kejadian. Ada yang mengatakan dia dijuluki Zulkarnain karena memiliki dua kepang rambut. Rambutnya dikepang dua. Ada juga yang mengatakan karena memang dia memiliki mahkota yang bertanduk. Zulkarnain, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kekuasaan yang sangat besar. Dan ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-84. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi. Dan kami telah memberikan kepadanya jalan atau semua sarana prasana, semua sebab yang bisa dia wujudkan untuk mencapai segala yang menjadi tujuannya. Allah berikan kemudahan untuk Zulkarnain mewujudkan sebab-sebab tersebut. Menurut sebagian para ulama, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepadanya kerajaan yang begitu besar dan segala sesuatu yang ada untuk seorang raja. Kekuasaan, bala tentara, peralatan perang, dan semua sarana-prasarana yang memadai. Dengannya, Zulkarnain bisa menguasai dunia. Bahkan, dunia bagian timur sampai dunia bagian barat. Dan dia menaklukkan berbagai negeri, serta menundukkan para penguasa lainnya. Sehingga semua orang berkhidmat untuk kerajaannya. Semua orang tunduk kepada dia. Namun, hal yang paling penting dalam kisah Zulkarnain ini bukanlah siapa dia secara detail sebenarnya. Melainkan, bagaimana dia memanfaatkan kekuasaannya untuk menegakkan tauhid, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwasanya kisah-kisah seperti ini penuh dengan pelajaran, pelajaran yang bermanfaat. Seperti yang dijelaskan dalam surat Yusuf ayat yang ke-111. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Ma kana haditsan yuftara, walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadz

0: Selamat tidak dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Baik, kaum muslimin muslimah, ba'da salat fardu maghrib, kita akan melanjutkan kebersamaan kita. Baik, saat ini sedang berlangsung kajian ba'da maghrib di Masjid Raudatul Jannah Islam Center. Kita akan bergabung bersama RJTV untuk mengikuti kajian ba'da maghrib dari Masjid Raudatul Jannah Islam Center bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC, Hafizahullah Ta'ala. Ya, saat ini sedang berlangsung kajian ba'da maghrib di Masjid Raudatul Jannah Islam Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutam Busai, Kota Pekanbaru, bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC, Hafizahullah Ta'ala. Lanjutan pembahasan kitab Minhajul Muslim, konsep hidup yang ideal seorang muslim. Baik, langsung saja kita bergabung bersama RJTV dari studio. Kami mengucapkan selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
1: Mana pentingnya seorang muslim betul-betul khusyuk melaksanakan ibadah Jumat ini, betul-betul melaksanakan Jumat penuh dengan kekhusyukan, mendengarkan khutbah di dalamnya ada mau'izah wasiyah yang disampaikan oleh seorang yang berkhutbah, di dalamnya disampaikan ilmu dan perkara-perkara yang juga penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Kemudian kita lanjutkan poin yang keenam, ma'asyal muslimin, idza dakhala wal imamu yakhthubu shalla raka'ataini khafifataini tahiyatal masjid. Di antara adabnya juga adalah apabila seseorang itu masuk ke dalam masjid, wal imamu yakhthubu, dan imam sedang berkhutbah, imam sedang berkhutbah, shalla rak'ataini khafifatain, maka hendaknya dia salat dua rakaat yang ringan-ringan saja, tahiyatal masjidi, maka salat itu disebut dengan tahiyah al-masjid. Ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, secara umum Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain." Apabila seorang kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai salat dua rakaat. Ini dalil bersifat umum. Kapanpun seorang masuk ke dalam masjid, yambaghi lahu ay yusalli rak'atain. Begitu dia masuk ke dalam masjid, maka pantas dan patut bagi seseorang itu salat dua rakaat, tahiyat al-masjid. Bal minal ulama man ra'a bi wujubih. Bahkan sebagian dari kalangan para ulama, mereka berpendapat tahiyatul masjid adalah kewajiban. Tarikuhu asim, orang yang meninggalkan berdosa. Walaupun ini pendapat yang marjuh, yang ditinggalkan oleh kebanyakan para ulama, pendapat yang kuat adalah sunnah. Tapi adanya pendapat yang mengatakan wajib, ini merupakan pertimbangan. Artinya memang sebaiknya tidak ditinggalkan. Wal khuruju minal khilaf afdal. Dan sering kita sampaikan dalam majelis kita, ma'asyal muslimin, karena ini yang sering kita dengar dari guru-guru kita yang ada di kota Madinah, mereka mengatakan wal khuruju minal khilaf afdal, keluar dari perkara-perkara yang diperselisihkan maka lebih diutamakan. Artinya ketika seseorang masuk ke dalam masjid kemudian dia langsung duduk, maka sikap dia itu dipermasalahkan oleh sebagian dari kalangan ahli ilmu, karena meninggalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperselisihkan antara kewajiban dengan sunnah. Dan ketika seseorang masuk ke dalam masjid kemudian dia salat dua rakaat, walaupun dia tidak meyakini wajib dan sikap dia itu telah benar dan tidak ada yang menyelisihinya dan tidak akan ada yang menyalahkan dirinya, walaupun dia berkeyakinan hukumnya bukan kewajiban tetapi sunnah, yang kuat pendapatnya sunnah bukan kewajiban, akan tetapi ma'asyal muslimin, kita tahu bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fungsinya adalah untuk ditegakkan, bukan untuk ditinggalkan. Maka seorang yang masuk ke dalam masjid wal imamu yakhthubu, sementara imam sedang berkhutbah, shalla rak'atain, maka hendaknya dia salat dua rakaat. Idza dakhala ahadukumul masjid yawmal jumu'ati wal imamu yakhthubu, apabila seorang kalian masuk ke dalam masjid di hari Jumat, wal imamu yakhthubu, sementara imam sedang berkhutbah, falyarka rak'ataini wal yatajawwaz fihima, maka hendaknya dia salat ruku dua rakaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu dilakukan dengan khafifah, dengan segera dilakukan, dan hendaklah dia menyegerakannya, artinya tidak membaca ayat dengan bacaan yang panjang-panjang. Shalla rak'atain khafifatain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat juga, ketika di masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika itu sedang berkhutbah Nabi SAW, maka tibalah seorang laki-laki masuk, kemudian dia duduk dan diperintahkan oleh Nabi SAW berdiri untuk melakukan salat dua rakaat. Ini perintah secara khusus terkait di hari Jumat. Maka di antara adab yang mesti diperhatikan, ma'asyal muslimin, jangan sampai seorang itu meninggalkan tahiyyatu al-masjid begitu dia masuk ke dalam masjid, terutama di hari Jumat. Sebenarnya kapanpun, apakah seorang itu di hari Jumat, tidak di hari Jumat, di malam atau di pagi, begitu seorang itu masuk ke dalam masjid, maka ayyusalliya rak'ataini tahiyyata al-masjidi. Kemudian yang ketujuh, yukrahu takhatti riqabil jalisin wat tafriqatu bainahum. Yang ketujuh adalah dibenci bagi seseorang melangkahi pundak saudaranya, orang-orang yang senang duduk di situ. Wat tafriqatu bainahum, dan memisahkan di antara mereka. Kecuali dia mendapatkan furjah yang betul-betul bisa dia duduk di situ, maka boleh. Tapi kalau dia masuk, kemudian dia perintahkan orang yang di kanannya bergeser, kemudian dia perintahkan orang yang di kirinya bergeser, kemudian dia pisahkan di antara kedua itu, maka ini sesuatu yang tidak dianjurkan. Ketika seorang tidak mendapatkan furjah, maka duduklah di akhir. Ketika dia ingin duduk di depan, maka hendaknya dia bersegera datang ke masjid. Jangan dia datang ke masjid dengan telat, kemudian dia ingin duduk di bagian depan, kemudian melangkahi pundak saudaranya, bahkan memisahkan di antara saudaranya. Maka ini bagian daripada qillatul adab, sedikitnya adab seorang yang berlaku demikian, ma'asyal muslimin. Barang siapa yang ingin duduk di depan, ingin mendapatkan keutamaan as-sufuful awal, saf-saf yang berada di depan, maka hendaknya dia datang mubakkiran. Hendaknya dia datang segera, dan itu ada bimbingannya, ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada anjurannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ka'anna ma qarraba badanah, kata Nabi, seakan-akan dia memberikan qarraba, berkorban dengan satu ekor unta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan dan diberikan motivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin man ya'ti mutaakhiran, akan tetapi barang siapa yang datang kebelakangan, kemudian melangkahi pundak-pundak saudaranya, memisahkan tempat duduk saudaranya, maka ini sesuatu yang tidak dianjurkan. Bahkan ini bagian daripada sesuatu yang makruh. Yukrahu takhatti riqabil jalisin wa tafriqatu bainahum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, lilladhi ra'ahu yatakhatta riqaban nasi ijlis faqad adzaita. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, kemudian melihat seorang laki-laki yang masuk melangkahi pundak-pundak saudara-saudaranya, maka Nabi berkata kepadanya, ijlis faqad adzaita, duduklah engkau, kata Nabi, sesungguhnya engkau telah melukai, sesungguhnya engkau telah mengganggu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka man ya'ti mutaakhiran, barang siapa yang datang terakhir, maka duduk dia di tempat di mana tempat ada di belakang itu untuknya, maka duduk dia di situ. Adapun dia melangkah ke depan, kemudian dengan melangkahi pundak-pundak saudaranya, ini sesuatu yang salah, bahkan ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau lam yakun khati'an, andaikan perbuatan itu perbuatan yang tidak salah, tidak mungkin ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ijlis faqad adzaita, duduklah engkau, kata Nabi, sesungguhnya engkau telah mengganggu, telah melukai. Wa qawlihi, dan Nabi juga mengatakan fala yufarriqu baina tsnain, maka tidak boleh seseorang itu memisahkan di antara dua orang seperti yang kita sebutkan tadi, kecuali seseorang itu betul-betul mendapatkan furjah, mendapatkan peluang untuk duduk. Maka ini berbeda, berarti dia tidak memisahkan di antara dua orang, si fulan kemudian si fulan. Di antara mereka itu ada furjah, ada tempat, ada peluang bisa duduk untuk satu orang. Kemudian orang itu datang, kemudian duduk di situ. La yufarrik, ketika itu dia tidak disebut dengan memisahkan. Tapi ketika lututnya sudah bertemu dengan lutut, bahkan mereka sudah saling menyentuh antara satu dengan yang lain, kemudian datang seseorang menerobos, kemudian dia duduk di situ, ini yufarrik baina tsnain. Dan ini ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Fala yufarrik baina tsnain." Maka tidak boleh seseorang itu memisahkan di antara dua orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-8, "Yahrumul bai'u wasyira'u 'indan nida'i laha." Yahrumu al-bay'u, diharamkan melakukan jual beli. Al-bay'u wasyira', diharamkan melakukan jual beli ketika azan telah dikumandangkan untuk melaksanakan salat Jumat. Maka seorang yang berprofesi sebagai pedagang, ma'asyiral ikhwah, maka hendaknya bersiap-siap memenuhi panggilan azan sebelum azan dikumandangkan. Dan orang-orang yang memiliki kesibukan di tempat-tempat jualannya, di pasar-pasarnya, kemudian bergegas memenuhi panggilan azan, tidak sibuk ketika azan dikumandangkan, tapi dia sudah tinggalkan jualannya, tempat dia berdagang, ini dipuji oleh Allah Tabaraka wa Taala. Apalagi di hari Jumat, ma'asyal muslimin, salah satu syiar yang sangat tinggi kedudukannya. Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan, "Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar." Dipuji oleh Allah Tabaraka wa Taala, orang yang sibuk di dalam perdagangannya, yang sibuk di dalam perniagaannya, yang sibuk di dalam pekerjaannya, tapi begitu masuk waktu salat dia tinggalkan semuanya. Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh, di rumah yang diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Taala namanya diangkat-angkat di dalamnya di pagi hari dan di petang hari. Siapa mereka itu? Rijalun, itulah laki-laki, kata Allah Tabaraka wa Taala. La tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah, tidak melalaikan mereka perniagaan mereka, perdagangan mereka, jual beli mereka dari mengingat Allah Tabaraka wa Taala. Wa iqamis salah wa ita'iz zakah, mereka tetap melaksanakan salat dan mereka tetap menunaikan zakat. Sesibuk apapun mereka, maka mereka tinggalkan pekerjaannya. Akankah mereka sedang berada di ladangnya? Mereka tinggalkan. Akankah mereka sedang berada di kantornya? Mereka tinggalkan. Akankah mereka sedang berada di pasarnya? Mereka tinggalkan. Akankah mereka berada di tempat jualannya? Mereka tinggalkan. Begitu dikumandangkan azan, semuanya mereka tinggalkan. La tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Dipuji oleh Allah Tabaraka wa Taala, bahkan secara khusus untuk hari Jumat disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'. Bersegeralah kalian memenuhi panggilan Allah dan tinggalkan jual beli, kata Rabbuna Jalla wa'ala. Walaupun seseorang mendapatkan laba, keuntungan yang banyak, tapi ketika itu didapatkan dari jalan yang tidak Allah ridai, yang tidak disenangi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, la yubarikuhullahu fi malih, pasti Allah tidak memberkahi hartanya itu, walaupun sebanyak apapun keuntungan dia dapatkan dari jual belinya itu. Walaupun sebanyak apapun laba yang dia dapatkan dari transaksi perniagaan yang dia lakukan ketika azan sudah dikumandangkan di hari Jumat itu, ma'asyiral muslimin, lebih berkah ketika seseorang mendapatkan laba yang sedikit, laba yang tidak banyak, tapi didapatkan dari jalan yang halal, transaksi yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka diberkahi perdagangannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan orang yang melakukan perniagaan jual beli di atas kejujuran, di atas transparan. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa wa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Kalau mereka kedua-duanya jujur, kata Nabi, al-ba'i'u wal mushtari, at-tarful awwal wa at-tarful tsani, jujur kedua-duanya, Nabi mengatakan, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, burika lahumā fī bay'ihimā, diberkahi jual belinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, seorang pembeli mendapatkan barang yang dia inginkan, Allah berkahi dirinya di dalam barang itu. Oh, seorang pedagang perdagangannya dia jual, ada yang membelinya, kemudian dia mendapatkan laba keuntungan dari hasil penjualan yang dia jual itu, maka hasil itu diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun secara nominal mungkin tidak banyak keuntungan laba yang dia dapatkan, tapi ketika Allah memberikan keberkahan untuknya di dalam hartanya itu, harta yang sedikit itu cukup untuk dirinya dan untuk keluarganya. Tapi ketika harta itu didapatkan dari jalan yang haram, Allah tidak letakkan di situ keberkahan. Sebanyak apapun keuntungan laba yang didapatkan oleh seseorang, dia akan tetap merasa kekurangan atas itu, ma'asyiral muslimin. Karena kepuasan itu tidak akan diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka begitu azan di hari Jumat telah berkumandang, ma'asyiral ikhwah, semuanya mesti ditinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Kemudian yang kesembilan, yustahabbu qira'atu suratil kahfi fi lailatiha aw yaumiha. Dicintai membaca surat Al-Kahfi di malamnya atau di harinya. Dicintai membaca surat Al-Kahfi di malamnya atau di harinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'atain. Ada beberapa redaksi tentang keutamaan suratul kahfi, ma'asyal muslimin, walaupun tidak lepas dari kritikan menurut sebagian dari kalangan ahli ilm, ada khilaf, tapi amal masyhur inda ahli ilm, beramal dengannya sesuatu yang masyhur dari kalangan mayoritas para ulama. Hatta para ulama yang memandang misalnya ada sisi kelemahan di dalam hadisnya, tapi mereka mengatakan wa in amil fahuwa hasan, apabila diamalkan itu adalah kebaikan. Karena sesuatu yang masyhur terutama dari kalangan orang-orang terdahulu, apalagi dari kalangan ahli ilmu sebagiannya menguatkan hadisnya, memandang hadisnya sahih, di antaranya Imam Hakim, beliau sahihkan di dalam kitabnya Al-Mustadrak, man qara'a surat Al-Kahfi, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain, maka Allah berikan dia cahaya di antara dua Jumat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baca di malamnya, atau baca di paginya, atau baca di siangnya kalimat-kalimat yaumul jum'ah. Maka maknanya ada dua, disebutkan oleh sebagian dari kalangan ahli ilm. Pertama, lailatul jum'ah. Yang kedua, yaumul jum'ah. Pertama malamnya, yang kedua siang, yang kedua siangnya. Maka bisa dibaca di malamnya, kemudian bisa dibaca di siang, di siangnya. Yang penting dibaca. Di samping bagi pembacanya, ada keutamaan khusus disebutkan oleh Nabi SAW, keutamaan secara umum, keutamaan qira'atul Qur'an, keutamaan membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dia mendapatkan satu kebaikan dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kalau dia membaca Al-Kahfi itu berapa huruf dan berapa kebaikan yang akan dia dapatkan? Ini kebaikan secara umum. Bagaimana kebaikan secara khusus yang disebutkan dalam sebagian ahadith, di antaranya ini, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain, kata Nabi SAW, diberikan dia pancaran cahaya di antara dua Jumat, kata Nabi SAW. Maka ingat ma'asyal muslimin, ketika Rabbuna Jalla wa'ala memberikan waktu kepada kita, maka gunakan salah satu waktu itu untuk mengisi dengan ibadah-ibadah. Banyak orang yang tertipu dengan waktu luang, dan itu disebutkan oleh Nabi SAW. Nikmatani, kata Nabi, ada dua nikmat yang banyak manusia itu tertipu. Artinya apa? Tidak dia gunakan nikmat itu pada tempatnya. Maka salah satu yang disebutkan oleh Nabi itu adalah al-faragh, waktu luang. Berapa banyak waktu luang kita terkadang terbuang begitu saja, berjam-jam. Tidak ada buku yang dibaca, tidak ada kajian yang diikuti, tidak ada Al-Quran yang dibaca. Terbuang begitu saja. Untuk bercerita-bercerita dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, atau untuk menung saja. Tidak ada sesuatu yang produktif yang dilakukan oleh seseorang. Berjam-jam waktunya hilang. Al-faragh, di antara sesuatu yang bisa menipu seseorang. Waktu luang, gunakan waktu itu, ma'asyar muslimin, untuk sesuatu yang kelak bermanfaat bagi kita, duniana wa ukhrana, baik dunia kita apalagi akhirat, akhirat kita. Kam minal mauta fil maqabir au fil qubur, berapa banyak orang yang sudah Allah wafatkan berada di alam barzah, berada di kuburan-kuburannya, ingin kembali ke bumi walaupun sekejap agar dia bisa mengambil manfaat dari detik yang dia lewati, dari menit yang dia lewati, apalagi jam yang dia lewati, apalagi hari yang dia lewati. Berapa banyak di antara orang-orang yang sudah Allah wafatkan? Sekarang ketika Allah berikan kepada kita waktu, manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Jangan biarkan dia pergi begitu saja. Di malam hari Jumat terutama, kemudian di hari Jumat, di antaranya di samping melakukan amalan-amalan ma'asyar muslimin, amalan-amalan yang banyak di antara bersalawat kepada Nabi SAW, maka di antaranya qira'atu suratul kahf, yaitu membaca surat al-kahfi. Man qara'a suratul kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Kemudian yang ke-10 adalah al-iktharu minas salati wassalam ala rasulillah. Yang ke-10 adalah memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi SAW. Memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan akthiru alayya minas salah yaumal jumu'ati wa lailatal jum'ah. Perbanyaklah bersalawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Apa kata Nabi? Aktsiru alayya minas salah, perbanyaklah kepadaku bersalawat di hari Jumat dan di malamnya. Faman fa'ala dzalik, barang siapa yang melakukan itu, kuntu lahu syahidan, aku akan menjadi saksi. Saksi di sini tentu saksi atas kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan, ketaatan-ketaatan yang telah dia lakukan. Wa syafi'an, dan aku akan memberikan dia syafaat pada hari kiamat. Wallahi ma'asyarul ikhwah, salah satu yang kita butuhkan fi yaumil ma'ad, di hari di mana kita kembali kepada Rabbul Alamin, yauma yaqumun nasu li Rabbil Alamin, hari di mana seluruh manusia berdiri untuk Rabbul Alamin. Salah satu yang kita butuhkan itu adalah syafa'atu Rasulillah, itu syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amalkan amalan-amalan yang keutamaannya adalah al-husulu as-syafa'ah, yaitu sampai mendapatkan syafa'at dari Nabi. Di antaranya ini dia. Di antaranya juga ma'asyal muslimin liyakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, membaca doa setelah azan, zikir setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, Wabathu maqaman mahmud alladhi wa'adtah. Kata Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Wasalu liyal wasilah. Setelah azan itu, mintakan kepada Allah untukku wasilah. Bagaimana kita minta wasilah kepada Allah untuk Nabi SAW? Salah satunya adalah lewat zikir setelah azan yang kita ucapkan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila. Ya Allah, berikan kepada nabi kami al-wasilah. Inna fil jannati, kata Nabi, sesungguhnya dalam surga itu ada sebuah tempat yang sangat tinggi disebut dengan wasilah. Tidak diberikan illa ila ahadin min abdillah atau kama qala Rasulullah, dan tidak diberikan wasilah itu kecuali kepada satu saja di antara hamba Allah tabaraka wa taala. Wa ana arju an akuna ana huwa, kata Nabi, dan aku berharap kepadaku diberikan wasilah itu. Wasalu liyal wasilah, kalian minta kepada Allah untukku wasilah. Man sa'ala liyal wasilah hallat alaihi syafa'ah. Barang siapa yang meminta kepada Allah untukku wasilah, dia berhak mendapatkan syafaat dariku, kata Nabi. Maka salah satunya lewat zikir setelah azan dikumandangkan itu. Kemudian salah satunya juga membaca apa? Salawat, memperbanyak salawat di hari Jumat untuk Nabi. Faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan. Barang siapa yang melakukan itu semua, aku akan menjadi saksi kelak. Akan menjadi saksi baginya kelak, wasyafi'an, dan pemberi syafaat pada hari kiamat. Ini janji dari Nabi. Nabi SAW, ma'asyal muslimin, alladhi la yantiqu anil hawa, yang tidak berbicara dengan hawa nafsu. Apapun yang Nabi bicarakan merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Perbanyak salawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan ungkapan-ungkapan atau salawat-salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di samping itu kita juga mendapatkan pahala 10 kali. Man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asrah. Nabi yang mengatakan, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asrah, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allah rahmati dia 10 kali. Allah beri dia pahala 10 kali, ma'asyal muslimin. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, kita mendapatkan apa? Salawat, kebaikan, pahala, rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala 10 kali. Kemudian yang ke-11, ini yang terakhir di antara adabnya, al-iktharu minad du'a yaumaha li'anna bihi sa'ata istijabah. Man sadafaha istajaballahu lahu wa a'tahu ma sa'al. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna fi yaumil jumu'ati la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha 'azza wa jalla fiha khaira illa a'tahu iyyah. وورد أنها ما بين خروج الإمام إلى الفراغ من الصلاة وقد قيل إنها بعد العصر. Yang terakhir adalah al-ikthar min ad-du'a yaumaha. Yang terakhir adalah memperbanyak doa di hari Jumat itu. Tadi bersalawat, sekarang memperbanyak doa. Ad-du'a. Fama ahwajana ila ad-du'a. Betapa sangat butuhnya kita kepada doa, ma'asyal muslimin. Maka perbanyak doa. Di samping doa itu adalah ibadah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi yang dihasankan oleh Syalbani rahimahullah, Nabi mengatakan, laisa syai'un akram indallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang melebihi kemuliaan doa di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Doa bertanda kita itu lemah, bertanda kita itu tidak berdaya, bertanda kita itu butuh kepada Rabbul Alamin. Berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada orang yang jarang dia berdoa, bahkan mungkin sangat jarang dia berdoa, seakan-akan dia tidak butuh kepada Rabbul Alamin. Maka perlihatkan kefakiran kita kepada Rabbul Alamin. Allah sudah tahu kita itu fakir, Allah sudah tahu kita itu lemah, Allah sudah tahu kita itu miskin, Allah sudah tahu kita itu tidak ada apa-apanya, tidak punya daya, kekuatan dan upaya. Tetapi Allah ingin kita memperlihatkan kelemahan kita itu kepadanya, bukan kepada manusia. Kalau sekarang terbalik, kepada Allah dia tidak pernah memperlihatkan kelemahannya, kebutuhannya. Tapi di hadapan manusia dia memperlihatkan kelemahannya, dia memperlihatkan kebutuhannya, dia curhat sini sana. Tetapi dia tidak pernah memperlihatkan itu semua kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tidak mengadu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal Allah itu ingin kita mengadu kepada dirinya. Nabi Ya'qub alaihissalam ketika Yusuf dizalimi oleh saudara-saudaranya, ketika itu sudah bertahun-tahun Nabi Ya'qub tidak bersua dengan anak yang sangat dia cintai, yang setelah dibuang oleh saudara-saudaranya, oleh anak-anak Nabi Yusuf yang lain. Ketika itu Nabi Yusuf, dia mengatakan apa? Sesungguhnya aku mengadukan kesedihan-kesedihanku hanya kepada Allah. Dia mengadu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka akan diberikan solusi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhirnya dipertemukan dengan putranya, dipertemukan dengan Yusuf alaihissalam, yang akhirnya diangkat menjadi seorang nabi utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka perbanyak doa kepada Rabbuna Jalla wa'ala, terutama di hari Jumat, karena di hari Jumat ada waktu-waktu yang mustajab. Doa itu dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barang siapa yang berdoa bertepatan dengan waktu yang mustajab itu, pasti Allah berikan apapun yang dia minta. A'tahu ma sa'al. Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, inna fi yawmil jumu'ati as-sa'ah la sa'atan. Di hari Jumat itu ada satu waktu, tidaklah seorang muslim bertepatan doanya dengan waktu itu illa a'tahu iya, pasti diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangankan pada waktu-waktu yang memang mustajab, pada asalnya kapanpun dimanapun doa seorang muslim akan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apalagi waktu-waktu yang mustajab. Seorang muslim ketika dia mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Rabbnya, maka Allah itu malu ketika seorang itu menurunkan tangannya dan tidak diberikan hasilnya oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Allah yang memerintahkan kita berdoa agar Allah memberikan pengkabulan kepada kita, ma'asyal muslimin. Dan janji dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, udu'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan berikan pengkabulan. Namun butuh kita ketahui, ma'asyal muslimin, cara di mana Allah mengkabulkan doa seorang hamba itu ada tiga. Tidak mesti langsung diberikan apa yang dia minta. Pertama, Allah mengkabulkan langsung doanya seperti yang dia minta. Dia minta harta, diberikan harta. Dia minta pekerjaan, diberikan pekerjaan. Dia minta pasangan, diberikan pasangan. Ditemukan dia dengan pasangannya. Begitu seterusnya. Dia minta keturunan, Allah berikan dia keturunan. Apapun yang dia minta, Allah berikan. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi yang pertama ini Allah tidak berikan, tetapi Allah berikan kepadanya yang kedua. Allah palingkan dia dari musibah yang seharusnya menimpahnya, tidak jadi menimpahnya, setimpal dengan doa yang dia panjatkan kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Kalau dia ditimpa musibah, dia butuh pengobatan, dia butuh perawatan, menghabiskan biaya berapa. Ada doa yang dia minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka doa yang dia minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu senilai dengan apa? Kalau dia ditimpa musibah itu, itulah butuh perawatan, butuh pengobatan, belum rasa sakit yang dia derita, yang dia tanggung. Tapi Allah tidak kabulkan doanya itu, Allah palingkan dia dari musibah, sehingga tidak jadi musibah itu ditimpahkan kepada dirinya. Tapi terkadang kita tidak tahu, ma'asyal muslimin. Kemudian yang ketiga, kalau yang pertama Allah tidak berikan, yang kedua juga tidak Allah berikan, doa itu Allah tabung sehingga itu semua akan menjadi pahala yang begitu besar, yang akan mengangkat derajat seorang muslim di hadapan Rabbnya pada hari kiamat. Dengan catatan apa? Tidak ada penghalang dalam pengkabulan doa di dalam dirinya. Tidak ada di dalam dirinya mawani min istijabati doa, doanya pasti dikabulkan. Dengan tiga cara itu. Kalau tidak cara pertama, cara kedua, maka cara yang ketiga. Artinya apa? Doa seseorang tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di hari Jumat, perbanyaklah doa kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian wa warada annaha ma baina khurujil imam ila al-faragh min as-salah. Kemudian ada hadis yang menyebutkan dua. Yang pertama adalah begitu munculnya imam sampai selesai salat. Kemudian yang kedua disebutkan juga dalam sebuah dalam hadis yang lain, kalau tidak salah hadis Jabir, disebutkan Nabi mengatakan faltamisuha ba'dal asar, kata Nabi, maka carilah doa itu, faltamisuha fi akhir sa'atin ba'dal asar, carilah doa yang makbul itu di penghujung hari setelah asar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua waktu itu yang disebutkan oleh Nabi jangan kita abaikan. Begitu imam muncul, khatib kemudian khutbah, ada doa yang dipanjatkan, maka ucapkan amin. Kemudian dalam salat kita juga berdoa dengan khusyuk. Karena itu waktu-waktu yang mustajab. Kemudian di hari Jumat setelah asar ma'asyal muslimin juga bagian daripada waktu yang mustajab hingga matahari ditenggelamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Inilah di antara adab-adab yang mesti dijaga dan dipelihara oleh setiap orang muslim di hari Jumat, sehingga lebih bermakna Jumat yang dilewati di hari itu bentuk pengagungannya, terutama terhadap Allah Tabaraka wa Taala yang telah menjadikan hari Jumat sebagai syair, syairah min syairil Islam yang sangat tinggi kedudukannya, dengannya dirinya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Taala. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya pembahasan syurutu wujubiha, syarat wajib untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Wa sallallahu sallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: dari bilancang kuning dan udara Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tiba bulan Allah Al-Muharram, dia adalah bulan di saat itu Allah Azza wa Jalla selamatkan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam dari kejaran Fir'aun. Maka orang-orang Yahudi pun berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiba Nabi alaihissalatu wassalam di kota Madinah, dan ditanya orang-orang Yahudi, maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Nahnu awla min Musa minkum." Kami lebih utama terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi SAW perintahkan para sahabatnya untuk puasa Ashura. Kemudian dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, "La in baqitu ila qabilin la asumat natasi." Andai kata Allah berikan aku umur panjang sampai tahun yang akan datang, aku akan puasa tanggal 9. Ini apa? Tahqiqul mukhalafah. Benar-benar supaya menyelisihi orang-orang Yahud. Dan Nabi SAW ditanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga tentang siyam Ashura, puasa Ashura, beliau mengatakan, "Yukaffiru sanatal madiyah," dia mengampuni dosa setahun yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita ambil dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: bagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram? Berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam, Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk 1 hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam, pemimpin bangsa Arab, Muhammad, pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi, pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi, pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah, pemimpin gunung, Gunung Sina, pemimpin pohon, Bidara, pemimpin bulan, Muharram, pemimpin hari, hari Jumat, hadis palsu, sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
1: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada 2 pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh, sebagaimana puasa di bulan Ramadan? Maka ada 2 pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah, Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Karena Nabi mengatakan, sebaik-baik puasa setelah Ramadan, puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Ya. Oleh karena saya lebih condong pada pendapat ini. Boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari. Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi SAW, afdhalus siyam siyamu Daud alaihissalam, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi SAW untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan, lebih baik kau puasa sehari, berbuka 2 hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka 2 hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh, yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun, itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bidh. Kita puasa tanggal 13, 14, 15, berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, berturut-turut. Boleh, kata para ulama, waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah, syahroini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, enggak ada masalah. Ya. Contohnya bulan Ramadan, puasa berturut-turut. Ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan ingin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan.

0: Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihi salam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan? Kapan saja. Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kemis. Kemudian Ayyamul Bid. Paling tidak dia bisa puasa Senin, Kemis kali 4 minggu 8 hari plus Ayyamul Bid Senin, Selasa, Rabu 3 hari berarti berapa? 2 kali 4 8 tambah 3 11 hari. Lumayan, cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah.
1: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Menjawab pertanyaan salah seorang saudara kita tentang hukum berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram, apakah dianjurkan atau tidak. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitab Siyam bab Fadli Shaumil Muharram, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud juga di dalam bab Fi Shaumil Muharram, dikeluarkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasa'i, serta Ahmad, Imam Ahmad di musnadnya dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus salati ba'da al-fariidhah salatul lail." Sebaik-baik atau seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah al-Muharram, dan sebaik-baik salat setelah fardu, salat fardu yaitu salat malam. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Dan lebih ditekankan lagi, dianjurkan lagi puasanya yaitu di puasa Tasu'a dan Asyura. Puasa tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumu Asyura, wa lam yaktubillahu alaikum siyamahu wa ana shaimun, faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram, dan Allah tidak mewajibkan puasanya atas kalian. Sedangkan saya atau adapun saya berpuasa, barang siapa yang ingin berpuasa, berpuasalah, dan barang siapa yang tidak berpuasa, silakan tidak berpuasa. Dan juga ada di dalam riwayat lain, yaitu hadis Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, menyebutkan keutamaan puasa tanggal 10 ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu." Puasa di tanggal 10 Muharram Asyura, saya berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Adapun yang tanggal 9, itu juga dianjurkan karena para sahabat ketika itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tanggal 10 itu adalah hari yang hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna al-yaum at-tasi'. Tahun depan insyaallah kita juga berpuasa tanggal 9. Jadi berpuasa itu tanggal 9 dan tanggal 10, salah satu hikmahnya menyelisihi orang-orang Yahudi yang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, bagaimana dengan puasa penuh di bulan Muharram? Nah, sebagian banyak ulama mengatakan itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu memperbanyak puasa. Kenapa tidak dianjurkan berpuasa penuh satu bulan? Karena memang tidak pernah ada, tidak sabit, tidak ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh itu kecuali Ramadan. Nah, bulan yang lain yang beliau banyak berpuasa itu setengah bulannya itu bulan Syaban. Nah, oleh karena itu di bulan Muharram ini dianjurkan memperbanyak puasa, tetapi bukan sebulan penuh. Ada lagi yang ulama yang mengatakan sebulan penuh tidak apa-apa, tetapi yang paling rajih insyaallah itu bukan sebulan penuh, karena Rasulullah SAW, ada hadis lain yang menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh itu kecuali Ramadan. Allahu a'lam bissawab.
1: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik nabina Muhammadin wa ala ala sahbihi ajma'in. Kepada ikhwani fid din azakumullah, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang belum dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang mulia. Dan bulan-bulan yang mulia itu ada empat. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa 4 bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab, baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang tidak boleh orang berperang. Dan enggak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Surah Allah menyebutkan minha arbatun hurum, dzalika dinul qayyim, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram wa afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. seutama-utama puasa sesudah Ramadan, Syahrullah al-Muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama sholat sesudah yang wajib, sholat malam. Jadi puasa yang utama sesudah bulan Ramadan, bulan Muharram. Seutama-utama sholat, sholat yang wajib yang lima waktu, sholat malam. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ini. Bulan Muharram, disunahkan kita melakukan puasa, bisa kita lakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Biasa puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi yang utama, yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kana Asyura yasumu Quraisyun fil jahiliyah. Asyura itu biasa dilakukan puasa oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi juga mengadakan puasa. Orang Yahudi mengadakan puasa. Ditanya, kenapa kalian berpuasa? Yaitu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi. Nabi menyuruh untuk puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Sahabat-sahabat disuruh untuk puasa. Jadi penekanannya sampai dikatakan sebagian ulama, ini wajib. Itu di awal hijrah. Tahun pertama hijriah. Tahun kedua Hijriah turun ayat yang berkaitan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga puasa Muharram itu jadi sunnah mu'akadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya dalam riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukafiru sanatal maldiya, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa satu hari tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kesempatan ini mengantum usahakan untuk berpuasa. Nabi SAW disampaikan oleh para sahabat, orang-orang Yahudi juga mengikuti puasa. Kemudian Nabi mengatakan, la'in baqitu ila qabilin la'asuman at-tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Tapi ini hadis sahih riwayat Muslim. Tahun berikutnya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah sampaikan ini. Para ulama menjelaskan bahwa disunahkan kita puasa di bulan Muharram ini, yaitu dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau kita terbiasa dengan Senin Kamis, ya kita lakukan. Terbiasa tiga hari setiap bulan, kita lakukan juga. Karena apa? Puasa yang paling baik setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Itu sabda Nabi SAW. Makanya kita lakukan itu. Jadi yang sunnah, yang ditekankan tanggal 10-nya. Kalau kita bisa, kita iringi dengan tanggal 9-nya. Tapi untuk tanggal 11, enggak ada. Ada riwayat tentang tiga hari puasa. 9, 10, 11. Tapi riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadisnya dhaif. Jadi gak bisa dipakai sebagai hujah. Jadi yang sunnah itu hanya dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 8 memang jatuh hari Kamis, kita mau puasa, gak ada masalah. Itu niatkan kita puasa Senin Kamis. Itu yang disunahkan untuk kita lakukan. Di samping juga kita melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Seperti kita melakukan sholat-sholat sunat. Di samping sholat rawatib, sholat malam. Kemudian juga membaca Al-Quran, berzikir, banyak istighfar, bertaubat. Banyakin sedekah. Sedekah itu kapan waktu aja kita lakukan. Di bulan Muharram kita lakukan, tapi enggak mengkhususkan pada Asyura dengan istilah lebaran anak yatim. Enggak ada dalam Islam. Enggak ada itu. Bikin bubur merah, bubur putih, enggak ada dalam Islam. Enggak ada gitu. Baik itu bentuknya perayaan atau juga hari kesedihan, duka cita dengan terbunuhnya, enggak ada dalam Islam seperti itu. Yang ada contoh Nabi puasa. Itu kita lakukan. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa amalkan dan sampaikan kepada keluarga kita agar keluarga kita bisa melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam. Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
4: Perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini, salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga. Amalan yang ketiga adalah memperbaharui taubat. Yang keempat, perbanyak sedekah. Ada satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sepanjang tahun di hari Asyura, mereka mengadakan perayaan kesedihan atas kematian Husain. Kita semua sedih dengan kematian Husain. Tapi merayakan kematian Husain tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalal. Itu yang bisa anda sampaikan. Jangan lupa nih, puasa Asyura 9-10 dan sepanjang bulan. Yang penting tidak penuh puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
1: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal muslimun wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah azza wa jalla. Kita memuji Allah dan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sesungguhnya nikmat yang kita terima begitu banyak. dan karunia yang kita diberikan begitu luas. Tidak ada yang pantas bagi kita kecuali mensyukuri semuanya itu. Kita dalam kesempatan yang mulia ini akan menyampaikan akhta' tata'allaku bi syahrillahil muharram. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dan yang terdapat di dalam bulan Al-Muharram. Di antaranya apa? Dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mati' Tashihud Dua. Beliau mengatakan, La yathbutu fi syar'i syai'un min dhikrin au du'ain li awalil am, wa huwa awalu yawmin au laylatin min syahrin muharramin. وقد أحدث الناس فيه من الدعاء والذكر والذكريات وتبادل التهاني وصوم أول يوم من السنة وإحياء ليلة أول يوم من محرم بالصلاة والذكر والدعاء وصوم آخر يوم من السنة إلى غير ذلك مما لا دليل عليه. Tidak ada dalam syariat kita sedikit pun, baik itu zikir atau doa di awal tahun, itu hari pertama atau malam pertama dari bulan Muharram. Dan orang-orang telah mengada-ada, membuat-buat doa, zikir, peringatan-peringatan, saling tukar ucapan selamat, puasa di hari pertama, menghidupkan malam pertama dari bulan Muharram, baik dengan sholat ataupun zikir, ataupun doa, ataupun puasa di hari terakhir dari bulan Dzulhijjah. Dan yang lainnya, dari perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dalam syariat kita. Maka oleh karena itu, kaidah di dalam agama kita, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, Nabi SAW katakan dalam hadis yang muttafaqun alaih, yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, itu dalam agama ini, yang bukan dari agama, maka ditolak. Wa fi lafzin li muslim, dalam lafaz Imam Muslim rahimahullah, Man ahdatha fi amrina hadha aw man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu amalan dalam urusan agama yang tidak ada perintah, tidak ada contoh, tidak ada penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang dibawakan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah dalam agama ini sesat sekalipun orang memandangnya hasanah. Shadaqa radhiyallahu an. Jujur dan benar apa dikatakan oleh radhiyallahu anhu. 1400 sekian tahun yang lalu beliau mengucapkan demikian. Ternyata di zaman kita muncul orang-orang yang membela yang namanya bid'ah hasanah. Subhanallah. Alangkah jujurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alangkah tepatnya dan benarnya ucapan sahabatnya Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasana. Oleh karena itu, hindarilah beberapa amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabatnya maupun aimmatut tabi'in ketika tiba bulan Muharram. Yang pertama, di antara yang diada-adakan adalah ihdatsu idin, membuat perayaan ketika tibanya tahun baru Hijriah. Kemudian terbiasa terus-menerus mengucapkan selamat dengan datangnya bulan Muharram. Yang kedua, al-ihtifalu bi munasabati hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, merayakan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah bukan pada bulan Muharram. Meskipun niatnya dari bulan Muharram, tetapi hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pada bulan Muharram. Kemudian yang meletakkan penanggalan ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan itu sekedar penanggalan. Karena apa? Karena Umar bin Khattab ditegur oleh Abu Musa al-Asy'ari ketika mengirim surat tanpa ada tanggal, dikatakan kepada beliau, "Hai Amirul Mukminin, orang-orang tidak menerima surat kita tanpa ada tanggalnya." Maka disinilah Umar meminta sahabat bermusyawarah, "Arikh, berilah penanggalan." Lalu dimulailah dengan hijrahnya Nabi SAW dan tahun baru itu mulai dari Al-Muharram. Kemudian yang ketiga diantara yang diada-adakan di dalam bulan Al-Muharram adalah amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, ihya'u awwali laylatin minal Muharram. Menghidupkan malam pertama dari malam bulan Muharram. Al-Imam Abu Syama rahimahullah ta'ala mengatakan, "Walam ya'ti syai'un fi awwali laylatil muharrami." Tidak ada satupun yang datang pada malam pertama Muharram dalil tentang menghidupkannya. Waqad fattashtu fi ma nuqil. Dan aku sudah teliti yang berkaitan dengan hal ini dari athar, baik yang sahih ataupun yang dhaif, bahkan hadis-hadis al-mawdu'ah yang palsu. "Falam ara ahadan dzakara fiha syai'a." Aku tidak melihat seorang pun dari ulama yang menjelaskan tentang hal ini. "Wa inni la atakhawwaf wal iyadhu billah min muftarin yakhtaliku fiha haditha." Dan aku sungguh sangat takut dan aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari para pendusta yang membuat-buat hadis tentang keutamaan malam pertama dari bulan Al-Muharram. Kemudian di antara yang diadakan, ikhtira' du'ain khasin fi awal yaumin minas sanah yuqalu lahu du'a awalis sanah. Mengada-ada dan membuat-buat doa khusus di awal tahun yang dinamakan adalah doa awal tahun atau doa akhir tahun. Semuanya ini sekiranya baik, niscaya la sabaquna ilaih, sahabatlah yang terdahulu akan mencontohkan kepada kita semua. Razaqanillah wa iyyakum al-ittiba'. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita semua al-ittiba', mencontohi dan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikutilah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengada-ada, kalian sudah dicukupkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

0: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Baik kaum muslim-muslim, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, di kesempatan malam ini pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan bergabung bersama Roja TV untuk mengikuti kajian bersama Dr. Syafiq bin Riza wa Salma MA, fizullah ta'ala, lanjutan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Dan Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan seorang itu kalau menguap untuk nahan diri, karena setan bisa masuk ke dalam diri, maka suruh tutup mulutnya. Ahibbati fillah, maka hendaklah kita menjaga adab ini. Seorang ketika menguap, hendaklah menahan semampu dia. Kalau enggak mampu, maka dia gunakan tangannya untuk menutupinya. Karena ketika orang itu mengatakan ya ketika menguap, kata Nabi alaihi salatu wasalam, dhahika minhu syaitan. Setan akan menertawakan orang ini karena dia merasa sukses, merasa berhasil mengantarkan orang ini jadi menguap. Maka jangan membiarkan dirimu menguap. Berusahalah untuk nahan diri, untuk tidak menguap, apalagi ketika engkau di majelis bersama orang-orang. Ketika orang mau tidur mungkin menguap, dia berusaha menahan juga, semoga tidurnya jadi lebih nyaman. Baik. Di bab 415, ini bab ma yaqulu idza atas. Apa yang diucapkan oleh seorang muslim ketika dia bersin. Ngomong apa kita nih? Kadang-kadang orang bersin diam aja. Dia cari tisu. Udah. Apa yang harus dia ucapkan? Al-Imam Bukhari mengatakan hadatsan Musa an Abi Awana an Ata an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala idza atasa ahadukum faqala alhamdulillah qala almalaku rabbil alamin fa idza qala rabbil alamin alhamdulillah qala fa idza qala rabbil alamin qala almalaku yarhamukallah. Tep, ya, dia mengatakan rabbil alamin, cuma ini hadisnya dhaif ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini, ingat sanadnya dhaif, di mana seorang ketika bersin hendak dia mengatakan alhamdulillah, nanti ada alhamdulillah rabbil alamin, ada alhamdulillah ala kulli hal. Di sini disebutkan bahwasanya ada ucapan malaikat yang menyempurnakan ucapan dia, dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian malaikat mengatakan rabbil alamin. Apabila dia mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, maka malaikat akan mengatakan yarhamukallah. Namun hadis ini disebut dhaif. Hadis yang sahih yang Imam Bukhari juga meriwayatkannya, beliau mengatakan hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Abdul Aziz ibn Abi Salamah قال حدثنا عبد الله ابن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس فليقل الحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام mengatakan apabila seorang bersin hendaklah dia mengatakan alhamdulillah. فإذا قال فليقل له أخوه أو صاحبه. Apabila dia mengatakan alhamdulillah, maka hendaklah saudaranya atau kawannya mengatakan yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, kalau kawannya mengatakan yarhamukallah, falyaqul, hendaklah yang didoakan ini mengatakan yahdikallah wa yuslih balak. Ini kalau sendirian ya, dia mengatakan semoga Allah memberikan hidayah buat engkau dan memperbaiki keadaanmu. Qala Abu Abdullah athbat ma yurwa fi hadzal bab hadzal hadis alladhi yurwa an Salih atau an Abi Salih As-Samman. Kata Imam Bukhari, hadis yang paling kuat ya, yang diriwayatkan dalam bab apa yang dikatakan ketika orang bersin dan apa jawabannya, adalah hadis Abi Salih As-Samman yang baru saja kita baca. Dan kalau kita lihat, doa yarhamukallah ini adalah doa yang sangat agung ya, memintakan rahmat. Jadi orang ini bersin lalu memuji Allah, menunjukkan dia adalah hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Dia tahu dengan nikmat-nikmat Allah. Maka kita yang mendengar, maka bagaimana kita mendoakan dia agar dikasih rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Kita doakan yarhamukallah. Oke, sudah didoakan rahmat nih. Diam aja yang doakan? Enggak. Kan tadi engkau mengatakan alhamdulillah memuji Allah Jalla Jalaluh. Kemudian saudaramu mendoakan. Apa balasan dari kita yang bersin yang didoakan oleh orang yang mendengar bersin kita? Dan mendengar kita memuji Allah Azza wa Jal. Maka kata Nabi SAW, فَلْيَقُلْ يَهْدِيكَ اللَّهُ وَيُسْلِحْ بَعْلَكَ. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Hidayah kepada kebenaran. Hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah untuk meraih keridhaan Allah. Hidayah untuk masuk surga Allah Azza wa Jal. Ini bicara hidayah mutlak. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Hidayah untuk keluar dari semua masalahmu. Hidayah menuju rahmat Allah Azza wa Jal. Jadi umum hidayah yang didoakan. Wa yuslih balak. Dan memperbaiki keadaan dan kondisi. Subhanallah jemaah. Kita tuh gak akan bisa menjalani hidup ini. Menghadapi problematika, tantangan dan rintangan. Kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jal. Maka hendaklah adab ini dijaga. Orang tua sebagai bentuk ngajarin anaknya yang bersin, diajarin dia. Kalau sudah bisa ditalkin ya, anaknya bisa ditalkin, ya udah diajarin. Nah, katakan alhamdulillah, menjadi kebiasaan yang baik buat dia. Tapi kalau masih kecil ya tinggal didoakan umum karena dia belum bisa ditalkin. Baik, kita masuk ke bab tashmit al-atis. Bab mendoakan orang yang bersin. Kalau tadi bicara bab apa yang dikatakan oleh orang yang bersin, tapi sepertinya bab ini cukup panjang hadis yang akan kita baca, mungkin kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Kita manfaatkan waktu untuk tanya jawab. Ane kembalikan ke teman-teman di Rojak Pusat. Barakallahu fiik. Nah.
2: Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan malam hari ini dalam mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala. Dan berikutnya kami undang Anda, sahabat Loja, dimanapun Anda berada, untuk berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab. Baik, pertanyaan dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Pertanyaannya, Ustaz, ana masih sering berbuat maksiat. Namun, juga tidak mau meninggalkan puasa-puasa sunnah, seperti puasa Muharram ini, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Semoga saya bisa meninggalkan perbuatan maksiat-maksiat. Tafadhol, Ustaz.
1: Barakallahu fiik. Kullu bani Adam khata. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, semua anak Adam itu berbuat salah. Berbuat dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah orang yang bertobat. Maka jangan difikir hanya engkau yang berbuat dosa. Orang-orang berbuat dosa. Tapi yang terbaik di antara pelaku dosa adalah yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat ana buat dirimu, tinggalkan dosa. Kalau engkau terjebak dalam dosa, segera bertobat. Jangan menunda. Segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan meremehkan dosa. Ada orang berbuat dosa tapi dia terbebani. Ada orang berbuat dosa tapi dia senang dengan dosanya. Ini meremehkan dosa. Maka segeralah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara cara kita supaya kita terjauh dari dosa adalah memang memperbanyak amal soleh. Kalau engkau katakan tadi, engkau puasa Asyura, engkau puasa mungkin Senin Kemis, engkau banyak melakukan ketaatan. Iya, kita diperintahkan untuk melakukan ketaatan. Innal hasanati yudhibnas sayiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan. Dan ketika Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Artinya tinggalkan dosa dimanapun engkau berada. Laksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Wa atbi'is sayyi'atal hasanatam huwa. Dan ikutin perbuatan dosa itu dengan perbuatan yang berpahala. Itu akan menghapuskan. Cuma jangan kemudian kita santai dengan dosa-dosa kita. Karena orang yang terbiasa berbuat dosa, yang dikhawatirkan dicabut nyawanya dalam kondisi dia berbuat dosa. Orang kan selalu berangan-angan untuk bertobat. Nanti aku akan tobat. Nah, tapi di sisi lain, engkau harus tahu kematian datang tiba-tiba. Boleh jadi engkau punya niat tobat, tapi Allah cabut nyawamu ketika engkau melakukan dosa. Maka hendaklah engkau memperbanyak istighfar. Mengenal Allah. Mempelajari dan mengkaji tentang Allah Azza wa Jalla. Dan engkau juga harus sadar kelezatanmu berbuat dosa itu hanya sementara. Sedangkan kelezatanmu melakukan ketaatan kepada Allah itu selamanya. Dan biasanya dosa akan melahirkan dosa yang lainnya. Barakallahu fik. Nah.
2: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
3: Saya hamba Allah di Sumut.
2: Baik, silakan Pak.
3: Iya, umur saya 25 tahun.
2: Oh iya, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz. Tetangga saya sering racun tikus gitu kan Ustaz. Dan saya punya kucing, jadi kucing saya sering mati Ustaz karena racun tikus dia itu gitu, ya kan? Bukankah dia tahu di sekitar lingkungan sini ada kucing gitu? Ini barusan kucing saya mati juga. Racunan tikus gitu Ustaz, ya kan? Itu dia itu kan tahu banyak kucing di sini gitu. Dia meracun tikus gitu. Dia dosa apa enggak itu ya Ustaz ya? Nah, itu aja.
2: Baik. Baik, jazakallahu khairan untuk saudara kita di Sumatera Utara. Tafadhol Ustaz.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya, jamaah rahimakumullah. Kita hidup tidak sendirian. Kita hidup bermasyarakat yang di mana kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Bahkan kata Nabi SAW, mazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril itu terus-terusan memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai aku mengira tetangga itu akan mendapatkan warisan. Dan di antara bentuk berbuat baik kepada tetangga adalah bersabar dengan kelakuan tetangga kita. Kembali kepada pertanyaan ya, yang disebutkan tadi, tetangganya melakukan pembantaian, pemberantasan terhadap tikus, yang memang kita tahu dalam agama kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ada binatang-binatang yang dianjurkan untuk dibunuh, bahkan disebut fawasik, binatang-binatang yang fasik ya, yang jahat binatang itu, salah satunya adalah tikus. Jadi membunuh tikus itu bagus, karena memang tikus itu merusak dan membawa penyakit. Sekarang kan yang dipermasalahkan itu berdampak kepada kucing. Yang makan itu tikus, kemudian dia mati karena keracunan itu tikus. Mungkin gitu ya, bukan keracunan racunnya tikus, tapi keracunan tikus tersebut. Apa yang harus dilakukan? Maka di sini perlu adanya kerjasama. Kadang-kadang kita sama tetangga itu gak baik. Gak ada komunikasi, gak ada saling berbagi hadiah, gak ada duduk bersama untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, umpamanya. Maka nasihat Ana yang pertama, jalankan tugasmu sebagai seorang tetangga muslim dengan cara berbagi sama tetangga. Kau punya rezeki, kirim ke rumah tetangga ya. Kemudian yang kedua, tetanggamu punya masalah. Itu masalah tikus yang mungkin merusak dan memang diperintahkan untuk dibunuh. Sebenarnya yang dilakukan benar, tapi kan ada dampak efek samping yang perlu dipertimbangkan. Sehingga bagaimana cara membunuh tikus yang tidak menyebabkan kematian kucing-kucing yang ada. Itu mungkin yang perlu dilakukan, ngobrol sama tetangga, bagaimana cara kita, karena terbukti racun tikus itu ampuh ya. Hanya saja kucing-kucing ini mati sebagian, momen seperti itu. Maka itu mungkin yang perlu dilakukan. Boleh jadi tetangga, karena memang antum gak baik sama dia, atau gak ada hubungan apa-apa, dia gak peduli. Orang ana bunuh tikus, ana gak bunuh kucing antum. Mungkin seperti itu. Tapi ketika terjalin hubungan yang baik bersama tetangga, mungkin bisa dicari solusi. Tapi hukum asalnya, membunuh tikus diperintahkan Allah Azza wa Jal. Tapi kalau kemudian ada dampak buruknya, kadang-kadang dibunuh tikusnya, kemudian jadi bangkai umpamanya, yang dari bangkai itu menjadikan penyakit nantinya. Ini perlu dipikirkan. Makanya kan banyak orang sekarang berpikir racun tikus, yang tikus itu mati, kering umpamanya. Tidak menyebabkan aroma. Karena bangkai itu juga menjadi sumber penyakit gitu nantinya. Itu mungkin yang perlu dilakukan. Semoga dengan cara itu, ya hubungan antum semakin baik sama tetangga, masalah bisa diselesaikan, dan gak ada yang dosa nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah, dan beberapa pertanyaan yang senada Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, saya sedang bersin terus-menerus, bahkan dari pagi hingga sekarang. Pertanyaannya Ustaz, apakah setiap bersin saya harus mengucapkan doa terus-menerus? Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
1: Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, jadi berkaitan dengan bersin ini, seorang diperintahkan untuk memuji Allah Azza wa Jal. Dia alhamdulillah, dia bisa bersin. Dan nanti kita akan bahas ya, apakah orang yang bersin terus-menerus, kemudian kita doakan terus-menerus, atau didoakan yang lain. Ngomongnya didoakan ya, semoga engkau cepat sembuh ya, karena Nabi Alaihissalam pernah melihat seorang sahabat yang bersin terus-menerus, kemudian dia memuji Allah terus-menerus. Nabi mengatakan, amma hadza, adapun orang ini, maka dia sedang flu. Jadi kan beda orang yang sedang sakit, yang didoakan sebenarnya sampai 3 kali. Setelah 3 kali, ya kalau mau didoakan, doakan semoga Allah berikan kesembuhan kepada dia. Jadi seperti itu. Jadi untuk orang yang bersin berulang kali, silakan kau tetap memuji Allah. Karena bersin itu kalau nggak keluar juga jadi penyakit. Orang kadang kalau tertahan. Dengan keluarnya itu, ya alhamdulillah bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Hanya yang mendengarnya itu 3 kali dia mendoakan. Kalau lewat 3 kali, ya udah nggak didoakan dengan yarhamukallah. Kalau mau didoakan, doakan kesembuhan karena dia sedang sakit. Karena orang yang sakit itu didoakan bagaimana supaya dia segera sembuh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan insyaallah kita akan bahas pada beberapa bab selanjutnya. Nah.
2: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon.
4: Iya, iya Ustaz.
2: Baik, kasih, dengan Ustaz. Siapa di mana Ibu?
4: Dengan Ibu yakni di Merangin Ustaz.
2: Baik, silakan Ibu.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ya, begini Ustaz. Saya ini sudah pernah dulu telepon dengan Ustaz. Kalau saya seorang ibu yang sudah meninggal semua anak-anaknya. Tapi saya sudah dikasih hikmah dari semua itu, sudah mengenal sunnah. Jadi kami dengan tetangga ini, ada satu tetangga sudah sama-sama belajar sunnah Ustaz. Tapi masalahnya dia orang berada, suka nolongin orang. Tapi setelah nolong-nolongin orang gitu Ustaz, jadi dia berbuat seenaknya aja Ustaz. Kalau orang itu tidak sesuai dengan kemauan hatinya apa yang dimauin, dia suka marah dan suka ngutuk-ngutuk gitu Ustaz. Semoga lalu terjadi gini, pokoknya gitu Ustaz. Jadi yang saya tanyakan, saya sudah ngasih nasihat. Kita kan sudah belajar agama, tidak bolehlah model itu, kan kayak gitu. Tapi orangnya memang lain. Jadi gimana cara saya menghadapi orang yang seperti itu Ustaz? Soalnya baik, kan sudah sama-sama belajar sunnah Ustaz. Baik. Terima kasih atas penjelasannya ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
1: Masya Allah. Ya, pertanyaan yang menarik sekali ya Maya. Berkaitan dengan tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 264 ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian itu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Dan di ayat sebelumnya Allah mengatakan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha al-adha. Ucapan yang baik ya, memaafkan orang, bayangkan ya, ucapan yang baik dan mengampuni orang, qaulun ma'ruf wa maghfir. Ada orang mungkin tadi yang menyakiti kita, tapi kita ngomongnya baik, kemudian kita memaafkan, khairun, itu lebih baik daripada sedekah yang dibungkus atau diikuti dengan menyakiti. Dan ingat, yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu lisannya, omongannya. Maka tugas ibu ketika mendapatkan tetangga seperti itu, mungkin ya menasehati dengan membahas tadi ayat di surat Al-Baqarah ayat 264 umpamanya, dan ayat sebelumnya, supaya dia faham, sayang sedekahmu gitu loh, gak diterima nantinya. Kalau mungkin ibu gak bisa, mungkin perlu ustaz yang menyampaikan. Dan ingat, Nabi alaihissalatu wassalam pernah ditanya tentang seorang wanita yang taqumul lail, yang sholat malam, wa tasumun nahar, puasa di siang hari, mungkin dia juga sedekah ya, berbuat baik nih. Wa fi lisani hasal tu'dhi jiran, tapi ngomongnya pedes, menyakitin tetangga-tetangga. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, la khaira fiha. Enggak ada baiknya tuh perempuan, hiya finnar, di neraka tempatnya tuh perempuan. Dan kemudian Nabi SAW ditanya tentang wanita yang puasanya biasa aja, sholat malamnya juga biasa aja, tapi dia suka bantuin tetangganya, dia bikin sesuatu, dia bagikan tetangganya. Qala, ini yang baik, itu yang di surga. Maka jangan sampai ini pelajaran bukan hanya yang bertanya ya, untuk kita semua. Kalau engkau berbuat baik dengan harapan ucapan terima kasih atau balas budi dari manusia, yang jelas engkau akan kecewa di dunia dan di akhirat. Manusia itu gak pandai bersyukur sama Tuhannya, apalagi sama engkau. Kasih apa sama dirimu? Dan di akhirat dia akan merugi, karena gak ada pahala buat sedekah yang dia berikan kalau ternyata niatnya bukan lillahi ta'ala. Makanya penghuni surga itu mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makanan kepada kalian karena berharap bertemu sama Allah Azza wa Jalla, melihat wajah Allah Azza. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kita enggak butuh kalian itu membalas dan tidak pula ucapan terima kasih. Maka itu tugas kita ketika kita berbagi sama orang lain, sejatinya ketika kau menolong orang lain, engkau sedang menolong dirimu sendiri. Jadi orang yang sedekah itu sebenarnya sedang menolong dirinya sendiri. Jangan sampai engkau mendolimi dirimu sendiri dengan cara tadi bersedekah, berbagi, tapi tidak ikhlas dan mengikutinya dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti mereka dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
2: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita malam hari ini, dari hamba Allah tidak disebutkan di mana. Pertanyaannya Ustaz, kalau ada

0: Ke orang ini tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau doakan fulan dan kau tidak doakan aku?" Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ni orang memuji Allah, ni orang ingat sama Allah. Maka aku doakan dia, sedangkan engkau tidak. Maka aku lupakan dirimu." Begini, jemaah. Jadi seorang yang memuji Allah itu yang didoakan. Kalau tidak, ya tidak didoakan. Apakah kita kasih tahu, ini para ulama ada khilaf di antara mereka. Kalau orang itu gak ngerti, gak faham, maka diajarin. Tapi kalau orang itu lupa, ya dibiarin. Karena dia lupa sama Allah, kita lupa sama dia. Kalau anak-anak kita, mungkin dia masih belum terbiasa atau gak ngerti, maka diingatkan. Kalau engkau bersin, pujilah Allah Azza wa Jalla. Karena itu nikmat dari Allah. Jadi seperti itu. Jadi yang didoakan itu adalah yang memuji Allah. Adapun yang tidak memuji Allah, maka tidak perlu didoakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan ya. Ana kembalikan ke teman-teman di pusat. Semoga besok kita bisa puasa jemaah. Anak-anak diajak puasa. Saat jelaskan kenapa kita puasa. Sehingga mereka semangat. Dan lusa juga usahakan puasa juga. Jazakumullah khair. Wa barakallahu fiikum.
1: Roja TV.
2: Demikian khotbah Islam jazakumullah wa iyakum. Para pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, program kajian ilmiah yang telah kita simak bersama. Semoga bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan.

Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kembali kita ke studio Radio Hidayah FM. Demikian kajian siaran ulang yang kita relay dari Roja TV. Kajian bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza wassalam HMA Hafizahullah Ta'ala. Lanjutan pembahasan kita kajian kitab karya dari Syekh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Baik, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun berada, kita akan dengarkan ada beberapa informasi kajian yang masuk ke meja siar kami. Baik, untuk besok ada kajian ba'da subuh ya, ada kajian rutin ba'da subuh.

Baik, untuk informasi kajian dari Masjid Raudatul Jannah Islamic Center, mohon maaf tidak bisa kita sampaikan ya, karena informasinya tidak masuk ke meja siar kami. Kajian rutin bersama Ustaz Dr. Asbri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala yang rutin membahas ya pembahasan hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Sunan An-Nasa'i, syarah kitab Sunan An-Nasa'i, kitab Manasik Haji. Baik, untuk besok tidak ada informasi dari pengurus Masjid Raudatul Jannah. Kajian rutin setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh. Baik, yang kami dapatkan informasi dari Masjid Zaid bin Thabit. Untuk besok kajian rutin, ya Selasa, ya, Selasa ba'da subuh. Kajian rutin Selasa ba'da subuh dari Masjid Zaid bin Thabit.

Kajian rutin kita Bulughul Maram karya dari Al Imam Ibnul Qayyim karya dari Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala. Untuk besok kajian rutin kita Bulughul Maram ini akan dibawakan oleh Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jarullah Al Misri LCMA hafizahullahu taala. Ba'da subuh yang diterjemahkan oleh Al Ustaz Adi Agustin LC hafizahullahu taala. Ya, sekali lagi kami informasikan untuk kajian Ba'da Subuh besok pagi Selasa. Ya, Ba'da Subuh bersama Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jadullah Al-Misri hafizahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Bulughul Maram bersama Ustaz Ade Agustian LC hafizahullah ta'ala. Tapi demikian informasi untuk kajian rutin besok pagi Selasa Ba'da Subuh dari pengurus Masjid Zaid bin Thabit. Masjid Zaid bin Thabit beralamat di Jalan Zaid bin Thabit, RT 04 RW 02, tepatnya di Kelurahan Tebek Godang, bisa masuk dari Jalan Dahlia atau Jalan Garuda, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, kajian tadi yang bisa kita dengarkan, kajian bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Fizallah Ta'ala adalah kajian rekaman yang pernah kita relay dari Roja TV di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Baik, untuk informasi yang lain, mohon maaf banyak informasi yang libur ya. Untuk kajian-kajian yang diliburkan seperti di Musola Al-Hidayah. InsyaAllah di Musola Al-Hidayah kembali akan diadakan kajian rutin pada tanggal 3 Juli ya, pada tanggal 3 Juli 2026. Baik, satu informasi untuk kajian khusus muslimah besok diliburkan juga di Masjid Jami Al-Badar Rumbai. Untuk kaum muslimah, kajian buat antuna besok pagi diliburkan. Selasa pagi kajian rutin yang ya seharusnya besok dilanjutkan, untuk besok diliburkan. Demikian informasi dari pengurus Masjid Jami Al-Badar. Kajian khusus muslimah Selasa pagi besok diliburkan. Tapi demikian informasi dari pengurus Masjid Jami Al-Badar yang beralamat di Jalan Yus Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Jazakumullah khair untuk antum wa antuna semuanya. Ya, sekali lagi informasi yang baru saja kami dapatkan dari pengurus Musola Al-Hidayah. Untuk kajian ada maklumat yang disebarkan, maklumat tentang libur kajian ilmiah Islam di Musola Al-Hidayah, yaitu pada Senin 22 Juni sampai dengan Kamis 2 Juli 2026. Demikian informasi libur kajian tertanda pengurus Musola Al-Hidayah. Musola Al-Hidayah yang beralamat di Jalan Pahlawan nomor 93, Arengka Atas, Kota Pekanbaru.

0: Baik, muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita. Tetap bersama kami di Radio Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirina.

sifat utama orang mukmin itu cepat di dalam ketaatan, lamban di dalam kedor, di dalam kemaksiatan. Yang sekarang terjadi aneh. Kalau lomba lari kelereng nomor satu. Apalagi ada ya ikhwan, ada yang seumur-umur hidup dibangunin sama Allah untuk tahajud jam 3, jam setengah, 3 gagak bangun, dibangunin sepak bola melek. Loh, gimana? Bahkan hadirin sekalian disiapkan 2 cangkir ginseng, rokok 1 pak, bahkan melotot terus. Khawatir kalau pas kedip bola masuk. Subhanallah. Ya ikhwan, bagaimana penghuni surga seperti ini? Dah. Bahkan ciri daripada orang yang aman dari siksa kubur adalah sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi ma'siyatillah. Orang yang bergegas di dalam ketaatan kepada Allah, bati'an fil ma'siyah, lamban dalam bermaksiat.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda.
2: Ustaz, bagaimana untuk menjauhkan syahwat bagi para pemuda? Ya masyar syabab manistato tumul ba'a faliyatazawad. Menikah, itu caranya. Kalau tidak, puasa. Antum kenapa tak mau nunggu orang di jalan? Itu bukan laki-laki. Antum lihat ini perempuan, tertarik antum. Datang ke rumah bapaknya. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya lihat ada bunga yang sedang mekar di taman ini. Lalu bapaknya jawab, antum pikir anak saya bunga? Oh bukan itu maksud saya pak. Ya antum jangan sembarangan ngomong. Maksud saya pak mau melamar anak bapak. Berani kita. Kalau bapaknya nanya apa pekerjaanmu? Ya melamar anak bapak pak, pekerjaan dulu ya. Coba kalau sudah nikah. Nah mulai itu. Kalau sudah nikah mulai kendor pegangan. Anak satu pegangnya sebelah tangan. Anak dua pegang baju suami. Anak tiga pegang celana suami. Anak empat tak pernah pegangan. Suami pun tak tahu di mana istrinya jatuh. Oh, malang nasib. Ya? Ya. Nikah. Cepat. Masa antum mau ta'aruf aja makan kelapa? Ya, satu kelapa berdua. Dengan alasan cinta. Cinta, uang tak ada bilang aja. Tapi kenapa berdua antum tak punya uang? Bilang aja tak punya uang. Jangan mengkhianati cinta. Terlalu mudah antum mengobrol cinta atas nama cinta. Semua cinta. Khayal ya khi. Kenapa anda bilang, kenapa satu mas? Ya soalnya duit belum ada dek kata dia. Dek mau atau tidak? Kalau tak mau abang aja sendirian minum. Itu kalau antum sudah menikah, sudah ini, antum masih kuliah. Kan satu bungkus kan bisa berdua. Ya, kurang minta banyakkan kuahnya. Kan gitu. Niman, makan sepiring berdua, subhanallah, satu bungkus berdua. Niman, ini enggak beraninya SMS. Ukti, bangun malam, mari sholat malam. Boleh enggak Ustaz dalam rangka dakwah, ibumu tak pernah engkau bangunkan macam itu? Ini ukti. Wah, mantap. Kakakmu sendiri tak pernah kau bangunkan sholat malam. Ini ukti yang dapat di jalan. Hati-hati mahasiswa. Hah? Jangan kena fitnah setan. Dalam rangka dakwah. Masa cuma si ukti itu saja yang didakwahi? Hah? Banyak ukti-ukti yang lain. Kenapa itu tak dakwahi? Gitu.
3: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.
4: Kepada pemuda-pemudi Islam yang mencintai kesucian. Kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menyempurnakan setengah agama. Kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menjalankan perintah Allah dan menegakkan sunnah Nabi. Kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin membentengi dirinya di hempasan gelombang syahwat. Kepada mereka yang menginginkan kebahagiaan hakiki dalam naungan ridha ilahi. Dan kepada mereka yang terperangkap dalam fata morgana cinta. Kepada mereka yang hendak melangkah mengarungi samudra cinta dengan bahtera yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada setiap mukmin dan mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasul, dan seruan ini ditujukan kepada antum-antum para pemuda dan pemudi Islam. Ya sabar. Wahai para pemuda,
5: kalian sudah mampu menikah, menikahlah kata Nabi, segera menikah. Karena kalau tidak segera menikah, dunia rusak. Karena kalau kalian hai pemuda-pemudi tidak segera menikah, dunia berantakan. Tapi kalau kalian belum sanggup, maka puasalah. Karena itu mampu menundukkan pandangan kalian. Dan mampu membentengi farji kalian.
6: Ini juga pelajaran bagi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Ketika mereka mencari pasangan, carilah orang yang nilai agamanya lebih tinggi. Jangan nilai kecantikan. Kecantikan akan usang dimakan waktu. dia akan menyengsarakan setiap orang. Pilih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan.
3: Dan kalau ini berjalan sesuai dengan syariat Rabbul Alamin, maka ini merupakan sumber kekuatan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Karena selama di dunia rintangan pasti ada. Jadi pemuda-pemuda khususnya tidak perlu takut lagi. Langkahkan kaki antum, jalani

0: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Yuk.
3: Tatkala ada seorang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi mengejek Islam dengan mengatakan allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Nabi kalian itu mengajarkan kalian segala sesuatu sampai masalah buang air. Salman menjawab, "Ajal." Iya benar, dengan bangga dia mengatakan, "Iya benar, memang mengajarkan segala sesuatu." Wa qad amarna alla nastaqbil al-qiblata bi ghaitin wala baulin. Wa la nastanji bil yamin. Kemudian kata Salman, "Benar, Rasulullah SAW telah melarang kami untuk buang air menghadap kiblat dan seterusnya." Al-hadis. Jadi segala perkara diajarkan dalam Islam ini tidak akan kita dapatkan dalam agama manapun seperti agama Islam. Apalagi hubungan antara suami istri. Ibadah pernikahan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jumhur ulama berpendapat bahwasanya jika ada dua orang lelaki, yang satu menikah. Kemudian karena dia menikah akhirnya dia tersibukkan dengan mencari nafkah, kurang ibadah, ritual ibadahnya. Dengan seorang lelaki yang dia sengaja tidak menikah litafarruq lil ibadah, dalam rangka untuk bisa konsentrasi beribadah, konsentrasi puasa sunnah, bisa sholat malam. Mana yang lebih afdal? Lebih afdal yang pertama. Kalau orang menikah kemudian akhirnya waktunya tersita untuk mencari nafkah, ngurus anak, ngurus istri, jumhur ulama berpendapat yang pertama lebih afdal daripada yang meninggalkan pernikahan karena dalam rangka konsentrasi ibadah. Kenapa? Karena pernikahan itu sendiri merupakan suatu ibadah. Man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa benci sunnahku bukan dariku. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan wa ana atazawwajun nisa, saya menikahi para wanita. Kalau kita belum, kita masih satu.
4: Mengkhayal aja antum dulu. Ini masih banyak juga bujang-bujang lapo. Allah ikhwan, kiamat dekat, gempa makin banyak. Antum belum mau menikah juga, nasib badan betul-betul keterlaluan antum. Kerjaan sudah ada, bekerja pakai motor. Antum tengok ayam tuh, tak pakai sepatu, tak ada motor, berapa banyak anaknya. Yakin dia rezeki dibagi Allah. Kita yang sudah kerjaan, tampang boleh, walaupun jahitan kurang. Nikah tak berani. Allah betul-betul kesian nengok anak bujang kayak gini nih. Beraninya kirim WA dalam rangka dakwah. Ukti, bangun malam yuk. Anak orang dibangunkan malam-malam. Adikmu tak pernah kau bangunkan malam-malam. Ibumu juga. Ini dalam rangka dakwah, Ustaz. Dakwah apa? Syaitan. Kalau berani datangi rumahnya. Datang rumah. Kalau orang Melayu bilang, datang, Pak. Saya lihat di taman ini ada bunga yang sedang mekar. Oh, itu baru mantap. Bapaknya bilang, saya tak pernah nanam bunga. Itu bapaknya. Gimana tuh mau jawab? Bukan maksud saya, Pak, anak bapak. Kau bilang anak saya bunga. Sembarangan aja deh. Bunga apa? Bunga tai ayam, bunga apa? Jangan takut. Langsung saja lagi. Jangan pakai bahasa sastra. Ginilah, Pak. Saya maksud melamar anak bapak. Apa pekerjaanmu? Ya melamar anak bapak. Pekerjaan saya kan gitu tuh.
5: Pemuda-pemuda muslim yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama, menegakkan kalimat Allah, terombang-ambing, hanyut dalam lautan syahwat.
6: Lihatlah pemuda dan pemudi tanpa tali pernikahan berpelukan di siang hari. Kalau mereka bisa berpelukan di siang hari, apa yang mereka lakukan di malam hari? Maka orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, yang ketika malam minggu datang dia bertanya kepada anak gadisnya berumur 18 tahun, "Nak, kenapa pacarmu tidak menjemputmu malam ini? Tidakkah anda risih melihat pola kehidupan pergaulan muda-mudi, lalu kemudian anda diajak oleh seorang lelaki, tahun ini lain yang ngajak, tahun depan lain yang ngajak, bulan depan lain yang ngajak.
7: Pacaran itu bukan dari Islam. Dan juga dengan pacaran betapa banyak orang yang berzina dengan cara itu. Pacaran termasuk jalan yang menunjuk pada perzinahan. Maka dilarang dalam Islam. Berduaan saja tidak boleh. Yang Nabi katakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a dhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya.
6: Lihatlah 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, orang tuanya bagian merasa ada kiamat besar terjadi. Dia rela mencampakkan anaknya dari keluarga besar demi menjaga martabat keluarga besar itu. Dia usir anaknya untuk sekian tahun. Jangan pulang kamu ke sini sampai kamu bersihkan dirimu dari kubangan maksiat yang berbahaya ini. 30 tahun yang lalu. Sekarang ketika ada anak hamil luar nikah, apa kata orang? Memang begini zamannya.
8: Mereka berpoya-poya, mereka bergelimang dengan dosa dan maksiat. Mereka hidup seperti hewan-hewan liar dalam kehidupan dunia. Mumpung masih muda, itu syiar mereka. Nanti ibadah kalau sudah tua. Nanti, nanti, nanti, nanti. Hatta zurtumul maqabir. Padahal pemuda-pemuda mempunyai keutamaan yang sangat besar dalam hidup dan kehidupannya.
1: Hidayah 103,4 FM.
9: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kalau di zaman sekarang yang namanya pacaran tuh di mana-mana. Pemuda-pemudi mereka jatuh cinta kepada pasangannya. Di mana perkara seperti ini sesuatu yang luar biasa kita lihat di dunia. Seakan-akan pacaran itu lumrah. Padahal pacaran itu sama dengan zina. Bagaimana tidak? Orang yang pacaran itu pasti dia tidak lepas dari saling berpegangan. Ya, padahal kata Rasulullah, لَنْ يُطْعَنَ رَأْسُ أَحَدِكُمْ بِحَدِيدَةٍ. Lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi, ya, daripada ia memegang wanita yang bukan mahramnya. Pacaran tidak lepas dari berdua-duaan. Padahal berdua-duaan itu kata Rasulullah tidaklah laki-laki dan wanita, ya, berdua-duaan kecuali yang ketiganya setan. Pacaran juga tidak lepas dari, ya, hati kita lalai dan berzikir kepada Allah. Di mana kita selalu ingat dia, mau makan ingat dia, mau minum ingat dia, ya. Wah, ini musibah. Sehingga akhirnya yang dia ingat bukan zikir. Zikir dia adalah wanitanya atau pasangannya yang ia cintai. Wallahi musibah ya akhi, ketika hati kita disibukkan dengan mengingat selain Allah. Padahal kata para ulama, zikrun nasi daun wa zikrullahi dawaun. Mengingat manusia itu penyakit dan mengingat Allah itu adalah obat, adalah kesembuhan hati, obat bagi hati. Mereka yang saling berkasih sayang katanya, berpacaran katanya, tujuannya apa sih? Katanya sih berkenalan lah sebelum menikah. Masa nggak berkenalan dulu? Nggak mungkin lah kata mereka. Padahal kalau kita pikir-pikir, orang yang kenalan pada waktu pacaran itu sebetulnya kamuflase. Semua kamuflase. Bagaimana tidak? Seorang yang pacaran akan memperlihatkan kebaikan-kebaikan dirinya saja kepada pasangannya. Orang yang pacaran akan memperlihatkan seakan ia orang yang sempurna di hadapan kekasihnya. Bisa saja ia berpura-pura. Ya, di hadapannya kayaknya baik, bagus, dan yang lainnya. Tapi setelah menikah, barulah terlihat sifat aslinya. Makanya pacaran itu sebetulnya penipuan. Pacaran juga pasti tidak lepas dari perzinahan. kata Rasulullah, setiap anggota badan manusia itu sudah ditentukan nasibnya dari zina. Mata, ia berzina dengan melihat. Telinga, berzina dengan mendengar. Demikian pula kaki berzina dengan berjalan. Ya. Kemudian, tangan berzina dengan memegang. Ya, kemudian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka orang yang pacaran tidak lepas dari itu. Dia akan senantiasa berzina, bahkan hatinya selalu berzina. Musibah bagi kehidupan dia. Sehingga akhirnya ia tidak lepas dari zina dan zina. Ima zina mata, atau zina tangan, atau zina apa? Hatinya. Bahkan itu sangat menjerumuskan kepada perzinahan. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Ya, jangan kalian dekati zina, kata Allah. Berarti segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada zina itu diharamkan dalam syariat kita. Memang sih, ya katanya pacaran tuh enak, ya. Kayaknya indah deh segala sesuatu, apalagi kalau sudah lagi dua-duaan. Seakan-akan dunia milik kita berdua lah, padahal tuh gombal, ya. Semua itu melalaikan, semua itu tipu daya syaitan. Seorang pemuda yang bertakwa kepada Allah, dia takut sekali. Ya, dengan dia jatuh kepada zina. Dengan hatinya, ya, disibukkan dengan selain mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang, pemuda yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan berusaha bagaimana supaya hatinya itu selamat dari penyakit-penyakit syahwat, penyakit-penyakit hati yang bisa melalaikan dirinya dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa takwa dan kuat di dalam menghadapi semua ini. Syahwat, ya akhi, memang begitu kuat sekali, ya. Makanya hampir semua pemuda-pemudi mereka berpacaran karena awamnya agama mereka. Juga dikarenakan memang syahwat itu, ya, terasa enak, nikmat, ya. Terasa nikmat kita rasakan. Yang selamat hanyalah pemuda-pemuda yang bertakwa kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW memberikan keutamaan pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja? Yaitu diantaranya syabut nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia yang dia sibukkan adalah ibadah. Bagaimana ia bertakwa kepada Allah. Bagaimana mensucikan hatinya. Wallahi, kesucian hati segala-galanya dalam kehidupan. Tapi ketika orang berpacaran, hatinya tidak akan suci. Hatinya dipenuhi syahwat. Hatinya akan mengingat selain Allah. Hatinya akan lalai. Hatinya menjadi dikuasai oleh hawa nafsu. Bahkan na'udzubillah, dia tidak peduli lagi dengan batasan-batasan Allah. Demi pacarnya, demi kekasihnya, dia akan langgar batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang pacaran, hatinya buta. Orang yang pacaran, yang sedang jatuh cinta, hatinya buta. Ya, dia tidak lagi bisa melihat kebenaran. Sekecuali dengan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Subhanallah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, tu'radul fitan al-qulubi ka'ardil hasiri udan-udan. Fitnah itu akan ditampakkan ke hati. Seperti apa? Ya, seperti tikar yang ditenun, rapikan seutas demi seutas. Fa ayyu qalbin ushribaha, hati mana saja yang menerima fitnah, nukitat fi qalbi nuqtatun sauda, akan diberikan titik hitam di dalam hati tersebut. Dan hati mana saja yang menolaknya, akan diberikan titik yang putih di dalam hati tersebut. Ya. Sampai kemudian kata Rasulullah menjadi 2 hati. Hati yang pertama, qalbun aswad murbat kalquzi mujakhian la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Yaitu ada hati yang kelam, hitam seperti cangkir yang dibalikan. Dia sudah tidak lagi mengenal yang ma'ruf, tidak lagi mengingkari yang mungkar kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Demikian keadaan orang yang berpacaran. Dia sudah tidak lagi mengenal batasan-batasan Allah. dia tidak lagi mengingkari kemungkaran yang telah Allah ya larang dari perbuatan seperti itu. Ya, kecuali apa yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Maka ya akal Islam, selamatkan diri kita, wahai para pemuda, wahai para pemudi, selamatkan diri kita dari fitnah-fitnah yang akan merusak hati-hati kita. Ingatlah, kita kembali kepada Allah dengan membawa hati. Dan yang selamat nanti pada hari kiamat hanyalah hati yang selamat. Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Semoga Allah menyelamatkan kita semua, terutama para pemuda dan pemudi, dari yang namanya pacaran itu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Fitnah yang berbahaya terutama bagi para lelaki adalah fitnah wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa."
10: Aku tidak pernah meninggalkan fitnah setelah aku meninggal yang lebih berat bagi laki-laki kecuali wanita.
11: Wanita, hati-hati, jangan sampai jadi wanita penyebar syahwat yang menyebabkan para lelaki terus perosok ke dalam syahwat yang diharamkan.

0: wanita cantik, putih dan mulus berdar, bisa didapatkan di koran-koran murah, karena mereka adalah wanita murahan yang diminati oleh lelaki-lelaki murahan. Kaula muda disuruh mengundur-mundur masa pernikahan agar mempermudah jalan maksiat dan perzinaan. Demikian juga lelaki yang telah bersuami dipersulit untuk poligami agar terjerumus ke dalam perselingkuhan. Suami istri tidak boleh bekerja di satu perusahaan yang sama, agar ketika dinas luar kota dia pergi bersama istri orang dan istrinya pergi bersama suami orang.
1: Di dunia hukuman orang berzina apa? Hukuman orang berzina jika dia sudah bersuami dirajam. Kemudian hukuman di alam barzah, sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan, para pezina, Rasulullah SAW pernah melihat para pezina laki dan para pezina wanita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam tanur, tanur semacam tungku, kemudian dinyalakan api dari bawah, mereka dalam kondisi tidak berpakaian, lalu dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan terdengar suara teriakan-teriakan mereka yang menunjukkan mereka tersiksa. Dan ini azab alam barzah berlaku sampai hari kiamat.

0: عنده حسن المآب.
1: هدايا 103.4 FM.
2: هدايا FM للذاكرين والذاكرين.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Alif Lam Mim.
0: Bangsa Romawi telah dikalahkan.

0: di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa'adallahi la yukhlifullahu wa'adahu walakinna aktharan nasi la ya'lamun.
0: Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun.
0: Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.
1: أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka, Rasul-Rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un.
0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.
1: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ.
0: Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.
1: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ.
0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
1: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
0: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh.
1: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ.
0: Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ.
0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
0: Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.
1: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ

Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
1: Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.
0: Bal ittaba'a alladhina zalamu ahwa'ahum bighairi 'ilm faman yahdi man adalla Allah wa ma lahum min nasirin.
1: Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah, dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين.
0: Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta laksanakanlah salat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

0: Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu. Maka kelak, kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.
1: أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ.
0: Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?
1: وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ

0: يقنطون.
1: Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.
0: Awalam yarau anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun.
1: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.
1: Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafara fa'alayhi kufruhu wa man 'amila salihan fali anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar, kafir.

Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

0: Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Dan Allah membentangkannya di langit, menurut yang Dia kehendaki. Dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira.
1: وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ
0: Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa.

0: qadir.
1: Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ.
1: Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya, setelah itu mereka tetap ingkar.
0: فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ.
1: Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang.

dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami. Allah.

Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu, setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu, setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang

0: Dia kehendaki. Dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya."
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
0: Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim, dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertaubat lagi.

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.
1: Fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhiffannakal ladzina la yuqinun.
0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
2: Al-Qur'an.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khawfun, dengan penuh takut. Wa tama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap surga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."

0: kana tawqila.
1: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
2: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup, alangkah bahagianya hidup.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
5: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
5: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki ars yang agung, ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: mu'min.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
0: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansa' fa inna ladidhal aishi fil nasabi inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi fashamsu law waqafat fil fulki da'imatan laballaha annasu min ajmin wa min arabi wal ustu lawla firaqul ghabi maftarasat والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu dapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman, kamu tinggalkan keluarga.

0: tidak pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-mala'ika wa dzakarahum Allah fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwanul Fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
2: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة،
4: kita sejenak tidak melanjutkan ini, tetapi tetap pembahasan mengenai hadis. Kita akan membahas mengenai peristiwa yang sangat besar yang sering dibicarakan, tetapi penuh dengan kepalsuan atau kebohongan. Itu kisah pembunuhan terhadap Husain bin Ali radhiyallahu anhuma di Karbala. Kita akan bahas ini, semoga bermanfaat. Merupakan kritik tarikhiyah, sejarah, mendudukkan mana yang sah dan mana yang tidak. Mengambil dasar dari kitab Sahih Bukhari, kitab tersahih sesudah kitabullah, kitab Fadail bab ke-22, bab manakib Al-Hasan wal-Husain radhiyallahu anhum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، محاضرة علمية إن شاء الله تعالى. Kita bagi menjadi beberapa bagian atau pembahasan ilmiah. Yang pertama mengenai pembahasan mengenai al-isnad, yang merupakan kemuliaan dan kekhususan bagi umat ini, yang tidak terdapat pada umat-umat yang sebelumnya. Apakah yang dimaksud dengan isnad atau sanad? Apa? Hah? Silsilah? Iya. Al-isnad atau sanad adalah jalannya. Orang-orang yang meriwayatkan sampai kepada matan, isi atau redaksi dari apa yang dibicarakan, siapa yang berkata. Jalannya orang-orang yang meriwayatkan hadis, meriwayatkan riwayat tersebut, meriwayatkan cerita tersebut. Ya. Seperti perkataan Imam Al-Bukhari, haddatsani Muhammad ibn Al-Husain bin Ibrahim qala haddatsani Husain ibn Muhammad haddatsana Jarir an Muhammad an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dari Muhammad bin Husain sampai kepada Jarir adalah isnadul hadis, sanadul hadis, jalannya orang-orang yang meriwayatkan hadis. Sampai kepada sahabat, kalau yang bersabda itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sahabat menceritakan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada tabi'in, kalau yang berkata atau berbuat sesuatu itu adalah sahabat. Begitulah. Dari yang meriwayatkan sampai kepada akhir sanad. Jalannya orang-orang yang meriwayatkan dari fulan ke fulan ke fulan dan seterusnya. Ini merupakan kemuliaan, ketinggian dan kekhususan serta keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak terdapat pada umat-umat yang lain. Jadi yang dikatakan al-isnad. Sehingga sebuah perkataan, baik itu hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada selain beliau dari para sahabat dan tabi'in, apabila tidak ada isnad, maka tidak ada arti sama sekali, tidak dianggap, tidak mempunyai asal usulnya. Oleh karena itu hadis-hadis yang beredar tanpa sanad dikatakan hadis tersebut la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Karena untuk memeriksa sah dan tidaknya, bagaimana riwayat itu, kedudukan riwayat itu benar atau tidak, harus dengan isnad. Karena itu para ulama kita yang dahulu mengatakan, di antaranya yang terkenal adalah Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri mengatakan al-isnadu silahul mu'min. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْهُ سِلَاحٌ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يُقَاتِلْ. Al-isnad merupakan senjata seorang mukmin, pedangnya seorang mukmin. Apabila dia tidak memiliki pedang, maka dengan cara apa dia berperang? Kalau tidak ada pedang padanya, bagaimana mungkin dia dapat berperang? Dengan apa? Dengan sesuatu apa dia berperang? Alat apa yang dia pergunakan untuk berperang? Bi ayyi syai'in yuqatil. Perkataan Sufyan ats-Tsauri ini diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim di kitabnya Al-Madkhal yang berbicara tentang ulumul hadis. Kemudian perkataan Abdullah bin Mubarak yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di kitab sahihnya, al-isnad min ad-din walaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad itu bagian dari agama, Kalau sekiranya tidak ada isnad, niscaya siapa saja akan dapat berbicara apa yang ia mau katakan. Siapa saja dapat berbicara apa yang dia mau. Kalau sekiranya tidak ada isnad, dengan adanya isnad maka diperiksalah benar atau tidaknya yang meriwayatkannya, dia dari siapa dan seterusnya. Al-isnadu minad-din, sanad merupakan bagian dari agama, ad-din.
3: Walaula al-isnad laqala man syaa'a ma syaa'a. Al-Imam Hakim di kitabnya Ma'rifatu Ulumil Hadis, pengetahuan tentang ilmu-ilmu hadis, di bagian muqaddimahnya berkata, sami'tu al-Syaikh Abu Bakr Ahmad bin Ishaq al-Faqih وهو ينادي رجلا فقال الشيخ حدثنا فلان فقال له الرجل دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا فقال له الشيخ قم يا كافر ولا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا ثم التفت إلينا فقال ما قلت قط لأحد لا تدخل داري إلا لهذا. Berkata Imam Hakim Al-Hafiz Abu Abdullah An-Naisaburi, saya pernah mendengar Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq Al-Faqih, dan ketika itu beliau sedang bermunadharah, membantah seseorang, berdebat dengan seseorang. Lalu Syekh berkata, haddatsana fulan, telah menceritakan kepada kami si fulan. Maka orang itu berkata kepada Syekh, da'na min haddatsana ila ma tahaddatsana, tinggalkan kami dari omongan haddatsana ini, sampai kapan kita terus menerus haddatsana. Berarti dia ini mencela isnad. Maka Syekh berkata kepada orang itu, qum ya kafir, bangkit, keluar engkau hai kafir, tidak halal bagimu untuk masuk ke rumahku sesudah ini. Lalu Syekh Abu Bakar menoleh kepada kami, melihat saya belum pernah mengatakan kepada seseorang pun juga, jangan masuk rumahku kecuali untuk orang ini. Karena orang ini mencela isnad. Syekh mengisnadkan perkataannya kepada para ulama. Haddatsana fulan, telah menceritakan kepada kami si fulan. Lalu orang itu mengatakan, da'ana min haddatsana, tinggalkan kami, sudah enggak usah urus tentang haddatsana ini. Ila mata haddatsana, sampai kapan haddatsana terus. Langsung Syekh warqum ya kafir. Jadi kalimat mubalaghah, tidak dimaksudkan sesungguhnya kufur. Maka Al-Imam Hakim Al-Hafiz An-Naisaburi mengomentari, berbicara tentang isnad, beliau mengatakan, kalau sekiranya tidak ada isnad dan tidak ada at-ta'ifah al-mansurah yang mencari dan terus-terus mengusahakan isnad, mencari sanad pada zamannya, menghafalnya, niscaya akan hilang cahaya-cahaya Islam, menara-menara Islam, dan pasti akan teguh orang-orang yang ilhad
4: dan ahli bid'ah yang akan membuat hadis-hadis yang palsu, memalsukan hadis-hadis dan merubah-rubah isnad. Fa innal akhbar, karena sesungguhnya riwayat-riwayat itu idza ta'arrad an wujudil asanid fiha kanat butran. Sesungguhnya riwayat-riwayat itu apabila kosong, tidak ada keberadaan sanad di dalamnya, maka riwayat itu terpotong. Kan kalau langsung perkataan tidak ada sanad, maka terpotonglah itu. Jadi perkataan yang patut dicatat dengan tinta emas. Kalau sekiranya tidak ada sanad, kalau sekiranya tidak ada at-ta'ifah mansurah yang terus-menerus mencari sanad, menghafalnya, niscaya menara-menara Islam akan lenyap. Yang dimaksud menara-menara Islam di sini adalah syiar Islam, dan akan teguh kokoh ahlul bidah, di mana mereka akan membuat hadis-hadis palsu, wa qallabal asanid, dan memutarbalikkan isnad. Fa innal akhbar idza ta'arrad an wujudil asanid fiha kanat butran aw batran batara inna shaniaka huwal abtar. Ini kepentingan, kemuliaan, keistimewaan al-isnad. Al-isnad min ad-din. Saudara mempunyai keyakinan seperti itu. Ada sesuatu keyakinan yang saudara yakini atau amalan yang saudara amal, ditanya mana isnadnya, dari mana asalnya, sandarannya kemana, ke ahli bid'ah atau ke ahli sunnah. Saudara meneriakkan untuk mengangkat senjata kepada penguasa, ditanya mana isnadnya, dari mana sandarannya, pemikiran siapa, dari ahlu sunnah atau ahlu bid'ah. Al-isnadu min ad-din, walaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad bagian dari agama. Kalau sekiranya tidak ada sanad, siapa saja dapat berbicara. Saudara dapat bicara, saudara dapat bicara, antum dapat berbicara. Apa saja yang mau dikatakan tanpa ditanya. Kalau ditanya mana isnadnya, sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami rijal kamu. Dengan demikian kebenaran ditegakkan, kebatilan dihancurkan. Yang hak-hak, yang dusta-dusta dapat dipisahkan, mana riwayat yang bohong palsu, mana riwayat yang benar. Dan ini atas perjuangan at-ta'ifah al-mansurah. Karena sebelum berkata seperti tadi, Imam Hakim mengatakan, membawakan riwayat hadis at-ta'ifah al-mansurah. Kemudian dia bawakan riwayat dari Imam Ahmad, tafsirnya. Kata Imam Ahmad, kalau mereka bukan ahli hadis, saya tidak tahu lagi siapa mereka. Kemudian dibawakan riwayat wa ahlul hadis khairun nas, sebaik-baik manusia. Karena dengan mereka tegaklah riwayat mana yang sah dan mana yang tidak sah. Nah, ini tentang kepentingan, kemuliaan dan keistimewaan isnad. Kita meningkat kepada pembahasan yang kedua, kewajiban menyingkap dan membongkar keadaan rawi-rawi yang lemah bersama riwayat-riwayat mereka. Tentunya ini adalah bagian dari para ulama. Saya menulis sedikit di beberapa kitab saya, seperti di kitab pengantar ilmu Mustalahul Hadis atau di kitab Al-Masail jilid ke-8 bagian akhir tentang soal jawab masalah hadis, ya, beberapa riwayat yang sangat menakjubkan dari para a'immah. Di antaranya adalah Abdullah bin Mubarak yang tadi mengatakan al-isnadu minad-din walau al-isnad laqala man syaa ma syaa, dari seorang tabi'ut tabi'in amirul mu'minin fil hadis, pernah menerangkan keadaan rawi. Lalu beliau berkata dia itu seorang pembohong. Kemudian beliau ditegur oleh seorang laki-laki, wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya kau telah melakukan ghibah. Maka Abdullah bin Mubarak menjawab, uskut, idza lam nubayyin kaifa yu'rafu al-haqqu min al-batil, diamlah kau apabila kami tidak menjelaskan keadaan rawi, bagaimanakah dapat diketahui yang hak dari yang batil? Bagaimana mungkin dapat diketahui yang hak dari yang batil? Uskut, diam kau. Idza lam nubayyin kaifa yu'rafu al-haqqu min al-batil. Idza lam nubayyin kaifa yu'rafu al-haqqu min al-batil. Kalau kami tidak menjelaskan mana rawi yang dhaif dan mana rawi yang thiqah, bagaimana dapat diketahui mana yang hak dan mana yang batil? Ini bukan ghibah. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Mubarak pernah menerangkan keadaan seorang rawi yang bernama Al-Mu'alla bin Hilal sebagai seorang pembohong, pendusta. Al-Mu'alla bin Hilal itu kadzdzab, pembohong. Lalu sebagian dari kaum sufiyah menegur beliau, hei Abu Abdurrahman, sesungguhnya engkau telah melakukan ghibah. Kemudian Abdullah bin Mubarak menjawab seperti di atas. Yang Ahmad bin Hanbal, yang dijuluki oleh para ulama sebagai imam ahlu sunnah wal jamaah, pernah ditanya oleh seseorang yang bernama Muhammad bin Bundar. Bin Bundar, ba nun dal ra, Bundar, wahai Abu Abdullah, sesungguhnya sangatlah memberatkan saya untuk mengatakan bahwa si fulan itu adalah seorang pembohong, pendusta. Imam Ahmad menjawab dengan jawaban yang sama dengan jawaban Abdullah bin Mubarak yang menjadi kaidah umum tentang ilmu al-jarh wa ta'dil. Jawaban beliau, idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'rifu al-jahil as-sahih min as-saqim. Luar biasa. Idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'rifu al-jahil as-sahih min as-saqim. Apabila kau diam dan aku pun diam dari menjelaskan cacat dan celaknya seorang rawi, demikian juga ta'dilnya, maka kapankah orang yang jahil dapat mengetahui hadis yang sahih dari hadis yang sakit, yang dhaif? Kalau engkau diam, aku diam, kedua-duanya adalah ahlinya. Kalau bukan ahlinya tentu harus diam. Tidak mungkin antum disuruh untuk berbicara mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang siqah, mana yang dhaif. Tidak mungkin. Tapi yang ahlinya yang tampil. Maka kata Imam Ahmad, apabila engkau diam, saya pun diam. Bagaimana mungkin orang yang jahil? Nanti bagaimana orang jahil bisa tahu mana riwayat yang sah dan mana riwayat yang tidak sah? Pemata. Kapan orang yang jahil, yang tidak mengerti dari orang-orang umum riwayat yang sahih dan dari riwayat yang dhaif? Dan perbuatan ini bukan ghibah. Ismail bin Ulayyah, Ain Lam Ya, Ulayyah. Dia tidak suka dipanggil Ulayyah. Pernah berkata tentang hukum menjelaskan cacat dan celaknya seorang rawi hadis, inna hadha amanatun laysa bi ghibatin,
5: ini amanah, bukan ghibah. Kemudian Al-Imam Abu Zur'ah Ad-Dimashqi, bukan Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Zur'ah Ad-Dimashqi berkata, aku pernah mendengar Abu Mus'ir, Mus'ir mim ain sin ra, mim sin ain ra, Mus'ir ditanya tentang keadaan seorang rawi yang salah dan waham, ragu-ragu dan tashif, merubah lafaz hadis atau riwayat di dalam hadis. Beliau menjawab, jelaskanlah keadaannya. Maka aku bertanya kepada Abu Mus'ir, apakah engkau menganggap yang demikian itu termasuk dari perbuatan ghibah? Beliau menjawab, tidak. Jadi tidak termasuk dari ghibah. Berkata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anaknya Imam Ahmad, Abu Turab, An-Nakhshari pernah datang menemui bapakku, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Maka bapakku mulailah berkata, menjelaskan keadaan rawi, si fulan dhaif, sedangkan si fulan thiqah. Maka Abu Turab menegurnya, hai syekh, jangan kau menggibahkan ulama. Ya syekh, jangan kau gibahkan ulama. Lalu bapakku menoleh kepada